0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu, cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini ya, setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di YouTube. Di beberapa tempat di Kudus, Bekasi juga ada. Kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sebar ya, kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023 penajaman. Karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi. Pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak. Perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang. Sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
11: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
14: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibi bergerak cepat menangani dampak banjir bandang yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo hari Rabu lalu. Melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemprov Gorontalo langsung melakukan asesmen terhadap warga terdampak sekaligus juga membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di lokasi bencana. Dilansir dari rri.co.id, mendengar banjir bandang yang terjadi hari Selasa malam menjelang Idul Adha ini mengakibatkan rumah warga rusak, harta benda hanyut terbawa arus, serta ternak milik masyarakat ikut terdampak. Kondisi ini juga memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya

0: Agar antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, penghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Gorontalo Pagi ini dan kita menantikan untuk dialog Gorontalo Pagi akan membahas topik sinergitas program pembinaan atlet taekwondo usia dini di Gorontalo. Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kita ikuti untuk dialog pagi ini. Tentunya yang sudah kita hadirkan juga topik ini di jam 7 pagi tadi ya, di mana taekwondo yang bukan hanya olahraga bela diri tapi juga sarana membentuk disiplin, sportivitas dan juga karakter sejak dini ya. Kita akan bahasnya lebih jauh bersama dengan Bobby Riawan ya. Selamat pagi Bobby.
1: Bobby. Ya, selamat pagi. Asar.
0: Ya, ya. Bobby, ini tentunya masih ada tantangan tersendiri yang perlu dibenahi bersama karena atlet berprestasi di masa depan ini akan melahirkan atlet taekwondo yang ada di Provinsi Gorontalo ya.
1: Iya, kita ketahui Asar, cabang olahraga taekwondo ini salah satu cabang olahraga unggulan kita. Nah, di provinsi juga di kota Gorontalo dan juga di daerah kabupaten lainnya di provinsi Gorontalo ini salah satu cabang olahraga unggulan dan ini buktikan prestasinya Asar
0: tingkat
1: nasional, bahkan kita ada satu orang ya orang ini mampu mengukir prestasi di tingkat internasional Asar.
0: Iya betul. Silakan Bobby.
1: Ya, ini tentunya prestasi yang dicapai menjadi tantangan sebenarnya ya, menjadi tantangan agar prestasi ini tidak hanya berhenti di pada saat atlet yang ada saat ini, tetapi harus ada regenerasinya Asar ya, yang harus ada penerusnya. Nah, sekarang di kepengurusan taekwondo ini fokusnya salah satunya adalah bagaimana membina atlet sejak usia dini. Nah, kita akan bahas Asar, ada tiga narasumber sudah bersama saya di pagi hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Ketua Harian Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Gorontalo, Pak Muhammad Ramli. Assalamualaikum, Pak Ramli.
2: Waalaikumsalam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya. Kemudian di samping Pak Ramli ada Ketua Pengurus Taekwondo Kota Gorontalo yang beliau adalah baru terpilih ya, baru terpilih sebagai Ketua Taekwondo Kota Gorontalo. Ya, kami sapa Pak Sahmin Noholo. Assalamualaikum Pak Sahmin, salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Jaya. Nah, kemarin Pak Sahmin ini terpilih secara aklamasi. Benar Pak ya?
3: Iya.
1: Wah, luar biasa. Terpilih secara aklamasi, dipercayakan untuk menahkodai pengurus Taekwondo Kota Gorontalo. Nah, kemudian di samping saya ini adalah salah satu pelatih terbaik juga. Pelatih taekwondo yang saat ini melakukan pembinaan di Kota Gorontalo ya.
4: Iya.
1: Oke, di Kota Gorontalo. Pak Sahril Usman. Assalamualaikum Pak Sahril, salam olahraga.
4: Waalaikumsalam, salam olahraga. Jaya.
1: Nah, kemarin Pak Sahril juga baru selesai mengikuti
4: pelatihan di Solo.
1: Wow, ini lisensinya sekarang lisensi apa?
4: Iya.
1: Lisensinya sekarang?
4: Wasit nasional kelas 2.
1: Oh ya, kemarin juga pernah memimpin ditugaskan di PON ya?
4: Iya,
1: PON Papua. Ya, PON Papua. Nah, ini cabang olahraga taekwondo ini bukan hanya melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga pengurusnya ini mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya, salah satunya dari wasit.
4: Wasit.
1: Nah, selain pelatih, wasit juga.
4: Wasit, ya.
1: Nah, ada digabungnya wasit juri. Ini hampir semua ini kayaknya, hampir semua ya wasit jurinya di taekwondo ini sudah memegang lisensi
2: nasional. Kelas 2, kelas 1, kelas 2.
1: Ini satu keberhasilan juga. Nah, baik mereka nanti kami akan berikan juga layanan telepon, bisa memberikan saran, bahkan pertanyaan pun, ataupun kalau ada yang masukan-masukan yang berbentuk kritik sih ya, silakan. Nanti ini akan menjadi juga bagian dari pegangan pencatatan penting dari pengurus untuk melakukan perbaikan. Silakan nanti di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664 atau juga bisa memberikan komentar di kolom komentar channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, yang pertama saya ke Pak Ketua dulu, Pak Ketua Taekwondo Kota Gorontalo, karena yang punya atlet ini sebenarnya ya berada di wilayah kabupaten kota. Nah, ini bagaimana langkah-langkah strategi yang akan dilaksanakan pengurus taekwondo khususnya di Kota Gorontalo dalam melahirkan ataupun mencetak atlet-atlet berprestasi melalui agenda-agenda yang akan dilaksanakan nanti, karena Pak Sam ini adalah ketua yang baru untuk 4 tahun ke depannya. Ya, silakan Pak Ketua.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang saya hormati, sebelumnya saya terpilih secara aklamasi pada
1: Muskut kemarin,
3: tanggal 24 Muskut kemarin yang dipilih secara aklamasi. Tentunya kepemimpinan saya ke depan saya harus awali dari program kerja ke depan, program kerja selama periode 2026 sampai 2030. Secara umum program kerja Pengda TI Kota Gorontalo itu dirancang berdasarkan ADART pengurus pusat Taekwondo Indonesia dan juga disesuaikan dengan ADART KONI Kota Gorontalo. Fokus utamanya adalah bagaimana pembinaan atlet ke depan itu dari usia dini hingga prestasi, peningkatan prestasi mutu SDM-nya. Sehingga baik mutu SDM itu termasuk pelatih, wasit, penguji, serta tata kelola organisasi. Ada gambaran umum program kerja strategis ya, yang strategis yang biasanya diterapkan oleh Pemkot Kota Gorontalo. Yang pertama, pembinaan atlet dan prestasi. Ya, di sini pembinaan atlet ini adalah pembinaan usia dini, dimulai dari pembinaan usia dini dan pelajar yang melakukan pembinaan berjenjang dengan menyasar mulai dari SD, ya, SD, SMP, SMA, sederajat di Kota Gorontalo untuk menjaring bibit-bibit muda yang berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM tadi, pelatih, wasit, dan penguji. Sertifikasi dan penyegaran wasit serta pelatih, dan juga mengirimkan dan menyelenggarakan diklat pendidikan dan pelatihan sertifikasi untuk wasit dan pelatih baik di tingkat daerah maupun untuk tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, pengembangan organisasi dan administrasi. Di sini kita lakukan pendaftaran dan pembenahan dojang di klub, melakukan pendataan kembali, inventarisasi dojang-dojang yang aktif di wilayah Kota Gorontalo.
1: Ya, karena Kota Gorontalo ini soalnya pusat atlet juga ya di Provinsi Gorontalo, selain Kabupaten Gorontalo. Ya, di kota ini paling banyak atletnya juga ini. Salah satunya atlet taekwondo.
3: Ya, mereka dipastikan secara resmi mereka masih di bawah Taekwondo Kota Gorontalo. Kemudian yang keempat, yaitu hubungan masyarakat dan kemitraan. Kita sosialisasi ke sekolah, ke sekolah-sekolah, menggalakkan program Taekwondo Go to School.
1: Artinya di sini ada kerjasama dengan dunia pendidikan, mulai jenjang SD sampai SMA sederajat. Bentuk kegiatannya nantinya kedepannya akan ada kegiatan seperti apa di sekolah nanti?
3: Iya, dengan mengenalkan olahraga Taekwondo ini, kita bisa masukkan juga kalau bisa ekstrakurikuler ke sekolah-sekolah. Akan diadakan kerjasama, bisa tempat dijadikan tempat latihan di situ, siswa-siswa dari SD sampai SMP, SMP, SMA kita rekrut sebagai anggota atlet taekwondo, sehingga dari situ kita akan memperbanyak bibit-bibit atlet taekwondo yang berprestasi nanti.
1: Ya, di selain itu juga akan ada satu bentuk kompetisi lah dalam lingkungan sekolah itu.
3: Ya, maksud kami juga, kami akan mengadakan kompetisi di tingkat sekolah sekota Gorontalo.
1: Nah, sebenarnya ini pasti ada yang bertanya mungkin dia ya, bertanya ya. Pak Samin ini mungkin baru kedengaran di dunia olahraga ya. Kami informasikan Pak Samin ialah akademisi. Dosennya. Dosen siap. Di Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ekonomi. Nah, ini satu anu dengan Pak Riflin ya.
3: Ya, Pak Riflin. Mantan Sekum Koni.
1: Mantan Sekum Koni ya. Provinsi Gorontalo. Baik, saya ke Pak Ramli dulu. Pak Ramli sebagai pengurus taekwondo Provinsi Gorontalo. Nah, ketika kita bicara pembinaan, apalagi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa salah satu fokusnya adalah membina atlet usia dini. Nah, ini tentu butuh dukungan. Bukan saja dukungan dari internalnya pengurus taekwondo Kota Gorontalo, tapi juga bagaimana dukungan dari pengurus Provinsi Gorontalo dalam hal ini taekwondo Provinsi Gorontalo untuk mendukung kelancaran program pembinaan yang dilaksanakan pengurus kabupaten khususnya Kota Gorontalo, Pak Ram. Seperti apa bentuk dukungannya?
2: Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa RRI di mana saya berada. Kita sangat bersyukur, Pak. Alhamdulillah Pak Samin mau bantu kami untuk mengembangkan taekwondo di Provinsi Gorontalo. Beliau sudah latar belakang akademisi yang punya program yang tertata sesuai dengan bidang beliau di bidang pendidikan. Insya Allah kedepannya ini taekwondo akan semakin jaya. Kota Gorontalo akan menghasilkan atlet-atlet berbakat. Bagaimana? Cuman sekarang bagaimana caranya membangun taekwondo sebagai passion? Sebagai passion di kota anak muda Kota Gorontalo. Sekarang yang ada ini anak-anak yang lemah, yang autis itu masukkan ke taekwondo supaya jadi kuat. Nah, sekarang kita harus berbalik bahwa maksud taekwondo itu membentuk karakter. Ya, kita sudah punya patron. Kita punya Silvana yang juara dunia, ya, sudah membawa nama Indonesia. Itu sudah patron bahwa dari 36 provinsi yang ada di Indonesia ini, Indonesia Timur kita nomor 1. Jadi yang bisa juara dunia sekarang dari Indonesia Timur ya Gorontalo. Karena orang Gorontalo. Padahal atlet kita tidak cukup 1.000 di Gorontalo. Sama dengan satu dojang di Jakarta, satu jogang itu 1 juta di Jakarta. Tapi Jakarta hanya melahirkan satu, kita bisa 2 atlet masuk pelatnas. Padahal kita hanya ada cukup 1.000. Artinya bahwa taekwondo Gorontalo diperhitungkan di tingkat nasional. Artinya ketika ketemu dengan di arena, ketemu dengan Gorontalo, wah Gorontalo kaget. Sama dengan ketemu Jawa Barat, sama dengan ketemu DKI Jakarta. Nah, ini kita berbangga kepada adik-adik kita, anak-anak kita ini bahwa taekwondo adalah salah satu membentuk momen, membentuk karakter, membentuk
1: mental
2: spiritual yang kuat. Karena tanpa mental walaupun tendangannya bisa terbang-terbang, tapi kalau mental tidak ada, kita kalah sebelum bertanding. Di Gorontalo bisa kita dapatkan itu kalau kita bentuk dari usia dini. Betul. Membangun mental. Dengan taekwondo anak-anak siap bertanding, anak punya mental juara, punya lantang. Jadi kita bangun itu lantang berpikir bahwa mereka itu adalah calon juara dunia dan mereka bisa. Dan kita sudah buktikan orang Gorontalo bisa juara dunia. Untuk itu dengan bantuan Bapak ini kita mulai masuk dari sekolah-sekolah. Bagaimana sekolah-sekolah mau menerima kami bahwa kita adalah sesuatu olahraga yang masuk dalam DBON, merupakan salah satu program pemerintah karena salah satu mata olahraga Olimpik, maka perlu kita dukung. Maka dukungan pemerintah bagaimana buka lebar untuk taekwondo bisa berkiprah di sekolah-sekolah. Kami mohon bikin program ini, kita sudah mohon ke pencap yang ada di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mereka bantu itu agar sekolah itu bisa disosialisasikan. Kita punya pelatih yang berlisensi nasional, sudah ada Pak, internasional juga sudah ada. Insyaallah kedepannya kita bangun kerjasama dengan pemerintah di bidang pendidikan bagaimana ini bisa masuk. Taekwondo bisa berada sebagai salah satu mata pelajaran utama. Sama dengan pelajaran mata pelajaran lain untuk membangun karakter building anak-anak di masa mendatang.
1: Ini kan istilahnya kita membina, istilahnya kita keroyok. Kita keroyok ini. Nah, apa yang menjadi bagian dari Pemprov Provinsi, apa yang menjadi bagian pengurus kabupaten kota? Ya ini agar tidak saling apa ini kan untuk membangun hubungan dan sinergitas ini.
2: Alhamdulillah kerjasama itu kita buat program yang menyatu. Artinya Pemprov memberikan program yang eksekusi oleh Pemkot. Pemkot yang eksekusi ke langsung ke doyan-doyan. Jadi Pemprov itu menampung hasil akhirnya setelah mereka juara, karena kita tiap 3 bulan ada kejuaraan. Kita kan kejuaraan secara rutin tiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Nah, setelah hasil pertandingan antara kota dan kabupaten itu ditabung oleh Pemprov, dibentuk di PPLP, dibentuk pusat-pusat pelatihan. Hasil-hasilnya itu bagian nasional. Jadi Pemprov sebagai hasil akhir, menampung hasil akhir. Tapi program itu diterapkan ke bawah, yang eksekusi, karena dojang-dojang ini di bawah Pemkab dan Pemkot. Jadi dojang-dojang ini yang diatur bagaimana dojang-dojang ini berkiprah. Kita banyak dojang di Gorontalo yang terbesar ini Sabung Ato ini adalah salah satu kepala unit Eagle Club yang menampung lebih 100 muridnya. Beliau ini sangat besar di Gorontalo, artinya sudah berkiprah di Gorontalo.
1: Kalau di Gorontalo Pak Ramli ada berapa sebenarnya dojang semua?
2: Dojang di Gorontalo ada 12 yang dojang aktif, yang aktif. Yang aktif 12, sebenarnya ada lebih 30 tapi yang aktif itu 12. Karena kita sudah wajibkan setiap sabu kita harus punya satu dojang minimal. Jadi tiap saya naik dia, tiap saya naik dan dua. Kalau tidak punya dojang, maka itu program kami biar itu berjalan terus.
1: Nah, dari datanya secara ini 30 ya,
2: iya,
1: yang aktif 12. Nah, iya, ini apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi dojang lain? Kenapa begitu kurang aktif ya untuk melakukan pembinaan?
2: Salah satu adalah apa, partisipasi masyarakat. Jadi anak-anak ini kan cepat kurangnya kompetisi yang berjenjang. Memang organ ini agak mahal karena butuh bagian, kita punya alat-alat itu agak mahal. Tapi karena dukungan dan kerjasama mungkin kita bisa patungan. Jadi mungkin dua atlet bisa beli satu alat, kita punya body itu mahal, head guard, kita harus safety. Olahraga yang paling safety di bela diri taekwondo. Karena mulai head guard, face guard, body guard, hand, kaki semua terlindungi. Jadi orang lihat taekwondo tidak usah takut bahwa akan cedera, enggak. Tidak sama dengan sepak bola, patah, ini taekwondo ada orangnya paling safety. Kita paling aman, semua tersafety, maka untuk itu agak mahal. Tapi kalau kita patungan 4 dapat 1, 4 dapat 1, insya Allah ini bisa berjalan.
1: Jadi harus ada kerjasama
2: yang kerjasama, iya.
1: Ya, karena ini juga butuh juga memang apa, pengorbanan ya, haram ya. Nah, ketika kita ingin berhasil ya memang kita berkabar dulu ya.
2: Alhamdulillah selama ini kan bantuan, makanya peran orang tua sangat besar. Orang tua, karena olahraga ini bukan saja kita fisik tapi makanan harus harus gizi harus terpenuhi. Karena orang tiap pagi masa kalau tidak makan. Padahal taekwondo ini butuh orang yang tinggi, tulang yang kuat, itu perlu gizi yang, maka bantuan dari orang tua dan support dari pemerintah untuk mendukung kegiatan olahraga di Gorontalo sangat penting.
1: Oke. Baik. Saya ke coach ini, pelatih, salah satu pelatih terbaik juga. Nah, sebelumnya coach bisa disampaikan di kota Gorontalo sebenarnya ada berapa sih sebenarnya dojang khusus di kota?
4: Yang khusus?
1: Iya, yang aktif di kota?
4: Kota, itu hanya 12.
1: Oh, yang 12 itu aktif di kota semua?
4: Iya,
1: kota.
2: Kota Gorontalo.
1: Di kabupaten juga ada, ada banyak gitu yang di sana yang aktif. Nah, khusus di kota ada
4: 12.
1: Oke, dari yang sampai kata Pak Nuri, 30 itu 12-nya itu ada 12, di kota.
4: Iya.
1: Oke, bukan seprofesinya aktif 12. Oke, masih banyak yang lainnya yang aktif juga. Oke, coach, bagaimana bisa berikan juga gambaran bagaimana metode pelatihan selama ini? Kan ini di dojangnya Pak Asal ini kan pasti ada berbagai macam kelompok umur, kelompok usia. Nah, bagaimana ini metode pelatihannya?
4: Di dojang itu latihan kan hanya satu minggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, untuk itu keseluruhan dari usia 5 tahun sampai 17 tahun. Jadi kita gabung semua.
1: Maksimal 17 tahun.
4: Maksimal, iya.
1: Okay. Jadi kita, yang paling muda usia berapa?
4: Yang paling muda 5 tahun.
1: 5 tahun.
4: Iya, SD.
1: SD, oke. Okay. Iya. Ada berapa yang atlet muda di sana?
4: Yang atlet muda kisaran 31.
1: Oh, banyak ya, lumayan.
4: Iya, 31. Okay. Tapi untuk yang sekarang ini di dojang itu paling banyak pelajar. Sebagian besar pelajar.
1: Iya. Nah, usianya kan maksimal 17 tahun.
4: Iya. Iya. Okay. Jadi yang untuk yang tua-tua itu tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi.
1: Ya, karena mereka sudah bukan lagi, kalau saya kan bukan lagi pembinaan ya.
4: Iya.
1: Mereka sudah berprestasi.
4: Apa? Menjurus ke bela diri.
1: Kalau di usia sekolah kan itu lahnya ke pembinaan. Oke, terus bagaimana mengatur pelatihannya bagaimana?
4: Untuk mengatur
1: dengan usia tadi 5 tahun kan dengan usia yang pra-remaja dan remaja?
4: Kalau usia yang 5 tahun untuk pelatihannya itu hanya menjurus ke mental dan kelenturan dan basic-basic tendangan. Dan untuk yang sudah di atas dari
1: 15 tahun ke atas,
4: 15 tahun ke atas itu ke fisik.
1: Dan pembentukan.
4: Iya, pembentukan teknik, sparring.
1: Ya, jadi itu penting pelatihannya.
4: Yeah.
1: Nah, kalau bicara perjalanan atlet-atletnya ya.
4: Iya.
1: Paling prestasi tertingginya itu prestasi di mana?
4: Kalau kami di Dojang ETC itu yang paling tinggi itu di kejuaraan internasional student di Banten. Yang berapa negara itu? Itu di situ ada 3 atlet yang ikut. 4 atlet yang ikut, juara 1 3 orang. Juara
1: usia berapa itu?
4: Yang usia 15.
1: Oh, 15 tahun ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: 15 tahun dan yang 16 tahun. Okay. Yang juara kemarin di Banten. Mm-hmm. Itu yang tertinggi.
1: Ya, prestasinya ya kalau luar biasa karena apa namanya kejuaraan nasional itu sudah atlet yang terbaik. Yeah. Yang mereka kirim ya.
4: Yeah.
1: Berarti Gorontalo kita aja khususnya di Dojangnya Pak Sarul ini sudah atlet terbaiknya dan berhasil. Nah, di taekwondo juga kan ada kejuaraan-kejuaraan kelompok usia. Yeah. Ada yang kelompok usia 10 tahun ke bawah,
4: kadet. Jadi untuk yang 5 sampai 9 tahun itu prakadet.
1: Pernah dikirim ke luar daerah mengikuti kejuaraan?
4: Ada di Sulut sama Sulsel.
1: Usia berapa itu dia yang kirim?
4: Usia 9 tahun. Itu juara 1.
1: Juara 1 lagi, juara apa dia lagi?
4: Ya, di Manado juga, Sulut juara 1.
1: Wah, luar biasa ya hati-hatinya Pak ini. Juara di luar daerah, juara apalagi di anak. Kalau di lokal kan pengurus perusahaan itu sering sekali menggelar kejuaraan-kejuaraan di sini. Wah, pesertanya luar biasa banyak sekali.
4: Banyak.
1: Bagaimana persaingan di situ, Pak? Boleh lihat persaingan atlet taekwondo di Provinsi Gorontalo.
4: Kalau persaingan semua merata. Semua sama. Ada yang di dojang lain juara, tapi di juara di kelasnya sendiri. Maksudnya yang under 45, jadi merata semua, tidak keseluruhan di ETC.
1: Nah, di dojangnya Pak Coach itu khusus untuk fasilitas ya. Apakah masing-masing menyediakan atlet sendiri atau ada pengelola yang menyediakan?
4: Kalau yang kemarin-kemarin dari dojang sendiri yang menyediakan, karena kemarin itu kami belum ada atlet yang prakadet. Karena alatnya kan dari body, dari peralatan itu kan kecil. Jadi yang kami sediakan itu hanya khusus yang dewasa. Nah, sekarang saya ini ke orang tua mereka. Jadi mereka yang menyediakan sendiri untuk alat pertandingan. Tapi kalau untuk alat latihan, dojang yang menyediakan.
1: Ya, baik, Pak Sri, masyarakat ingin mengetahui dari penyampaian tadi ada beberapa prestasi yang sudah ditorehkan dari berbagai kelompok usia ya. Ada yang meraih prestasi di tingkat nasional, ada di regional, ada juga di lokal. Nah, sebenarnya selama ini bagaimana strategi-strategi yang diterapkan di sana dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi? Mereka kan tidak hanya, karena ada proses itu.
4: Yeah.
1: Tidak hanya langsung dikirim, pasti ada tahapan-tahapannya.
4: Yeah.
1: Apakah ada uji tanding di internalnya kelas atau bagaimana?
4: Latihan kami di sana itu di hari Jumat itu ada latihan sparring. Jadi semua datang, dan maksudnya di untuk latihan sparring itu semua dari anak dari umur 5 sampai 17 tahun. Jadi di hari Jumat itu setiap Jumat. Jadi latihan sparring. Gitu.
1: Semua kategori usia?
4: Semua kategori usia.
1: Oh, ada pembagiannya waktu ya?
4: Iya.
1: Yang dari Senin Selasa?
4: Iya, Senin Rabu. Rabu. Nah, itu latihan biasa.
1: Teknik atau apa?
4: Iya, ya. Teknik, tendang-tendang pets.
1: Ujinya, evaluasinya di
4: hari Jumat. Jadi di setiap hari Jumat itu anak-anak sparring. Pakai body lengkap, alat lengkap semua. Itu. Jadi gitu, mereka ya. Sudah terbiasa. Iya, terbiasa. Ketika di kejuaraan itu, mereka sudah tahu mau menyerang seperti apa, bertahan seperti apa.
1: Kalau atletnya yang ada saat ini apakah seluruhnya atlet lokal Kota Gorontalo atau ada yang dari kabupaten atau ada dari luar daerah?
4: Nah, di saya itu seluruh Kota Gorontalo.
1: Oh, atlet, sama atlet asli Gorontalo ya?
4: Iya, asli Gorontalo.
1: Termasuk yang berprestasi kemarin juga itu?
4: Iya.
1: Wah, ini sudah modalnya, ada modal kan Pak Ketua. Ini gambarannya Pak Ketua sudah banyak atletnya di kota, sudah berprestasi juga. Nah, selama ini apa? Kebetulan sih ada Pak Ketuanya baru terpilih, masih banyak mendengarkan aspirasi sebenarnya dari dojang. Apa yang dibutuhkan ataupun apa yang menjadi kendala selama ini pelaksanaan pembinaannya?
4: Nah, jadi kendala kami itu alat untuk latihan. Baru yang berikut bantuan untuk berangkat di luar daerah.
3: Masalah klasik itu.
4: Klasik ini ya. Okay, jadi baru untuk cuman itu Pak.
1: Hanya, oh, cuma itu. Iya. Oke, fasilitasnya ya.
4: Iya, fasilitas. Iya.
1: Oke, kemudian untuk kendalanya pada saat pemberangkatan.
4: Iya.
1: Oke, ini sudah ada, sudah saya tangkapi seperti apa yang dibutuhkan itu pemberangkatannya itu. Ya, baik. Nah, ini menurut Pak Ketua ya, ini salah satu sudah perwakilan. Ini proses perwakilan. Ya. Perwakilan apa yang disampaikan oleh salah satu dojang di bawah binaannya Pak Syahril. Pak Syahril ini sudah bisa mewakili nantinya akan menjadi tindak lanjut dari pengurus Kota Gorontalo. Setelah mendengarkan apa? Ini langkah-langkah strategi akan dilakukan.
3: Ya, baik. Memang terutama masalah keterbatasan anggaran ya untuk atlet, bukan hanya atlet taekwondo, untuk semua atlet. Ini masalah klasik sebenarnya, tapi harus kita siasati dalam menghadapi keterbatasan anggaran itu. Ini bagi banyak pengurus daerah Pemda Taekwondo Gorontalo harus ada keterbatasan itu, harus justru kita menjadi pemantik kita untuk lebih berprestasi dalam bidang olahraga taekwondo. Saya supaya tetap kita berprestasi walaupun di dalam keterbatasan anggaran. Saya menawarkan ada beberapa langkah-langkah yang strategis. Yang pertama adalah optimalisasi dulu, kita lihat skala prioritas program. Fokus kita harus fokus pada prestasi dulu. Yang mana jangan memaksakan semua program harus
1: serentak.
3: Ya, harus memaksakan program itu berjalan secara serentak. Ya, harus skala prioritas kita ini. Kemudian harus ada digitalisasi penggalangan dana. Maksud saya digitalisasi penggalangan dana dan sponsorship di sini adalah kita jangan hanya ketergantungan pada dana hibah ya. Mungkin dari KONI, dari APBD. Betul. Harus mulai dikurangi dengan bergerak ke arah kemandirian finansial. Kalau di taekwondo ini ini saran saya. Kemudian kita harus menyusun sponsorship. Yang mana kalau kita akan melakukan festival, kita harus kerjasama dengan sponsorship.
1: Okay.
3: Itu juga kita harus menarik juga swasta yang bergerak di sektor swasta seperti perusahaan, misalnya bank, UMKM yang berikan keuntungan timbal balik kepada mereka. Win-win solution.
1: Ya.
3: Apa yang mereka dapat, apa yang kita dapat. Ya, istilahnya win-win solution. Okay. Ya. Ya. Supaya mereka bisa membantu
1: juga,
3: kita juga.
1: Lah.
3: Ya, itu seperti misalnya penempatan logo mereka atau nama perusahaan mereka di anjang festival kita. Itu juga penempatan logo mereka di seragam kita nanti. Ya. Kemudian juga media sosial Pengda atau spanduk kejuaraan mereka ditempatkan logo mereka. Kemudian sistem donatur tetap, ada juga sistem donatur tetap yang istilahnya crowdfunding, ya. Kita menggalang dukungan dari para alumni taekwondo, pembina maupun pencinta olahraga di Gorontalo melalui sistem iuran sukarela. Iuran sukarela yang mana itu iuran itu harus transparan untuk kegiatan mendesak. Kemudian ada pemberdayaan dojang dengan secara mandiri finansialnya, keuangannya mandiri. Jadi hal-hal itu yang saya akan tawarkan nanti di kepemimpinan ke depan ini.
1: Baik Pak Ketua, ini di mana-mana cabang olahraga itu mereka itu ya tidak hanya sebatas melatih.
3: Ya.
1: Nah, lama-lama atletnya bakal pelatihnya jenuh juga. Ketika latihan terus. Nah, yang selama ini yang sering melaksanakan event itu pengurus taekwondo provinsi. Ini pesan banyak sekali, saya kata banyak sekali. Nah, ini juga mereka dojang-dojang ada di kota ini mengharapkan agar bagaimana pengurus yang baru ini agar ada agenda tetap juga setiap tahun menyelenggarakan event atau kejuaraan yang mempertandingkan kelompok usia, khususnya program unggulan tadi ya, usia dini. Nah, di tahun ini ataupun tahun berapa, apakah sudah ada rencana agenda tetap untuk melaksanakan event?
3: Ya, rencana saya tiap tahun itu saya akan mengadakan event minimal semacam wali kota cup lah. Wali kota cup untuk taekwondo di tingkat kota. Tingkat kota dulu. Mereka di kita adakan event di situ, kita pilih atlet yang berprestasi sehingga dia bisa mewakili tingkat provinsi sampai tingkat nasional, bahkan internasional.
1: Atau juga bisa kan Pak Rete mumpun lagi di akademisi di UNG, bisa juga merangkul itu apa namanya UNG Cup lah apalah.
3: Bisa juga, itu rencana saya juga akan dikerjasamakan dengan UNG Cup atau Rektor Cup.
1: Wah, ini bisa rame, bisa nonton ini. Nah, ketika masuk itu ditambah dukungan dari Pemprov, TI Provinsi Gorontalo, maka pembinaannya agenda program sampai kata ini akan berjalan maksimal, Ketua. Nah, yang menjadi juga tantangannya sudah disampaikan juga tadi ya, untuk anggarannya. Nah, disampaikan tadi coach itu ketika berangkat itu kendalanya di situ. Nah, sudah digambarkan tadi nanti akan ada satu terobosan baru untuk menggandeng kerjasama dengan dari swasta, tidak mengharapkan hibah dari KONI. Ya, kita tahu kan sekarang ini ya kita mengharapkan juga pas-pasan nih, tidak bisa di mengelakkan event-event besar. Nah, Pak Ramli, ini terobosan-terobosan yang akan dilaksanakan oleh pengurus taekwondo Kota Gorontalo yang baru di bawah IP-nya Pak Asam ini luar biasa. Nah, tentu juga bagaimana dari taekwondo melihat dari langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga ini menjadi contoh juga dari pengurus yang lainnya di kabupaten lainnya di Gorontalo.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Pada dasarnya Pemprov sangat mendukung dan terus mensupport karena harus ada kerjasama dengan Pemprov, tidak bisa jalan sendiri. Jadi karena wasit itu langsung dua Pemprov, wasit terus peralatan itu Pemprov, otomatis kerjasama sangat penting. Tapi sangat-sangat mendukung itu, Pak. Misalnya untuk kejuaraan Wali Kota Cup yang direncanakan itu sangat-sangat kita dukung. Apalagi taekwondo ini kan harus punya jadwal sebelumnya karena melibatkan nasional. Walaupun di tingkat regional hanya tipe C apa, tapi harus masuk ke agenda nasional supaya ini tercatat. Kita punya satu program yang dibeli PB itu data teratlet tercatat. Jadi anak itu masuk tanggal berapa, juara berapa, itu sudah tercatat namanya Taibor. Taekwondo Indonesia Bersatu Berprestasi itu terekam secara nasional. anak itu masuk tanggal berapa, usia berapa, orang tuanya siapa, di dojang mana, kejuaraan apa dia ikuti, itu tertata dan mendapat poin setiap ada kegiatan. Untuk itu ini sangat program sangat baik sekali. Insya Allah dengan ketua yang baru ini, agenda-agenda yang akan jalankan di Kota Gorontalo akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Insya Allah kedepannya bantuan pemerintah sangat perlu. Artinya kita lihat sekarang fasilitas olahraga di Kota Gorontalo sangat-sangat minim. Kita tidak punya gelanggang olahraga, kita tidak punya gelanggang remaja, ya kan? Yang gratis. Kita punya gelanggang olahraga tapi berbayar, itu kan tidak menghambat kemajuan olahraga. Bolehlah bikin olahraga berbayar tapi untuk UKM, tapi masyarakat berolahraga sana sudah dibayarkan pajaknya untuk bangun gedung, kita bayar lagi mau masuk, padahal kita punya. Nah, minta harus pikirkan itu. Ini kan fasilitas umum. Bagaimana bahkan untuk olahraga nasional supaya insan olahraga yang secara sukarela membuang dirinya untuk hobinya ini didukung oleh pemerintah dan memberikan fasilitas yang ada agar ini bisa berjalan, Pak. Biar berkembang taekwondo di bisa berkembang olahraga di Kota Gorontalo.
1: Pak Ramli, ini juga bisa menjadi bisa sekaligus tips diberikan kepada pengurus kabupaten kota terkait dengan penyelenggaraan event. Karena taekwondo provinsi ini ketika menyelenggarakan sangat ramai, sementara di satu sisi tidak didukung secara maksimal anggaran. Apa sebenarnya yang diambil oleh pengurus provinsi sehingga ini berani menyelenggarakan event dengan peserta yang luar biasa di satu sisi tidak ada dukungan pun dari anggaran dari sponsor. Nah, ini juga bisa menjadi pegangan dari pengurus kabupaten kota menyelenggarakan itu.
2: Alhamdulillah kita ini selalu kita jadi patron oleh PB, artinya kita punya kerjasama yang baik dengan PB. Olahraga taekwondo olahraga mahal, Pak. Matrasnya, burinya itu mahal. Satu body sekitar harga 30 jutaan, satu pasang 60 juta, sekali bertanding itu 100 jutaan, Pak. Tapi karena kita kerjasama baik dengan PB, hanya kita dapat gratis. Otomatis biaya-biaya kesini itu agak murah karena kita ada kerjasama yang baik dengan PB. Kedua, walaupun tidak punya dana, tapi kita bagaimana mensosialisasikan ini, diterima dengan baik oleh orang tua, demi perkembangan anak, terus taekwondo betul-betul merakyat, maka didukung oleh orang tua. Yang paling faktor yang sangat menyenang ini didukung oleh orang tua. Dan mau berkorban pengurus mau berkorban. Itu wasit kadang-kadang enggak digaji, Pak. Wasit enggak digaji, tapi mereka mau bertugas 1-3 hari dalam pertandingan. Alhamdulillah kita karena punya kesadaran mau membangun olahraga taekwondo di perusahaan Rentalo, maka ini bisa berjalan. Alhamdulillah berapa kali tiap 3 bulan kita bikin event. Alhamdulillah sangat-sangat ramai. Malah kita undang dari Manado, dari Palu untuk bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Dan kita berikan bonus antara 10 sampai 50 juta kita berikan bonus untuk juara satu, juara umum. Dan sudah kita laksanakan selama ini. Alhamdulillah walaupun tambah dorongan bantuan dari KONI, tapi ini setiap tahun kita jalankan.
1: Karena ini event ini sangat penting untuk bagaimana mereka mengukur kemampuan mereka ya melalui event. Gimana pengalaman selama ini? Kalau saya pikir lagi, kalau di internalnya mereka ya ada, tapi beda ketika menghadapi dengan atlet di luar dari dojang.
4: Jadi kalau di luar itu itu atlet-atletnya agak lawannya agak kuat, agak ini.
1: Jadi artinya ketika atlet terbiasa mengikuti pertandingan, ini juga akan menghambat mereka punya kemampuan. Apalagi coba berhapa-hapa langsung dengan satu dojang.
4: Tidak ada pengalaman itu tidak ada.
1: Jadi memang harus sangat dibutuhkan bagaimana event.
4: Untuk karena setahun kemarin itu event di Gorontalo itu cuma satu kali kalau tidak salah. Nah, harapan saya itu untuk dengan terpilihnya ketua baru, insya Allah Kota Gorontalo ini bisa berkembang. Dan sudah yang kemarin-kemarin belum tidak ada kegiatan kejuaraan, nah insya Allah diadakan.
1: Nah, soalnya ini Pak Ketua yang menjadi pekerjaan berat juga ini, ketua organisasi khususnya olahraga di taekwondo, ketika untuk menyatukan dojang-dojang pengol-pengol ini, bagaimana membangun harmonisasi, karena ini adalah modal untuk bagaimana mereka bersinergi bersatu untuk membina. Ini pekerjaan berat dari Pak Ketua. Ini apa yang akan nanti menjadi satu langkah strategi dari ketua untuk agar dojang-dojang tidak terjadi namanya apa ya, kles atau kles, apa ya, artinya mereka tetap harmonis.
3: Ya, memang di pikiran saya yang pertama, dojang-dojang ini saya akan kumpulkan, saya rapat dulu seluruh dojang, pengurus dengan seluruh dojang saya akan rapat, mungkin dalam waktu dekat ini. Saya minta pendapat dari mereka, kira-kira apa permasalahan yang dihadapi di lapangan. Sehingga itu nanti saya petakan apa-apa permasalahan, itu menjadi program strategi saya ke depan. Bagaimana dojang-dojang ini sekalian memperhatikan kesejahteraan mereka. Bukan hanya mereka melatih-melatih terus-terus, mereka juga harus kita perhatikan tentunya dengan apa namanya, kemampuan kita di dalam organisasi itu, terutama taekwondo. Itu saya sudah rencanakan itu, bagaimana program prioritas ke depan sampai 4 tahun ke depan kepemimpinan saya.
1: Ya, ya. Karena selama ini saya sering berkomunikasi dengan pengurus-pengurus taekwondo provinsi. Ini kenapa ini taekwondo provinsi ini programnya jalan? Ternyata kuncinya suatu itu, mereka saling kompak. Ternyata ya, mereka saling kompak. Tidak ada yang dari mulai dari pelatih di bawahnya pengurus provinsi sampai dengan internal pengurusnya itu, mereka saling kompak dan kerjasama saling mendukung. Hanya hanya mereka jalan bagus. Hanya apa hasilnya? Ya, menghasilkan atlet prestasi, mengharumkan nama bangsa Indonesia dan juga provinsi ke tingkat internasional dan nasional. Oke, Pak Ketua, di tahun ini apa yang menjadi target utama di khusus tahun ke depan atau 2 tahun dan jangka panjangnya?
3: Terutama ya, untuk atlet usia dini itu yang saya targetkan, bagaimana mereka itu supaya bisa berprestasi ya. Karena yang usia dini itu kalau kita latih dari awal, mereka bisa-bisa sampai berprestasi sampai ke tingkat nasional. Nah, itu harus dojang-dojang juga, pelatih-pelatih kita harus kita upayakan supaya mereka bisa melatih secara maksimal. Tadi saya sudah katakan, insya Allah saya akan tiap bulan, minimal tiap bulan satu kali saya akan mengumpul dojang-dojang di Kota Gorontalo. Bagaimana mereka, masalah yang mereka hadapi itu nanti saya, dan gimana supaya bisa mereka bisa sejahtera juga, bukan hanya melatih. Itu yang akan saya pikirkan.
1: Oke. Ya, Pak Ketua, di kota ini atlet taekwondo ini salah satu yang terbanyak ya.
3: Ya.
1: Di kota ya, di Kota Gorontalo. Nah, di tahun 2027 Pak Ketua, ini akan ada yang namanya babak kualifikasi PON. Kemarin kan atlet taekwondo dari Pohuwato, dari kabupaten. Ini atlet yang kemarin tampil di nasional ya. Ya, ada Silvana dari Pohuwato, kemudian ada Alim Adam dari kabupaten. Kemudian ada lagi satu itu
2: Rahmatia
1: Mautalu. Itu dari kabupaten juga. Bersaudara itu dua kabupaten.
2: Ya,
1: nah, ini tantangan Pak Ketua.
3: Ya.
1: Di tahun ini ini juga Kota Gorontalo harus ada bagian juga ya, masih dalam tim PON Gorontalo.
3: Makanya itu Pak, itu yang salah satu program saya juga. Kota ini sebagai barometer dari itu Provinsi Gorontalo.
1: Betul.
3: Kan kota ini ibu kotanya. Harus kita, kota itu harus lebih maju dari kabupaten yang lain ya. Karena dia ibu kota dari. Jadi saya memikirkan lebih atlet-atlet di kota ini harus kita lebih maksimalkan lagi dari segi latihan mereka, dari segi pelatihnya, dari bagaimana fasilitas mereka. Nah, itu yang saya pikir terutama adalah dukungan dari masyarakat dan orang tua ya, dukungan dari orang tua itu yang paling utama, begitu juga masyarakat dan pencinta olahraga atlet taekwondo. Itu yang paling utama.
1: Iya, targetnya dari seluruh cabang olahraga itu harusnya Kota Gorontalo terbaik profilnya nanti. Ya. Di baik di babak kualifikasi sampai di sampai PON nanti itu PON. Usahakan banyak perwakilan dari kota Gorontalo. Ini target ya, luar biasa target. Pak Ketua. Harus itu tercapai Pak Ketua ya.
3: Ya Insya Allah.
1: Insya Allah.
3: Dan saya minta dukungan dari teman-teman pengurus Pemprov, ya, baik provinsi, kota, dan para atlet provinsi dan kota Gorontalo. Saya karena saya baru, saya minta dukungan dan masukan dari terutama insan atlet taekwondo.
1: Oke. Iya, baik, karena waktu kita ini sudah kurang 10 menit, nanti kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita akan masuk di sisi terakhir untuk kita akan closing statement-nya. Baik, dan pendengar, tetaplah bersama kami, kami akan rehat dulu, nanti kita akan kembali lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Ini dari mana?
1: Yes, Mami. Aku di Pro 2.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada, kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini, sinergitas program pembinaan atlet taekwondo usia dini di Gorontalo. Baik, ini waktu kita bisa 5 menit lagi. Saya langsung berikan kesempatan untuk closing statement-nya. Yang pertama kepada coach Pak Sahril Usman, silakan apa yang akan disampaikan baik kepada ketuanya di sini maupun kepada seluruh insan taekwondo di Provinsi Gorontalo.
1: Baik, terima kasih. Untuk ketua, semoga yang ketua yang baru ini taekwondo kota Gorontalo itu bisa berkembang dan maju, dari atletnya, pelatih dan wasit kota Gorontalo. Itu dari saya.
0: Oke. Ada pesan khusus untuk atlet-atlet? Terus berlatih, berjuang.
1: Ya, untuk atlet kota Gorontalo teruslah berlatih dengan baik dan rajin agar bisa berprestasi sampai tingkat nasional.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Ketua, Pak Sarman ini untuk closing statementnya, silakan Pak Ketua.
2: Ya. Saya melihat dengan fondasi kemandirian finansial yang kuat dan sistem pembinaan usia dini yang terstruktur, kepengurusan ini memiliki modal besar untuk membawa taekwondo kota Gorontalo melompat jauh lebih tinggi, melebihi baik dari segi kuantitas anggota maupun kualitas prestasi, dan juga dengan adanya sinergitas program pembinaan atlet taekwondo usia dini di Gorontalo merupakan kunci dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, klub taekwondo, pelatih maupun orang tua, dan masyarakat harus berjalan secara terintegrasi, secara bersama-sama di dalam pembinaan yang baik sejak usia dini. Gorontalo itu memiliki peluang besar, kalau saya lihat peluang besar melahirkan atlet taekwondo unggulan di masa depan. Hanya saja tinggal dari bagaimana pembinaan mereka dari usia dini, saya katakan tadi. Karena bakal tanpa sistem biasanya hanya menghasilkan anak berbaju dobok yang hebat saat latihan, lalu menghilang ketika masuk prestasi. Nah, itu kunci dari saya. Okay. Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramli closingnya.
3: Saya himbau kepada masyarakat Gorontalo, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk masukkan anaknya di olahraga berarti taekwondo. Kami siap membimbing anak Anda menjadi manusia-manusia yang mumpuni, yang mentalnya membaja, punya tekad yang buat untuk membangun dirinya menjadi manusia seutuhnya. Artinya dengan olahraga berarti taekwondo, anak menjadi anak yang patuh, anak yang rajin, anak yang berbakti kepada orang tua, karena di sanalah dibangun mental building yang baik untuk bagaimana menjadi manusia yang juara, baik di bidang pendidikan, olahraga maupun bakti pada bangsa dan negara. Terima kasih. Barangkali itu saya dari saya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian pendengar perbincangan kami ketiga narasumber, Ketua Harian Taekwondo Indonesia Provinsi Gorontalo Muhammad Ramli, kemudian juga Ketua Pengurus Taekwondo Kota Gorontalo Sahmin Noholo. Ya, semoga programnya berjalan baik, dan juga kepada pelatih taekwondo Kota Gorontalo Pak Sahril Usman, tetap semangat untuk mencetak melahirkan atlet-atlet berprestasi, karena program unggulannya pengurus yang baru saat ini membina atlet sejak usia dini, dan ini juga memang sudah tepat karena saat ini atlet taekwondo Gorontalo ini sudah berbicara tingkat nasional, internasional. Nah, ini yang perlu dijaga, jangan sampai mereka hilanglah lagi atlet Gorontalo, tidak ada lagi penerusnya. Nah, ini sudah ada berapa atlet yang lahir di tingkat nasional.

yang mampu melahirkan prestasi nama harum bangsa Indonesia dan Gorontalo baik di tingkat internasional maupun nasional. Nah, inilah sudah diikuti jejak-jejak mereka yang saat inilah dimulai dari pembinaan dari usia dini. Semoga programnya berjalan lancar, Pak Ketua. Ya, kuncinya adalah bagaimana sinergitas ya dan dukungan seluruh elemen masyarakat, lebih khusus orang tua, dan juga lebih penting adalah bagaimana dukungan dari pihak sponsor untuk melaksanakan agenda-agenda kegiatan event-event sehingga mereka juga bisa mengikuti kejuaraan di luar daerah Provinsi Gorontalo, karena ini adalah salah satu wadah mereka untuk membangun, meningkatkan kemampuan mereka menjadi atlet berprestasi. Sekali lagi terima kasih. Nah, ketika narasumber saya Pak Ramli, Pak Salim, semoga sukses selalu taekwondo Provinsi Gorontalo. Dan juga pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
6: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
5: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
7: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
8: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
7: Apa keluhan rakyat, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
5: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
9: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
10: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
5: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI. Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pendengar hari Jumat 29 Mei 2026 dan sekarang kita di program Halo RRI. Kami menantikan untuk Anda ingin menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik dan juga kondisi infrastruktur di sekitar Anda yang rusak ataupun juga fasilitas publik yang rusak atau tidak bisa digunakan. Silakan, kami akan tampung aduan Anda dan kami akan hubungi dari pihak atau dinas terkait untuk mendapatkan solusi di siang hari ini. 0821 9664 8664, kami buka line telepon untuk Anda sampai di jam 11 nanti.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Ya, pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan penelpon, ada Pak Yahya di Tolite. Ini akan ada penyampaian dari Pak Yahya, aduan soal solar ya di Bolehuto yang langka. Ya, silakan Pak Yahya.
2: Makasih banyak. Ini aduan saya tentang perihal solar yang mulai langka di Bolehuto Group. Dan kelangkaan solar ini kita tidak tahu kalau pengaruh apa, cuma kalau kita mendapatkan solar itu di depot-depot kecil itu sudah sekitar 20 ribu per liter. Bagaimana petani sekarang mengeluh, dan kita ke Pertamina katanya nanti ada surat dari Dinas Pertanian untuk mendapatkan solar di Pertamina. Ini yang menjadi keluhan kami. Tapi juga mahal, tapi sulit juga didapatkan, Pak. Kita sampai putar-putar ke wilayah Bualemu juga masih tidak dikasih solar untuk Bolehuto ini. Ini mohon pihak Pertamina, mungkin dari pihak pemerintah, bagaimana caranya supaya masyarakat petani kita yang saya ini kan punya traktor, hand traktor itu untuk membajak sawah kan harus ada solar. Untuk ini ya, sampai sekarang agak sulit solarnya. Saya minta tanggapannya dari pihak yang terkait tentang perihal ini, supaya ini tidak ada, kalau ada penumpukan kan bisa, jangan ditumpuk-tumpuk sampai petani tidak mendapatkan solar.
1: Baik.
2: Kita butuh solar, Pak. Mungkin ini juga penyampaian dari saya, keluhan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yahya di Tolite. Ini aduan mengenai solar yang langka ya. Kami akan tambung dulu untuk Pak Yahya, dan kita akan coba dari tim Halo RRI untuk menghubungi dinas terkait untuk mendapatkan tanggapannya mengenai aduan yang sudah disampaikan ya. Silakan untuk aduan lainnya, penelpon di 0821-9664-8664 kami buka. Juga saat ini kami live seperti biasa di akun Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa juga menyampaikan aduan di sana ya, terkait dengan sarana prasarana publik ataupun juga kondisi infrastruktur yang rusak, juga pelayanan publik gitu ya. Ya, kita sudah tersambung di ujung telepon pagi ini ya untuk Oke. Untuk pagi ini kita sudah tersambung dengan Pak Mulyadi De Mario selaku Kadis Pertanian Provinsi ya, ini mengenai aduan ya. Halo, assalamualaikum Pak Kadis.
3: Selamat pagi RRI.
1: Iya, ini Pak Mulyadi ya, tadi kita sudah dapatkan penelpon ya, ini Pak Yahya yang menyampaikan aduan seputar solar yang susah didapatkan atau langka. Ini beliau juga selaku seorang petani ya, ya kesulitan ini mendapatkan solar gitu. Silakan tanggapannya Pak Kadis.
3: Iya, jadi begini ya, memang ini sudah kita komunikasikan dengan pihak Pertamina ya. Ya, mereka kan yang punya kewenangan dan otoritas yang mendistribusikan BBM ini ya. Jadi BBM ini memang ada kendala sementara ini ya, karena ya selain harga yang melonjak tinggi ya, kemudian ketersediaan juga sedang diproses pemenuhan gitu, persediaannya ya, sedang pengiriman. Jadi mekanisme untuk mendapatkan BBM tadi bersubsidi ini kan memang sudah dibangun sejak lama ya. Itu prosedurnya itu kan petani meminta rekomendasi dari dinas kabupaten gitu. Jadi rekomendasi ditandatangani oleh kepala dinas kabupaten setempat. Ya, karena ini menjaga jangan sampai BBM bersubsidi ini salah gunakan gitu. Ya, jadi buka orang yang bukan petani kemudian mengaku petani, bisa jadi begitu ya. Tapi selama kalau petani itu meminta rekomendasi dan diverifikasi oleh dinas, itu mereka akan mengeluarkan rekomendasi itu, seharusnya seperti itu.
1: Iya, Pak Kadis, juga ini ada pertanyaan mungkin di masyarakat, bagaimana apakah ada rekomendasi dari Dinas Pertanian untuk mendapatkan solar untuk bahan bakar traktor gitu?
3: Iya, jadi memang untuk kebutuhan bahan bakar untuk alat mesin pertanian itu dikeluarkan rekomendasi oleh Dinas Kabupaten, Pertanian Kabupaten gitu. Atau dinas yang menangani pertanian gitu ya. Jadi rekomendasi itu dikeluarkan ke untuk digunakan oleh petani untuk membeli BBM bersubsidi SPBU. Itu memang mekanisme yang sudah disepakati dengan Pertamina seperti itu.
1: Baik. Tanggapannya juga ya, Pak Kadis, mengenai turunnya harga kopra saat ini, Pak?
3: Ya, memang kalau harga kopra ini sangat terkait dengan fluktuasi harga global ya. Jadi di nasional sendiri ya, minyak kopra ini kan sebagian digunakan untuk bahan baku minyak kelapa ya. Jadi minyak sawit juga sedang problem untuk keluar dari di ekspor. Jadi akhirnya berlimpah di mana di kita kan di Indonesia lah, katakan begitu ya. Sehingga itu berdampak pada harga, fluktuasi harga. Ini namanya fluktuasi seperti itu, komoditas-komoditas seperti kopra ya, jagung juga, semua hampir semua komoditas pertanian itu sangat terkait dengan kondisi global ya. Ya, jadi kalau berfluktuasi secara nasional, internasional, lokal juga akan berfluktuasi juga pasti gitu.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Mulyadi Mario ya. Pagi ini sudah bersama kita di Halo RRI. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak Kadis. Ya, demikian tadi Kadis Ketahanan Pangan Pertanian ya, dan Ketahanan Pangan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Pak Mulyadi De Mario sudah memberikan tanggapannya mengenai aduan masyarakat mengenai tadi kelangkaan solar ya, yang juga berimbas ke para petani ya. Dan tadi sudah ditanggapi langsung untuk mekanisme dari rekomendasi ya dari Dinas Pertanian untuk mendapatkan solar untuk bahan bakar traktor. Kami masih menantikan untuk Anda yang bergabung kembali di line telepon 0821 9664 8664.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya pendengar di mana pun anda berada, kita kembali lagi untuk siang hari ini dan sudah ada penelpon yang bergabung dari Pak Muis di Limboto ya.
1: Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muis.
1: Ini perlu penjelasan ini dalam hal yang kesmas ini. Kalau saya lihat waktu itu kalau harga resepnya itu sudah mahal, istilahnya begitu. Nah itu ditanggung oleh keluarga pasien itu. Padahal yang kesmas itu kan baik itu di ASN mungkin sudah disuit gaji per bulan, kemudian mungkin yang tidak ASN kan mungkin dipotong dibayar per bulan. Tandanya silangkan yang resepnya di harganya mungkin di bawah dari 100 itu ditanggung oleh Jankes Mas. Kira-kira ini baru itu penjelasan dalam hal ditanggung itu oleh ASKES misalnya harganya mahal. Yang tidak mahal, kemudian obatnya yang mahal itu dibayarkan oleh pasien yang bersangkutan. Akhir-akhirnya butuh penjelasan ini Pak.
0: Baik.
1: Jelas bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis ya di Limboto ini seputar jam kesmas gitu ya. Kita akan coba hubungi dulu untuk pihak atau dinas terkait untuk bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi atau aduan dari Pak Muis. Pertanyaan gitu ya. Iya. Kita masih lanjutkan perusahaan kita di siang hari ini. Mendengar Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Juga update terus informasi di rri.co.id ya. Ya, pendengar, kita ke informasi. Kepolisian Resor Gorontalo kembali menunjukkan respon cepat dalam menangani aduan masyarakat melalui layanan call center Polri 110. Personel Polres Gorontalo bergerak cepat untuk mengurai kemacetan parah di Jalan Trans Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, hari Kamis kemarin. Kemacetan terjadi akibat membludaknya antrian masyarakat yang mengambil pembagian daging kurban di depan salah satu toko di kawasan ini. Kondisi ini menyebabkan arus kendaraan di jalur Trans Sulawesi sempat tersendat dan mengganggu aktivitas pengguna jalan. Laporan diterima operator call center Polri 110 dan menindaklanjuti laporan ini. Pamapta 1 Polres Gorontalo Devrina Engsa Sulistia langsung memimpin penanganan di lokasi. Ibda Devrina berkoordinasi dengan personil piket satuan lalu lintas serta anggota SPKT untuk bergerak maju menuju lokasi dan petugas menemukan kepadatan dipicu antrean panjang masyarakat yang menerima pembagian daging kurban ya. Petugas juga melakukan tindakan diskresi kepolisian dengan mengatur arus lalu lintas secara intensif dan menerapkan pengalihan jalur kendaraan secara berkala agar kepadatan tidak semakin meluas. Ya, untuk Anda silakan yang ingin bergabung kembali 082196648664 tadi sudah ada Pak Muis di Limboto. Aduan seputar pelayanan publik ataupun kondisi infrastruktur yang rusak silakan Anda bisa sampaikan di 082196648664 atau juga di live Facebook RRI Gorontalo.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, pukul 10:34 saat ini ya. Kami masih berikan waktu untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik ataupun juga kondisi infrastruktur yang rusak ya. Satu aduan tadi sudah masuk, ada dua ya, satu sudah terjawab dan ada Pak Muis tadi ya, yang sudah menyampaikan mengenai jaminan kesehatan gitu ya, untuk obat-obat yang dibeli oleh pasien gitu, yang harganya cukup mahal. Ini jadi pertanyaan dari Pak Muis di Limboto. Ya, silakan untuk aduan lainnya kami masih nantikan 082196648664. Untuk Pak Wis, kita masih akan coba terus hubungi dari pihak atau dinas terkait untuk bisa mendapatkan tanggapan untuk apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Wis tadi ya. Kita juga masih live di Facebook RRI Gorontalo pagi ini ya. Silakan Anda bisa bergabung di live Facebook untuk aduan yang ingin Anda sampaikan. Kita masih sampai di jam 11 siang nanti. Untuk informasi Anda terus bisa ikuti di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, Bupati Ponebolango Ismet Mile menegaskan pergantian Direktur RSUD Toto Kabila ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan Ismet Mile menyusul penempatan Dr. Talib Saleh yang sebelumnya menjabat Direktur RSUD Toto Kabila ke posisi baru sebagai kepala bagian di bidang perekonomian dan pembangunan. Menurutnya, rotasi jabatan ini merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan sebagai bentuk pengembangan kemampuan dan pengalaman ASN di berbagai bidang. Sementara itu, jabatan Direktur RSUD Toto Kabila untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas hingga proses penetapan pejabat definitif selesai dilakukan. Anda masih bisa bergabung kembali untuk pagi ini mendengar di line telepon 0821-9664-8664. Untuk aduan lainnya silakan ya, kami masih tunggu sampai jam 11 juga di live Facebook RRI Gorontalo.

Ya pendengar, pukul 10:53 satu lagu sudah hadir dari Gary Gani ya. Sesaat kau hadir dan kita sudah harus tuntaskan kebersamaan kita di program Halo RRI untuk hari Jumat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Botia polima banda-banda lo habali. No, hulon dalo. Habali uhi balia. Metoli punto botia. Tehas nindani alwatia. Ta mo potunggololo iya. Mengodulawa mengotato. Owo luolo binte to hulondalo ma ilo duhenga odu data lio. Nabo to odu data lo binte boti di polo odelo untungi ode mengotani. Sabu uanu masembolo u mengatango poli binte mamolahe to haraga. Potani lo binte Irpan Matalauni lo otanggulai. Ele ponu haraga lo binte buti donggo engade labo uo khawatir ya dia lo mengotani bolo mola lahu lo mau haraga lo binte ti dio po anu binte lo wali ele ponu haraga buti mati lantu mai lo pamalenda labo dipo oni imatia lo mengotani. Mengotani ma pakusa mo potali u dido bilo-bilo heto haraga. Ti dio po owo luolo sarati utanggula lio kadar air. Mengotani dilahi dihima u pengukuru lio kadar air buti. Tunggulo ma potuntulengolo balante. Potala uti buti debo ma opadulia lo pamalenda. U mo potali gambangi mao wau haraga lio u debo motonema. Alihu mengotani debo olai aloti lapulo wau tutumulo.
1: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
2: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
1: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
2: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
1: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
2: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Mongotani to hulondalo pohile lio u dilabo ngata-ngata to hasil lo binde. Musi debo bolotala lo palawija. Alihu debo po otapula lo tila pulo. Ta olu-olu hula to portanian Jamaluddin Hamid lo otanggulai. Mongotani to hulondalo donggo po upo udaa mealo donggo haharapu hasili lo binte. Wanu bo haharapu to binte-binte mao motata lawa mao dila mo otoduo wolo-wolo. Tidio po wanu haraga lo binte malo papa-papa deda. Dipo cuaca umalo boboli. Mo pemulo beti musi debo bobolo ta. Dila malo haharapu to hasili lo binte. Musi debo obolota lo u mo pemulo lokasa, kedelei, kasubi, atetela, wau uwe wolio mao. Alihu delo woluo u pomatulalo ngopo hiama olo binde. Bobolo tato u mopomulo maimo osuburu huta. Wau dilamalo umbala lo panyaki. Mongotani malo haharapu to hasili lo binde. Debo musi o bolota lo uwe womao. Alihu bolo molahe haraga lo binde donggo woluo uwe wolio mao u pematulala hasili.
3: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang jaga jangan sampai salah langkah.
3: To dunia metanggal dahai bolo lapal.
2: Di dunia yang luas jaga jangan sampai tersesat.
3: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontan lo. Ti wali kota Adhan Dambeya Ilohihile to umo pona oto to nulala lo program po upo uda to uolo upa la luolo la yanti to tau nuboti pamalenda kota lo hulundalo po upo uda adalalo hulude limbunga uberesi motolo sehati motolo didiki motolo agama kesehatan uo pelayanan publik. To umo tolo beresi beti matugasi wau tanggungi lo tamu aami. Iti wali kota Adhan Dambeya lopo ela ode OPD lo laita ima imato wolo uhe muali tohu ngola iati. Wau mahu amo pona olo kalaja to uolo upa lalu wolo la iati. To timi idu program upo pona olo musi onapa atilio ode tada data. To umai mopolai alipu wa mopolai ati la pulo wa tutumulo lo la iati.
3: Wanu mopohuna lo uto di petandu mo otak uto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
3: Dabo wanu mopohuna lo akali. Motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo itu longgo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Uopato hetuta uopato pula walu. Keluarga penerima manfaat mialo KPM to bulota ilandala lo talaga. Lolo limo cadangan pangan pemerintah mialo CPP to tayadu hula lo Februari wau maren to timido KPM mo otafu mo pulo kilo wau inulo bongo wopato kilo iwakili li bupati kabupaten Lohulondalo Tony Yunus to ulo hudu upilo mantulio boti lo otanggulai. De ucadangan pangan pemerintah mialo CPP kokoli opa malenda to umo poluo utanggula lio pangan. Wau olo mai mopo pele hio to tontulenga lo haraga to patali. To umo ta lua wolo dulahu buka. Ta lolo limo CPP to bulo taboti ilo duhenga oddu data lio. Wanu de upopo hihedu mola wolo taunu ilalu. Ilo duhenga dulu hetuto lo KPM. Ilo duhenga adu data lio boti tu udu pandu lilo pamalenda odela iati. Wau upo mantu lio boti tu hata odeta pila tuju.
4: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo odelo baya lo milate.
2: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Ilangilio lo upo paratekia lo anasikola to SMK. Ma topaduli lo pamalenta provinsi. Wali-wali to dinas pendidikan wa kebudayaan. Mopolaya umotolo didiki tole anggota lo SMA wau SMK ma to didihu lo dinas pendidikan kebudayaan provinsi. Itikadis pendidikan kebudayaan provinsi Sudarman Samad lo otanggulai ilangilio upo paratekia lo anasikola te SMK debo ma usahalio upo powoluolio. Alihu ana sikola mali mo ea wau mo undapo u mali ahali. Odelo te SMK teknik otomotif. Uhe pokala jalo ana sikola buti alat uma ilo tola alo jamani. Pamalenda ma mokolio a helumo. Wolo ta o usaha wau industri to hulundalo. Tanggung ilo perusahaan u mopokolio o u onapa atilio o demongo ditimoli.
4: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Mo mongon bila awak mengotak to. Tanuk bo o odi mola uma bila pesan be uma lamiati to hiang abotia insa Allah polide mududung gaya to hiang ape endamai.

Ya pendengar, kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin, azan Jumat hari ini tepat pukul 11:49. Sebelumnya kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 12.

Ya, pendengar muslimin, tiba saatnya azan Jumat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, tepat pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah.

0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: نشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وعلى آلك وأصحابك أجمعين ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini kita berada di hari Tasyrik. Masih bagian dari rangkaian hari raya Idul Adha. Di hari ini jutaan kaum muslimin sedang menyempurnakan ibadah haji mereka. Dan kita yang tidak berada di Mekah menyempurnakan ibadah kurban kita. Hadirin, tahukah kita bahwa hampir keseluruhan rangkaian ibadah haji dan juga ibadah kurban tidak lain dan tidak bukan adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Rangkaian ibadah haji dan kurban adalah rekaman terhadap perjalanan keluarga suci ini. Adalah kenangan terhadap apa yang mereka lakukan dan diabadikan itu menjadi ibadah sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah yang sangat istimewa. Beliau diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Kekasih Allah. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi Ibrahim selain Nabi kita Nabi Muhammad yang juga adalah Khalilullah dan sekaligus Habibullah. Beliau oleh Allah dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai ummah. Inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Padahal kita tahu hadirin, umat itu adalah kumpulan banyak orang. Lalu kenapa seorang pribadi disamakan dengan sebuah umat? Para ulama mengatakan karena beliau al-jami'u lihisalil khair. Beliau menghimpun berbagai macam kebaikan-kebaikan, sifat-sifat baik yang mustahil bisa terhimpun kecuali ada pada umat secara keseluruhan. Dan itu terhimpun pada satu pribadi. Sehingga satu orang Nabi Ibrahim mempunyai kualitas seperti sebuah umat secara keseluruhan. Pada saat kita bersalawat hadirin, kita tidak diminta untuk menyebut nabi-nabi lainnya kecuali Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Apa lanjutannya? Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan salawat dan salam kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Satu-satunya Nabi setelah Nabi Muhammad yang kita sebut selalu dalam solat kita adalah Nabi Ibrahim. Pada dasarnya hadirin, agama ini adalah satu dari sejak Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Muhammad tidak lain adalah penutup yang menyempurnakan agama ini. Tapi secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, agar engkau mengikuti millah, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Lalu hadirin, ditambah lagi beliau adalah Abul Anbiya, beliau adalah bapaknya para nabi. Maka tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Ibrahim. Semuanya tanpa kecuali adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim itu nubuwah kenabian, dan kepada mereka lah kami turunkan kitab-kitab suci. Baik dari anaknya Nabi Ishak, lalu dari anaknya Nabi Ismail yang melahirkan Nabi terakhir, Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad, keseluruhannya adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Hadirin, apa yang membuat Nabi Ibrahim mendapatkan keistimewaan yang begitu luar biasa? Tentu banyak. Beliau tidak mendapatkan kepemimpinan umat, beliau tidak mendapatkan keistimewaan serta merta. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan, Wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah, saat kami menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat, dengan beberapa perintah, dengan beberapa ujian, lalu apa? Fa'atammahunna, beliau sempurnakan perintah tersebut, beliau sempurnakan ujian-ujian tersebut. Baru setelah itu Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, engkau aku jadikan sebagai pemimpin bagi manusia. Keistimewaan beliau dapatkan setelah beliau menunaikan kewajiban-kewajibannya. Beliau adalah contoh keteladanan, ketundukan dan kepasrahan mutlak terhadap Allah. Pengorbanan untuk seluruh ketaatan kepada Allah, ketundukan tersebut, kepasrahan tersebut, bila ada konsekuensi, maka beliau siap dengan konsekuensi termahal sekalipun. Saat beliau muda, sebagai fata di dalam Al-Quran, anak muda masih belia, beliau melakukan dakwah kepada umatnya Raja Namrud. Beliau hancurkan patung-patung tersebut, lalu beliau sisakan satu patung besar, dan konsekuensinya apa hadirin? Adalah dibunuh. Beliau dibakar, dan pada saat itu beliau hanya berharap bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siap berkorban demi sebuah idealisme, demi sebuah ketaatan, dan pasrah kepada Allah atas apa yang Allah tetapkan kepadanya. Setelah itu hadirin, beliau diberikan anak, beliau mempunyai istri, lalu anak yang baru lahir, yang setelah tua renta baru diberikan. Beliau lama tidak diberikan anak hadirin. Nabi Ismail anak pertama setelah beliau tua renta.
2: Begitu setelah itu Nabi Ishak menyusul. Turun perintah Allah, hadirin, tinggalkan anak dan istrimu di padang yang tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan, tidak ada tempat berteduh, tidak ada air. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhanku, aku tinggalkan anak keturunanku di tempat ghairi dzi zar'in, yang tidak ada kehidupan karena tidak ada tumbuhan sama sekali. Hati suami mana, hati bapak mana yang tega? Tapi hadirin, ini perintah Allah. Maka yang harus dilakukan adalah ketaatan penuh. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang, turun perintah Allah yang lebih dahsyat. Anak yang baru ditemui, lama ditinggal, turun perintah untuk menyembelih. Dan itu pun beliau tunduk 100% terhadap perintah tersebut. Ketundukan mutlak, kepasrahan mutlak terhadap apa yang Allah inginkan. Dan begitulah kita mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin menjadi istimewa di hadapan Allah, kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, maka mau tidak mau konsekuensi iman kita adalah ketundukan penuh terhadap apa yang Allah inginkan. Dan setelah itu kita pasrah, tawakal terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tanpa ini hadirin, maka di dunia ini kita akan menjadi hamba yang serba kekurangan. Kita akan menjadi hamba yang selalu gelisah terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dan ketundukan itu ada beberapa tingkatan. Ada ketundukan yang dipaksakan, tapi itu sudah bagus. Dia taat kepada Allah, dia sholat walaupun berat, dia berzakat walaupun berat, dia puasa walaupun berat. Ini ketundukan tingkat pertama. Lalu ada ketundukan tingkat kedua, ketundukan dari dalam hati. Dari hatinya tunduk, bahkan ada cinta di dalam hatinya. Dan yang berikut hadirin, bukan cuma sekedar tunduk dan cinta di dalam hati, tapi ada husnuzon, penuh percaya kepada Allah, yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagiku. Dengan tiga hal tersebut hadirin, apapun yang akan kita lewati, apapun derita yang akan kita lewati, apapun ujian yang akan diberikan Allah kepada kita, maka kita akan katakan dengan penuh keyakinan, ya Rabb kami tunduk, ya Rabb kami ikhlas, dan ya Rabb kami percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه, فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
3: sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahaba wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
1: Amin.
3: Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa aqimis salah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

thank you, man. Allahu akbar. Allahu akbar.

pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan Anda saat ini bersama saya Nur Ensya Banggai untuk kesempatan hari ini di tepatnya 29 Mei 2026.

0: ثم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: O Allah, help me to remember you, to thank you, and to worship you in the best of manners.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
1: O Allah, truly I seek refuge with you from the punishment of the grave, and I seek refuge with you from the trials of the false Christ, and I seek refuge with you from the trials of living and dying. O Allah, truly I seek refuge with you from sin and death.
2: Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
3: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa memberikanmu sandal baru."
2: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
4: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
2: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
4: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
2: katanya tulus. Nenek itu terharu.
5: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
2: Rizal hanya tersenyum.
4: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
2: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
6: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
2: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

0: Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan, dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara, kecuali setelah terbit matahari. Maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban, kemudian hari Auqar. Hari Auqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar di mana pernah menyerukan hari Auqar adalah hari setelah hari kurban.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz. Ada lagu dari Roni Sianturi, Bintang Keabadian. Dan sudah cukup lama ia vakum dari dunia musik, namun ternyata diam-diam waktu tahun 2020 udah mulai berkarya lagi. Dan ini salah satunya, Bintang Keabadian. Pendengar

dibakar apa namanya panggang ya, atau di sate. Ada juga yang dibikin bistik, ada juga yang dibikin seperti bakso ya. Wah, ini lain lagi nih. Tapi yang jelas kita itu makan daging katanya perlu cari yang lunak. Mungkin sudah ada banyak cara yang dilakukan selain menggunakan nanas, selain menggunakan daun pepaya yang alami untuk melunakkan daging-daging yang agak alot ya. Baking soda di rumah juga bisa untuk membantu melunakkan daging. Baking soda ini bekerja menaikkan pH pada permukaan daging sampai akhirnya protein jadi lebih sulit mengeras saat dimasak. Nah, hasilnya daging bisa terasa lebih juicy, lebih empuk gitu ya. Ditabur dulu sodanya tipis-tipis di daging, larutkan dalam sedikit air, dibalur atau dimarinasi ya selama 30 menit atau sampai 1 jam untuk potongan-potongan yang agak besar. Kemudian dibilas bersih, dan kalau sudah tidak meninggalkan rasa pahit atau tekstur aneh, ini boleh dicoba ya untuk langsung dimasak. Mudah-mudahan ini akan bisa membantu Anda di rumah kalau yang memiliki bahan-bahan yang tadi saya sebut. Sudah di menit ke-54, artinya beberapa saat lagi Anda akan bersama Pak Kuni di Huluntalo Lipu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian.

0: terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya kabar hoaks di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa ikan mas atau Caiprinus carpio berbahaya jika dikonsumsi. Narasi tersebut disebarkan oleh beberapa akun Facebook pada Februari 2025 disertai tautan yang mengklaim larangan mengonsumsi ikan mas. Kabar ini tentu saja meresahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang gemar mengonsumsi ikan air tawar ini. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa narasi tersebut adalah hoaks. Informasi yang beredar merupakan clickbait yang mengarahkan pengguna ke produk di e-commerce. Mengutip dari komdigi.go.id, Ketua Bidang Ilmiah Inovasi Riset dan Pengembangan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI, Marudut Sitompul menegaskan bahwa mengonsumsi ikan mas tidak berbahaya selama ikan tersebut tidak tercemar. Ikan mas memiliki kandungan protein yang baik sama seperti jenis ikan lainnya. Marudut mengimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Masyarakat dihimbau untuk selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti ahli gizi atau dokter. Masyarakat juga disarankan agar selalu melakukan verifikasi informasi dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya atau mempercayainya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itoboli donggolo dudung gaya toh yang abad butia. Patuti ito mabotalu lo deo waw syukuru ode olio eya. Tudutio eya ta ima-ima tomai but dunia butia walopolo utia lio waw agama. De uto dulahu duma'ati, botia to dulahu duma'ati. Dulo ito mo po opiheniati, umo oto dua barakati wa rahmati. Salawati wa salamu, bobotalu wa doma'o, ode Nabi Indo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele batama'o, ode ongo ngala alio, mongo sahabati lio. Walau tonulata lo duduk hihilingan liyo doa ando tima-tima mangasare ati liyo mengudlah mengudlah syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua insyaallah itu amiyati ada boy sehati ya hiku hati ya hi orjiki ya todulah hebat ya tunggu lo mala akhiriya wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengutlah mengutlah tato, tandu lima ada pada patolo watiau tato, todulah umat lo pangkato, ngope elio dia bama melinga ngato, nabo to wolo lo watia umat mosilita molo ia, wolo uhi walia meteli pun to botia, wolo umat silita lo, umat lo ngalo, toli pun to hulang dalo, mengutlah mengutlah tato, botia jo ya to alamnya to bertingkat tinggal. Yo, nak itu itu. Ibeti itu dulah dumati enti. Ya insyaallah toto nula piloniatin to. Itu itu ma wolo utina na eh. Ma wolo utina ui la pita di eh. Inaku ma mohe beti ma. Wolo ma apol. Wolo ma wolo itu ma. Nyatan ma musik lolo ma bilolong tunggamai beito. Nah ina wolo apol. Kekejap si lo dungo itu mengutah tuju dah bawa tiat tuju dia dungo aju. Ya boleh mak boleh ti. Nah itu baik tuju. Banyak yang kasih informasi ke saya. Tak lah miati di dinda umar tilalango tanu hukuni begitu dan begini dan begitu. Nah itu baik tu. Ju isi isi alilo mak. Sabu ualo sabu ualo ualo BMKG itu. Jodong ko peta alo didi ito makanya upo hidalio u isi isi alilo mao jo u dilamo milaya u dilamo palongo jo ente beto karena malo walita be ati olanto ito ente bo anu ini bo ibo anu ini bo anu ini na ito beto bolo maa bolo oloti ente beto mamalai tau titi ju. Bawa dalam huing-huing itu dia bisa lalu. Karena Allah dia bawa ngopi dia manusia dia juga bawa mau palong apa itu. Mau palong atau kekolio apa? Anu ini tahu, anu ini tahu, ini tahu begitu. Itu begitu. Walau maafkan lah dan batin poli ini. Jo. Dan itu begitu. Wuh, nah. Ini boleh maaf, walau. Belum mahu, belum mahu tak bela-bela latihan atau TikTok atau Facebook. Watia tak lopo lo paling ngope buat dia laku. Sabulo lempet tu buat dia aja dia tak dungo, jo. Lempet tu buat dia tak lo dungo jo. Belum mahu, yang penting meninggal buat dia ulu teh ya, jo. Belum mahu, lo tu cuma ngontar lah, mengudlah. Muali juga mengutak tahu mengutlah menghime informasi tak alamiatnya odidi atau ohui lo maju duta lo enggak ohui kan duta lo memang kuat memang bo bom ohui betul duta lo ohui rasa-rasa mapok dah lo dia pula yuhyo buti seni nana. Jo, indah dia itu. Iboleh diinformasikan tu alamnya tiaw lo pilot tombotio wolo dia itu dan dia itu baik itu informasi. Ya, mudah-mudahan ada yang menginformasikan. Jo, itu baik itu.
Ya supaya merodawa bisa lalu hati awal yang diinformasikan untuk itu aku maafkan Allah ti nah itu tak lamiat ya banjir tak lamiat ya duta lahui dia lembah bongo dan lain-lain sebagainya nah itu apa hilal dia baito wati itu lahui baito polo lo tehina wabut itu bihu dan lalu tu tiba walo kayu sombar mealo tu tiba walo kayu jati ya kayu jati kecuali kayu u kayu nu kayu di kay kecuali itu ipolo otang walio en bahelio yo kan de maulo taila te ilo tang walio to ilo de lo ayo i itu beto pahile liwanu bolo ma tutala odito de lo ohui beto memang kuat minde atu dulu ma itu rasa wate itu dah boh bila ode bongo memang mengintili dah bongo kan dati betiak bongo boti hindi limota ode matolo dupoto ya banti ode matolo dupoto tak boh hipali mai iya boh wito nah apalagi mau milih bongo antulitulidu nah mampek mamu sujudu an boti botalilo do talilo dak data ulo sujudo dia antalilo jo Allah ma abulo ido silakan bang informasikan non wolo uilo ali jo ma wolo ti de uti apo uti ma wolo uti mandok li Pak Kadir Usman uti ada kaitan lo assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Tawono sari dupo tadaa olango baru tadi malam banjir. Deh. Nah, itu polele itu. Beberapa desa baru desa baru. Ini baru saja turun sementara salat Jumat. Ih. Itu dua anti sementara uti dua anti juga dah di tidak itu wow ma pilih tak alo talo pilih tak alo lo talu heda mesti cuma isi alilo ma amulo mulo mesti ma isi alilo ma amulo mulo cu nah itu alihuju pok selamat ya lo batanga wow pok ahwal lo batanga jo nah itu betul ma walau teh menghitung berarti pak paman jo info cuaca kuni dari pagi berarti info cuaca jo karena info cuaca itu dari BMKG itu langsung dan orang sendiri yang baca cumu kamar itu jo amiat ya belum memutari an bode bawa tata alang PR kamar dia bengko potul hidup mata jo nak itu dah itu, boleh maafkan siapa lagi ini lain. Oh, bomo jo. Aduh lah, pok data dari Pak Kadir Usman Umar Lopo Otamai Wolo Uidoali Tolimbunga. Indo itu, dia info cuaca dari pagi ini, Pak Manjiks ya. Siapa ini? Kopit jo. Info banjir. Ya, nah itu saya juga menunggu siapa yang menginformasikan banjir Togor dia baru-baru di Biau. Olo ti. Siapa ini? Oh, nanoa mesti debu pakai ala kacamata. Debu mesti pakai ala kacamata nak aku. Oh ya buti jatah tama Allah tanggulah buti LA walau ti buti air buti ada walau LA buti ya didi tu bahwaya malo lompata pale oh jojo ya lo lompata pale berarti walu olo ju banjir wau walu olo walau polo tanu heda wau meilo dipatah. Ya, itu mau melompat api dong mulu di itu. Ya, wah, wah, mehuli tinggal di lana ana. Talu heda, wow, ente lanjut pak ol, talmal mepetai lo hilali. Ya,
Jo ma waloti waloti ya US timama madu poto haji du poto haji jo bolo ma waloti siapa lagi ini jo bawito bo ma waloti podcaster ani lonto polelangan bo mopo sambeo mahale upanula sabu angin timur oh timur uti ya jojo berarti jo memang ohuyu ala ohuyu betul hati pik kilang ado tu mete a ode tahu ti tahu tahu mete a ode putito mahama umen bidu jo mahima upanula ti o utala adi berarti ma berarti lonto polelangan ti male uponula ina lo anti memolah uti ye makanya jo tato pilohala pohileluan bolo melahu de bodong ko bibi lo hepo lo cuaca karena tato pilohala o tali ngoli posisi wali to odi jo bolo pahama odi jo bolo pahama adi karena itu ali uti melati lupa tak uti wali muhammad adi udah wali di itu muhammad lo dia dunggalo lo odia dunggalo lo buolo dunggal dan lain-lain sebagainya. Itu begitu. Lo waloti pa jasrai trambesi totil lo dalala ma ruku bolo mahulata umur sujudu. Oh kayu sombar jojo trambesi jo itu wanu ma ruku itu di rumah ya itu masuk jodo dah wamil di itu kan tidak punya akar tunjang jo kan akarnya mau menjalar dan membesar untuk begitu walau ti pa olis mula salamu monto weda untuk weda jo jo itu begitu boleh maaf boleh oke ya saya baca yang tidak ada hubungan dengan pembicaraan jo baldin jabar jo odolo malik amin ya rabbal alamin semoga dikuni sehat laulah itu amin pak rahmi ibu assalamualaikum dari Rahmiati di Sidomukti ya terima kasih ibu Rahmiati di Sidomukti dan di sido-sido lainnya. Lanjut terima kasih informasinya dari Pak Kadir Usman. Lanjut lagi ini Evi Supriyadi. Ma waloti maton we pemanca assalamualaikum jo kuni salam lonto bawata jo enopita alila hengo assalamualaikum bakuni bakuni to olamiyati to puncak puluh bala olango didi wau dutalo pakuni walua bele tuau to ilo tipua matun we pobaca latia uti mail mantio olo ilo tipua lo ayu jo lo bele lo atia wanu timuru mo wa oloti wa timuru mo ohu jo seni ma bulo bulong galion dejak bulong galion itu imatono angku bumala di luman dia uhe baca lati hati bol maaf yang saya baca tadi sebab punya iya pemati lala dari pohuato ibu Novi itu pol maaf bu itu matuma yang ngatur si didi waudu talo pakuni walua bele tuau ilo tipua lo ayu olo ti lo ayu mata mandahu itu ya mandahu depula ati depula lo antulo aja itu informasi itu makanya itu hati-hati jadi mah informasi dari Ibu Novita Alila Hengo itu melato puncak ati puncak Pulau Bali itu Pulau Bala itu
Ido ido timbunga mai, ido tipu amai do, ido wa me edeme debele mai. Makanya jo anu bololo uto indili lo bele wa main di indili, apalagi bongo tahu ape luo de lo mota jo. Tahu ape luo de lo mota be do, ido ali jo dilama mo otopotala. Wati mana ma pelamin ibu, ibu Nopita kau makasih informasinya ibu Nopita kau jo. Lanjut paling jabar informasi duta lo mo huda ohui lo huango oile ngobungo di balaka lo bele lo atia piopo mal ohungo wau timur mo ohu ukuni seni bulok bulong kalion de apalagi juta to bihu deheto ido ido memang polos mai uito. Olah tiak Allah itu cuma bawa dari topihu deh itu karena juto pangimba polos me itu pangimba jo polos me itu pangimba iya pelemahan bela butima oileh lo tatango tatango potong potio me de tablo bela nono abu jamol meladu hello ti karena dupa tu tak olah tiak Allah itu pada tu deh tabit bololo pai jo itu jo ya nami itu beti aju karena boleh melo BMKG jo dongkol umbal lo didi duta lo ila ta bulong kodu tuntunuh batu bulong ta itu mesti jo ma isi lo mak ya cari lagi siapa yang mau kasih kamar informasi saya butuh informasi jo alihmu patata ma lo tak ada data. Ma walau ti ma lololo empat tu pale LA 28 224 ya ya dehu didi dede loa walau du potong pakun hijau hijau begitu kemudian melolo empat tu ti memang boti mao apalagi ju anu pale mai lo tutu boti ya jo pun memang kuat jo hijau begitu. Ma walau ti pagi asya ya, longola ma lali banjir, lali banjir tu ni, jo, nyai taluhe dah, jo banjir taluhe dah, taluhe iluda, taluhe dah, mana yang betul ya? Dia boleh la tu alamai. Sampai ini, Vivin, Pak Vivin ya, berarti kata-kata di diboti Pak Kuni. Toli-toli di didaa wau dupatana ibu ati sama pak. Tolah miatnya olo ohui. Memang. Odita hilu omala pintu nanti atu tulo ma. Hilu-hilu mayang apa tu hilu tua tu. Tinggal tombol tu tu. Wotia pas bunga ma tombol-tombol tu. Taplak meja ma tombol-tombol tu. Yang bantal kursi pilo tombol tu dupo tu. Oh ya pemabuk wito. Ya. Ma woloting, saya mau lihat dulu siapa yang ada informasi. Jo, untuk itu, untuk bos salamu mamila lau dep malatia boleh maaf walo. Ya, lau dep malatia saya butuh informasi. Woloting, oh bodong kayak pintu ame dagingnya lewat dulu. Jo, jo. Botia to pa dening botia to talaga biru mo patuda adulah kuni to la mia tia poli mai lo lungo jo ma woloti dan lain-lain sebagainya bo salam-salam dari ini lo dip ma jo bolo ma apolo ndo bai do ya ngo wido ya saya ko Facebook tonu audible jo kenapa tidak boleh nah itu silakan menginformasikan tok lamiat ya duta lo uhida boma hilawatir tahu walau hanya begitu informasi tidak selamanya ada kejadian apa debo amiat ya malu keluar kisah dikisahkan ya amiat ya debo mai lu mulai tok bela bolo lu itu apalagi bela lamiat ya beti dia tapi mudah-mudahan nanti tak bolo ilo embah liolo ayo memang bolo ilo lo dan lain-lain sebagainya jo i pertama hua oh tidak hua mai lo tak okalaba jo ume mau baban dua. Ndak baik
Belajar itu betul mah pilih milik ibu nampi tak betul atik dia pula dia hati mau lalu tiom tu be ibu nampi tak antu tu lama ini jadi antu lalu dia empat tubuh hati enggak ada pula dia bermalo malo ilo antu lalu hati lalu hubu jabok dongko indah betul. Siapa lagi? Oh Latifa. Siapa lagi ini? Eka Indologo. Sehat selalu, salam hormat dari kami keluarga besar Kantor Bahasa Provinsi. Ya, salam. Oh Kantor Bahasa Jo. Nanti kalau mau ngotot atau Kantor Bahasa Betijo hidung ngoh Jo. Abu Betijel Jo. Ya terima kasih ya. Polo odu ola po'o-po'o nata. Jangan poli diartikan pica-pica banyak poli. Mabolotin. Siapa ini abolo mabolo? Itu baito. Ya terima kasih yang di Kantor Bahasa lagi menyatu. Jo. Okay. Siapa lagi ini? Siapa lagi untuk Pak siapa? Itu Pak Ramiyati Diwon sudah, Pak Ripanto Sao, Napa Daging sudah, sebosan. Jo Mariam Inengo, Assalamualaikum Pak Koni, Waalaikumsalam. Saya ke TikTok, info cuaca tadi pagi sudah. Info banjir itu teman-teman itu suka sekamari info. Banjir Togorut, siapa lagi ini COVID ya? Bawa Paulo ti El Ado Amba butia pohayama malo lompato pale ulopo olo odunggalo taluhe da ulopo olo tuah butie dobo taluhe da olo ti tapi hanya sesaat tetapi apa mai odunggalo taluhe da ya do mai lumodu oh lumodu lo ma ya tapi dia sesaat banjir dia tapi sesaat. Indo baido, baido, boleh ilen beli emas tau ti, boleh pilih mula. Oh, yang boleh nama ilmu mo. Ibeto, di tu mau ngotalung kau ngaju, itu baido. Yang gampang tapi tidak muncul di otak, dipaksakan untuk dipikir. Atu tu lo madam dudu lahu anti, dek jabo me utime me mo lahu sungat sudah. Gak lalu jauh elatias sudah. Oh maaf buat yang itu. Walau lelo, mah walau ti mama poli mah lupa tu haji. Oh, ti mama bilang itu ya, yo untuk itu, mah walau ti trumbesi ojo kai sombartiali jo mau pada tato tau, mah walau itu. Tidak apa-apa muncul kamar simpan buat penampakan mai itu mendingan apa itu Pak Kuni yang muncul penampakan itu. Oh dia podcast itu dari Polelangan hati timur uti ya orang Polelangan yang bilang kamar Pak jo buat persiapan lo uti jam nula. Jo lanjut siapa lagi olismu Olis apa ini? Jo, assalamualaikum Pak Koni, salam Montoweda ya. Indo waalaikumsalam, Mat Go. Pak Mat, Jo, Pak Koni, salam ulang tahun Samarinda. Jo, waalaikumsalam. Pak Mat gonde elai, mai buti tutu ode teras pede. Tuhan dapat ingat kamar itu. Tutu ode teras pede baru tugas ini. Tugas bagadang istilah tokwe itu juga istilah saya tugas tengah malam dari jam 12 sampai jam 5 pagi kan istilahnya dinas bagadang untuk itu kebetulan tipe Ahmad Gobutia PKL nya di sini jadi kan kalau tugas dengan saya tutup udah turas pede Pak tapi sekarang dia mah bos. Sekarang dia mah bos mah di dulu sepeda dia mah gila nanti lo oto. Anjo. Oleh makinan dari lorto, ya, itu betul. Karena itu kenangan itu sejarah itu Pak. Tutu ode buti madu, madu Pak, madu tutu ode melati melata Pak buti. Oh,
Enggak boga gak elalo. Jo betitol itu lili lemi Allah odi di waktu talo. Dia bilang itu jadi betia ta ta mo mobite. Jo ta mobite beti umali deheto. Indo berito umali mobi deheto. Nah itu ini mesti perhitungan Allah ti eh. Betulan dulu hui lah haulah. Muhammad Nuriman Sakadir Pakuni Salamulondo Sumatera Sumalata Jo Waalaikumsalam Rum 07 Pakuni sesehati Alhamdulillah Pak Joni SJ Pakuni salam dari Botupingge Botupingge Lautono Jo Dalato Botupingge siapa ini Marto Jama Assalamualaikum Pakuni Ulola Baris Salam Mondo Ampana lea hama jo ai balok dua lo mati olis mula ini ya bolo ma bolo dong ngomong ada gingi di po motali uponula bol pemita lo dagingi bol peta ilo bolo kato pril ongko bolo dan lain-lain sebagainya boleh jo Sampai ini yang punya nama Ibu Maryam Bala Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ahmad salam ayah dari Ampana Ampana ya. Jo De betia Pak Demin tetelaga biru mau batu da'a Jo Tualam niatnya cuma ilo lungo Sampai ini pencari teman setia Walau dia assalamualaikum bakuni wania lo talon to tampa jo ibu Nurhayati Kadir pakuni londo sidomulyo jo sidomulyo sidomukti sidodadi dan sido lainnya aciarti assalamualaikum jo waalaikumsalam walau ti ya siapa ini dan lain-lain sebagainya Alin 190 Assalamualaikum bakoni minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin jo Waalaikumsalam jo kalo ampung untuk baiklah jo bakoni siapa ini Boboy rumah di samping saya lo hubukuni Terus dia tanya kenapa saya punya tidak. Saya bilang minum obat. Madang ke poli. Itu beda masa ma Allah beda. Itu bihu deh itu aja. Aduh bihu deh. Ambolo butia ei. Bolo lupoto ei. Bolo pawo du belemu. Seni amu aja uja pilok de lolo lupoto. Nenak Allah ma Allah pilok ngakumu. Walen tewan tahu odi tetap dong. Kau Allah li mongoli. Potai lo mota obat tolak angin pak. Dia mau tolak itu angin. Atau tolak ma aman ju atap rumah. Uti mau. Yo. Maulodi Septian Oliva Kuni Jo lanjut Trianti Kasim Assalamualaikum Pak Kuni Jo Waalaikumsalam Nining Jo Minalaidin Pak Kuni Jo Walfaizin Septian Oliva Pak Kuni minta daging dulu so habis anak seseka wadong ke wadong Maulodi Alin 190 banjir bandang di mana? Untuk itu, di mana itu banjir bandang? Untuk itu, sampai ini Nining lalabu kuni. Oh lalabu, macam jam di lalabu. Jo. Untuk itu, elamelatia lalabu. Donggo anti mensil tahun tolok dah heta poli. Pengaruh latia utit darat laut dan udara. Yo lalabu, dah mampu tito. Ah mana tolak lalabu titopi. Poli jatuh pitolong kau ngah poli uti hemosilita lo deheto wati hemosilita lo deheto lo tanggula topi jama pikilan yang tu topi tolong kau ngadi lah jo karena ada sih dah deh oh di tola lah udah mah mau mola ah oh metola mah tu topi memang ot memas ot itu bubara dan lain-lain sebagainya saudara-saudara gagah sekali Ajo, itu topi itu masa dah jatuh itu lu kok ngabol tiem sital deh topi lu hati ya. Topi itu topi
Apolo ma apolo. Topito dehet dia topito lungkongo ya. Itu baik itu. Kan air naik. Begitu dia turun, wolua ulo tiba langga. Lo tiba langga. Itu topi. Ya. Mengalihlah dia waktu darat laut udara. Aliran anu udara ku ni, wah siapa pernah lo dah to bahulo, boja ayang awi to, itu kan mau udara awi tu so, lo dah to bahulo. Jadi pengalih olah tiada darat laut dan udara, nanti beti dia, alih pasal udara loli, wah siapa dah to bahulo, boja ayang awi to udara awi to, ini pengalih olah tiang kami lah, bukan cerita sombong. Bukan cerita sombong. Ya, Abul maaf, Bu. Lanjut. Siapa ini? Ya, Mak, di Pulau Datalio. Iya, Mak, walau ti. Matun ente, Bu, baca lati, Ibu Nopita, Pak Aldin sudah, Pak Ripanto sudah, Ibu Maria Minengo sudah, Pak Rusli Pautina, Udu Allah Malai Amin Ya Rabbal Alamin, Ibu Bisa Pekuni, Ya Allah, tadi malam kiapa galam, pulang dari Sumalata, lahu uluti, Sumalata, lahaula kuni, depe ujung dengan angin, depe ujung dengan angin, bikin tako, Yo, wow, itu kayu babasar yang dihaya-haya. Ah, apalagi dihaya-haya itu ya. Beking duit toko ni. Beking duit itu nanawau. Tapi walau tidak boleh dorang potong kasana itu. Nah itu baik tuju. Karena bahaya. Walau ti bertuju. Nah itu. Bolo semuta banting kamari so tamiring njo ka jalan itu. Nah itu tuh ya. Itu terima kasih nih Ibu Epi. Nah itu kekhawatirannya. Itu betul. Kekhawatirannya. Nah itu termasuk ikhtiar itu. Itu betul. Apalagi betul haya-haya. Memang kata-kata mula putih ayu-ayu alati. Apalagi semua dekat-dekat. Kayu somar betul. Motong kawato to wolo. Depet daun di jalan itu kan sudah berat sebelah bagian di atas kabel itu dipopot, yo dipopot-popot. Jadi beratnya itu di bagian jalan, gampang itu membahu, yo karena berat kan semiring ke jalan doh, ndak wedo wow gamelin terbutitieliju, yo. Lanjut, Yuyun Milo Lakoro Jo. Taluhe mohulau pakuni ya, mohulau taluhe lohulau maya, jo. Ibu Yuyun, atu tuloman dasar tidak ada orang bacumu-cumu ini, atu tuloman. Betul taluhe lohulau, ini orang tidak tahu itu hanya atu tuloman orang lumbu dua poli kata ini. Jo, indo wedo, indo wedo, benar taluhe lohulau. Banjir lohulau wow. Donggolot wow. Ma balale. Yo, dan pemak ilap al daging uti mandung susah mikin lagi. Yo. terima kasih kau Ibu Yuyun Mailo. Balon salamu adeli Ibu Ira Mailo. Yo. Lanjut. Ibu Epi Sapi. Yo. Di pomonula donggo bunga daging. Jabut tipe data ko Ibu Epiko kontrol. Biar ada apa ini pengendali keke. Yo, ya melatih we keke. kontrol aku Yo, lanjut. Nyui bakuni minta daging dulu. Aso habis anak seka. Ois Manayo, assalamualaikum. How are you, Mister? Iyalah, Mister Rasdin Daniel. Wih, nana, uti awak tahu lah engkau lagi tak uti? Ambalat mati bumi ya monto anggo monto Australia mia. Japor nama mau engkau lagi tu latih Anjo, mau bebet ala ulun dah lah.
Anyo, kalau ada kalau dua lava datang ti, lah, bu, nana mak boleh engkeleti, ampulah fulun talus sebab baca boleh engkeleti ti. Walau maaf bu, Eva, salim nus, assalamualaikum bagoni, insyaallah ti bagoni, dongko sehat itu kasih amin. Terus wawa olo, olango, didi wau lutalo, bo 10 menit. Ngo indah iloli boloh indah pitamota lo atia ui jo anto mga banggolam itu kan madu tua dia o wajah itu ada ilmiomo ilmiomo itu hui ui pilman donggo tu mga banggolam itu ma paham alime dudang anta ma paham alime wamilo ma paham alime inggilua popota luli ode dalalo mo ami ode mata lu dupata abe itu mota juo dupata juo. Ya tidak tahu oleh dek terang mau pecahkan itu apa itu ya? Walau maksud lo dangata, walau maksud lo amilo, walau maksud lo inggi dua itu mampu tu tuali. Dek siapa yang tahu eh? Bumi dua aku tu lo tahu, boleh maaf pun. Yo, siapa ini nyui pakuni minta daging. Allah, anak susah kata tahu. Lanjut ibu Evisa Pi. Kuni madu potan apoli nanawa au koko mai potu tumpotan oi oi nana ni madu betu matumpotu buhai jo tolam yang dia boleh aman poli eng dia boleh dia utiti lanjut Pak Ruben anune assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam watia biau gurut oh to biau gurut nah makuni amiatia ma ilo dungga lo banjir bandang lele lihubele itu ya saya itu baru kan saya lihat juga itu di postingan ati olo bele itu beto anti nama ileng gila lo bele beto kasihan ya jadi beto karena beto tinggalin ati di pemali motobo mungkin ada yang belum bisa mubah masa itu ati karena donggolo teh wah mati dia tak wahu itu beto. Nah itu taluh mayuh taluh tu malahu ode uahu tanton tato uahu tu tak mengeloyahu itu beda. Itu enggak oyohe uti. Ati depiti mai sate balang ati eh. Jo, termasuk di Pak Ruben ini. Jo, awal mal boleh uti. Nah itu, ya terima kasih informasinya Pak Ruben. Kalau bagaimana perkembangan terakhir itu Pak Ruben nak. Nih lanjut Pak Abdullah Mintangkua sehat Idul Adha selamat Idul Adha mohon maaf lah dan mati kuni dengkolo daging ilo kurbani Allah nanya maaf toluli odi dengkoin dua lah. Siapa ini yang nyui ini siapa te oi nama nama kuni soal profesi tali itu mah nurse kala jatuh rumah sakit toto tio. Jo lanjut Dedi Latudi, semoga bencana yang kita alami bisa menjadi pelajaran buat kita semua dari buah lemo bangkai. Dari buah lemo bangkai ini Pak. Ya, itu makanya saya ada tanya apa-apa kejadian apakah supaya informasi satu, kedua, itu jadi peringatan, jadi pelajaran bagi kita. Itu makanya itu saya minta itu informasi itu. Tidak begitu. Tapi ternyata sudah ada. Ulalah mari minta daging dan lain sebagainya. Walau hanya tolah miyati lupa ta'ahui debu ilu rasawat. Walau hanya begitu. Tidak begitu. Tidak nanti ada kecelakaan apa. Ya, ceritakan apa yang terjadi. Ya. Nolok ti. Sahariya mantu. Minta daging pak.

tonu e pole mu tole anu wolu e dagingi ma bolani bom ongolo yo tetu melani mai ini taman satu dapat dengar woi mengerti yo jatam tole anu be itu bo daging manumpang be totoli ada di daging lo gurba dia tu daging manumpang mesti hepo hintu alo mengota tadi ani lawo ati apa mau ini ju angin lo kurban ni atau daging manumpang anjo dia bolo pak bolo bolo ma bolo ti ja po baca lo ati ti mo amila eh ma bolo ti ya bolo ma bolo waktu tu ju mai dulu beti waktu tu ya ngalo ma bolo itu jadi ya ngam la pun tu mai daging lo kurban ni dabok odito ju silita Walau mak, dia mengerti ya jatam buat daging manumpang betul he boleh li oleh mom tak ili tu mom betul daging manumpang tak oli yang. Ah, nana buat wita melawan ni. Awal mak awal jo, mau boleh pilih lama aku jo mau tak tak bangun laju. Betul aku tu allah tu jam lima bangun laju. Bangun tak tak bangun bobo pulih mata tu enggak tu yang apa tin salah ada bunga tu yang apa entamai tu udah mau aku tu umai mau mutu wa mau aku tu lo umai mau bubulo inde body tu bawa tiap hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keadaan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik, yang terutama material-material yang berada di jalan sudah dari malam dibersihkan oleh alat-alat berat.
1: Sabun Kolosal kan menjadi salah satu tarian yang bukan presiden pada saat datang ke lokasi ini. Sekitar 400 siswa.
2: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah warta siang edisi Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Menyikapi cuaca yang tidak menentu saat ini, diharapkan masyarakat Kota Gorontalo agar terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Bahkan perubahan cuaca yang sulit diprediksi seperti ini telah menyebabkan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara mengalami bencana banjir. Terkait dengan itu, Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Tiko Alu mengimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah yang rawan bencana seperti bantaran pesisir Sungai Bone maupun Bolango untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca yang tidak menentu selama ini. Kota Gorontalo juga menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana banjir dan tanah longsor apabila intensitas curah hujan yang terjadi cukup tinggi. Selain warga di bantaran sungai, masyarakat yang mendiami wilayah pegunungan dan perbukitan agar tetap siaga.
1: Bila terjadi hujan ataupun angin yang sudah cukup utama, masyarakat yang ada di daerah bencana untuk siaga. Lihat tanda-tanda alam, kondisi sekitar. Bila ada gugur batu atau pasir material, sebaiknya masyarakat di saat itu untuk saat itu, bila ada tanda-tanda seperti itu, di tempat yang lebih aman dulu. Juga di aliran sungai, biasanya. Kalau tanda-tanda sungai mulai naik, kita yang ada itu bisa melihat. Untuk melihat kondisi seperti itu, yang ada di sekitar itu untuk waspada dan siaga.
0: Henry Tiko Alu menambahkan perubahan iklim yang terjadi selama ini menuntut seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaannya dan senantiasa tetap siaga. Pendengar, kondisi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bone Bolango mulai berangsur membaik setelah aparat gabungan bersama masyarakat melakukan penanganan intensif di wilayah terdampak. Rumah-rumah warga yang sebelumnya dipenuhi lumpur dan material kini kembali bersih berkat kerja sama TNI Polri, Tagana, BPBD, relawan, serta masyarakat setempat yang terus bergotong royong melakukan pembersihan lingkungan. Selain membersihkan pemukiman warga, aparat gabungan juga fokus membersihkan akses jalan trans yang sempat tertutup longsoran tanah akibat hujan deras yang mengguyur wilayah pesisir Desa Muara Bone. Material tanah dan bebatuan yang menutupi badan jalan saat ini sudah dikerjakan menggunakan alat berat guna mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat di Kabupaten Bone, di Kecamatan Bone. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango Ahril Yohan Babiongo dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan proses pemulihan pasca bencana terus dilakukan secara bertahap bersama seluruh unsur terkait.
2: Keadaan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik, yang terutama material-material yang berada di jalan sudah dari malam dibersihkan oleh alat-alat berat yang dipinjamkan oleh Balai Jalan Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah sampai saat ini jalan-jalan di 4 desa alhamdulillah sudah mulai terlihat normal kembali. Yang rumah-rumah sudah lebih dulu bersih memang, karena di sana ada teman-teman Tagana, TNI Polri, itu sudah memang membersihkan lumpur-lumpur yang di rumah-rumah warga. Yang masalah kemarin itu memang tinggal yang di jalan. Jalan itu ada kayu, batu-batu besar itu yang memang barangkali masyarakat tidak bisa mengangkat dan itu memang harus menggunakan alat berat.
0: Ia menjelaskan alat berat telah diterjunkan untuk menangani material longsor yang sempat menghambat akses jalan utama di wilayah terdampak. Sebelumnya banjir bandang dan longsor itu menyebabkan puluhan rumah warga terdampak, satu rumah hanyut terbawa arus, serta seorang warga sempat terseret material longsor hingga ke laut. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah warga bersama aparat gabungan melakukan pencarian cepat di sekitar pesisir Desa Muara Bone. BPBD Bone Bolango juga terus melakukan pendataan kebutuhan warga terdampak sekaligus memantau potensi cuaca ekstrim susulan yang masih berpeluang terjadi di wilayah Kecamatan Bone dan sekitarnya. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama bagi seluruh petugas kesehatan. Bekerja profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab dalam melayani pasien baik puskesmas maupun rumah sakit.
3: Seluruh tenaga medis di Kota Gorontalo terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea saat memberikan pembinaan dan evaluasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Otanaha Kota Gorontalo. Adhan menegaskan pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor penting penting yang langsung dirasakan masyarakat. Tenaga medis diminta bekerja secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab dalam melayani pasien di setiap fasilitas kesehatan.
4: Saya hanya ingatkan pada dokter, dokter spesialis, dokter umum, maupun Bapak Abi dan semua petugas, cobalah bekerja sesuai mekanisme. Karena kita ingin niatnya hanya memperbaiki. Kita tidak apalagi saya ini akhir umur hanya tidak berpikir lagi. Cuma bagaimana untuk memperbaiki tidak. Cuma itu adalah motivasi saya dalam semua bidang. Termasuk rumah sakit, alun sahur, masuk tanah, puskes. Sebab rumah sakit dan puskes itu jadi tempat masuk dari rakyat untuk mengresi pemerintah. Sebab di situ soal pelayanan pertama di rumah sakit itu yang sangat dibutuhkan masyarakat.
3: Wali Kota menekankan pentingnya penerapan disiplin serta etika pelayanan bagi seluruh tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Menurutnya sikap ramah dan responsif menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu manajemen puskesmas dan rumah sakit agar melakukan evaluasi terhadap pelayanan guna mengetahui kekurangan dan segera melakukan perbaikan. Pemerintah Kota Gorontalo juga terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas tenaga medis. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, kondisi lapangan kerja di Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kalangan anak muda dan lulusan baru. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dinilai belum sejalan dengan penyediaan lapangan kerja produktif yang memadai. Akibatnya banyak lulusan perguruan tinggi menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo, Rahmi Tangahu, mengatakan situasi ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran usia produktif di Gorontalo.
5: Saat ini kondisi lapangan kerja, kita harus jujur ya melihat realitas di lapangan saat ini. Gorontalo sedang menghadapi tantangan besar berupa jobdesk growth atau pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai disertai dengan pinggiran lapangan kerja produktif yang tidak memadai. Bagi anak muda dan lulusan baru, situasi ini cukup mengkhawatirkan. Dan sektor formal yang mampu menyerap tenaga kerja sangat terbatas. Akibatnya banyak lulusan perguruan tinggi terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Entah menjadi pengangguran terbuka atau terpaksa masuk ke sektor informal dengan produktivitas upah yang rendah. Kemudian jika kondisi lapangan kerja tidak tumbuh sementara angka kelulusan terus naik dan ancaman kemiskinan baru di kalangan usia produktif dan akan menjadi bom waktu bagi Gorontalo.
0: Rahmi juga menambahkan keterbatasan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja membuat banyak lulusan perguruan tinggi terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Jika kondisi lapangan kerja tidak mengalami pertumbuhan, sementara jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu persoalan sosial baru di Gorontalo. Selain berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terbuka, situasi tersebut juga berpotensi memperbesar ancaman kemiskinan di usia produktif. Karena itu diperlukan dukungan berbagai pihak untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pendengar, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada usia pralansia dan lansia dinilai masih rendah. Padahal, pemeriksaan rutin penting dilakukan untuk mendeteksi penyakit sejak dini sebelum berkembang menjadi lebih serius. Kondisi kesehatan yang tidak terpantau dapat memicu munculnya berbagai penyakit komorbid yang berdampak pada kualitas hidup lansia. Akibatnya banyak lansia yang mengalami penurunan produktivitas hingga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Bahkan sebagian lansia harus mendapatkan perawatan khusus akibat komplikasi penyakit yang diderita. Kepala Puskesmas Toto Utara, Surat Nihamsa, mengatakan kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi pencapaian usia harapan hidup yang saat ini berada di angka 75 tahun.
6: Mungkin tidak tercapai umur harapan hidup. Umur harapan hidup sekarang itu 75 5 tahun. Sementara kami melihat untuk lansia, pralansia saja sekarang 40-an, 50-an itu sudah mengidap penyakit komorbid atau jadi menyebabkan banyak lansia yang tidak produktif lagi. Seperti harapan kita semua bahwa lansia minimal bisa melakukan kegiatannya sendiri, bisa melayani diri sendiri. Tapi itu kami melihat di masyarakat banyak lansia yang harus dirawat secara khusus akibat sudah terkena penyakit komorbid ini, yaitu hipertensi dan diabetes.
0: Suratni menambahkan, pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sekaligus mencegah komplikasi yang lebih berat. Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya pralansia dan lansia, agar mulai menerapkan pola hidup sehat, serta memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di puskesmas.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Petani jagung di Provinsi Gorontalo mulai beradaptasi dengan metode pertanian modern untuk meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya usaha tani. Namun di lapangan, penerapan teknologi pertanian masih dinilai belum optimal karena sebagian petani belum menerapkan pola tanam tanpa olah tanah atau tanpa olah tanah. Petani juga, maksud kami petani jagung asal Gorontalo Irfan Matalauni, mengatakan saat ini penggunaan alat pertanian modern mulai berkembang di kalangan petani, mulai dari penggunaan benih unggul, alat semprot modern, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga dan musim tanam. Menurutnya, perubahan pola bertani tersebut menjadi langkah positif karena dapat mempercepat proses produksi dan meningkatkan efisiensi kerja petani di tengah keterbatasan kerja di sektor pertanian.
8: Kalau saya melihat ya, hampir seluruh petani jagung di Provinsi Gorontalo tidak lagi, jarang yang saya temukan menggunakan pola tanam tanpa olah. Kalaupun ada metode seperti itu, maka pasti akan diolah dulu. Untuk 3 kali panen ke depan, tidak butuh pengolahan lagi. Itu pun menggunakan bahasa kami di petani, apapun mereknya tetap yonder namanya. Apa bajak modern. Tapi untuk mengakses itu saat ini, petani itu agak kesulitan karena keterbatasan jumlah alat yang ada, jumlah alat bajak yang ada. Kalaupun menggunakan bajak manual, saat ini bajak manual itu per setengah hari dari jam 7 sampai dengan jam 11 itu 200.000. Sehingga petani agak kesulitan. Maka alternatif satu-satunya yang sangat diharapkan oleh petani itu adalah penggunaan alat itu, alat bajak. Nah, saya sudah pernah mencoba untuk mengakses alat bajak, memang agak kesulitan. Meskipun di Barigade yang disediakan oleh pemerintah provinsi cukup tersedia, tetapi untuk mengakses seluruh wilayah petani jagung itu sangat sulit.
0: Ia menjelaskan pola tanam tanpa olah tanah memungkinkan petani menanam langsung tanpa proses pembalikan dan penggemburan tanah secara menyeluruh. Metode ini juga dinilai dapat menjaga kelembaban tanah dan mengurangi biaya penggunaan alat berat maupun tenaga kerja. Ia berharap pemerintah daerah dan penyuluh pertanian dapat memperkuat edukasi pada petani mengenai sistem pertanian modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan penerapan teknologi yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Gorontalo. Pendengar, tarian kolosal akan memeriahkan penyambutan Presiden Prabowo Subianto yang rencananya akan menghadiri Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Nimboto, Kabupaten Gorontalo. Sekitar 400 siswa dari berbagai sekolah tingkat menengah atas di Gorontalo saat ini telah terus menjalani latihan secara intensif di kawasan Sport Center Nimboto. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi mengatakan tarian yang akan ditampilkan nanti menceritakan kekayaan dan potensi sektor pertanian serta kelautan yang menjadi sektor unggulan Provinsi Gorontalo. Melalui gerakan, musik, dan visual yang dipersiapkan secara matang, para penari akan menggambarkan kehidupan masyarakat Gorontalo yang erat kaitannya dengan aktivitas bertani dan melaut. Tarian tersebut dirancang dengan durasi yang cukup panjang, yakni sekitar 40 menit. Di sisa waktu yang ada, seluruh peserta dan tim pendukung terus mematangkan persiapan agar dapat memberikan penampilan terbaik.
9: Tarian kolosal kan menjadi salah satu tarian pelantikan presiden pada saat datang ke lokasi ini. Sekitar 400 siswa, anak SMA dan SMK. Dan tarian tentunya selama 40 menit. tarian tidak sekedar tarian kolosal, tetapi menunjukkan bahwa itu tani dan nelayan. Berarti di situ ada cerita tentang petaninya, cerita tentang kelautan, ya, Gorontalo.
0: Seluruh elemen masyarakat diminta turut mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan PENAS KTNA di Provinsi Gorontalo. Menurut Ida, kegiatan tersebut sangat istimewa karena akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi ajang berbagi pengetahuan dan inovasi di sektor pertanian dan perikanan, kegiatan yang akan dimulai pada 20 Juni tersebut diyakini bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Kehadiran ribuan peserta akan meningkatkan aktivitas perdagangan, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memberikan manfaat bagi sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan berbagai usaha jasa lainnya di Gorontalo. Pendengar, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti rangkuman kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota bersama reporter Budi Akanto.

0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke dapur SBPG di Desa Luwo'o, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Hal itu untuk memastikan sistem pengolahan air limbah atau IPAL berjalan baik dan tidak berdampak pada lingkungan. Hasil peninjauan menunjukkan adanya tambahan media filter pada sistem pengolahan limbah yang membuat pengolahan limbah di dapur tersebut dinilai lebih baik dibanding beberapa dapur MBG lainnya. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan pihaknya akan terus memantau pengolahan limbah di sejumlah dapur MBG di Gorontalo.
1: Kami Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo masih tetap seperti kegiatan pada beberapa hari kemarin, yaitu kunjungan langsung ke dapur MBG ataupun SPPG yang berada di Desa Luwo'o, Kecamatan Talaga Jaya, terkait pengolahan air limbah ataupun IPAL. Dan hari ini kami menemukan ada sedikit berbeda adanya dengan tabung yang ini merupakan satu tambahan media untuk filter yang kemarin mungkin di beberapa dapur kita temukan tidak ada. Mungkin ini di tempat ini pengelolaan air limbahnya lebih terstruktur bagus dan tidak ada temuan apa-apa, terutama bau yang seperti terjadi di beberapa dapur. Dan alhamdulillah pengolahan limbah di tempat ini terhitung layak untuk jadikan merupakan dapur yang layak berada di lokasi masyarakat.
0: Ramdan juga menambahkan pengolahan limbah di dapur MBG Desa Luwo'o perlu terus dijaga dan dipantau secara berkala agar kualitas pengelolaannya tetap stabil dan jangka panjang. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke Desa Popodu, Kabupaten Bone Bolango untuk meninjau progres pembentukan dan pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, bersama jajaran anggota Komisi 2. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah desa menyampaikan kendala utama berupa belum tersedianya lahan untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Selain itu, belum adanya masyarakat yang bersedia menghibahkan maupun menjual lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Ketua Komisi 2, Mixon Yapanto, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan kementerian terkait.
2: Koperasi Merah Putih di desa tersebut belum ada lahan. Menurut penjelasan dari Pak Ayahanda bahwa lahan tidak tersedia, jangankan orang yang memberikan gratis, yang menjual lahan pun tidak ada. Ini barangkali menjadi catatan Komisi 2 agar nanti akan dibicarakan di kementerian terkait bahwa Koperasi Merah Putih salah satu desa yang memang belum siap dilaksanakan, tetapi justru anggarannya sudah dipotong dari desa tersebut.
0: Mixon juga menyoroti kesiapan desa dalam menjalankan program Koperasi Merah Putih di tengah adanya pemotongan anggaran program. Komisi 2 menegaskan akan memperjuangkan aspirasi pemerintah desa dalam pembahasan bersama pemerintah pusat agar program dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat desa.

0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Hal itu disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Ramdan Liputo usai menghadiri fokus grup diskusion yang digelar KPID Provinsi Gorontalo di Aula Tri Prasetya RRI. Menurutnya, revisi regulasi diperlukan agar aturan penyiaran mampu menyesuaikan perkembangan dunia informasi saat ini.
1: Dengan adanya FGD ini ataupun harapan saya kepada seluruh stakeholder maupun LPP dan seluruh stakeholder yang berada di forum ini, ya bisa dapat terus mengembangkan diri untuk perkembangan informasi yang lebih lanjut lagi, dan juga termasuk harapan kami kepada pemerintah pusat ataupun DPR RI yang hari ini undang-undangnya masih menggunakan undang-undang yang lama tahun 2002, yaitu Undang-Undang 32 tentang penyiaran tahun 2002. Harapan kami bahwa akan adanya revisi undang-undang yang terbaru agar peraturan-peraturan yang terbaru tentang penyiaran bisa terupdate lagi. Dan mungkin juga harapan saya bahwa sesuai apa yang disampaikan tadi, di Gorontalo ini bisa ada perda tentang penyiaran. Tapi berdasarkan undang-undang yang terbaru nanti insya Allah akan segera direvisi.
0: Ramdan juga berharap revisi undang-undang nantinya dapat menjadi dasar pembentukan peraturan daerah tentang penyiaran di Provinsi Gorontalo. Komisi 1 DPRD menilai sinergi seluruh stakeholder penting untuk menciptakan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan mencerdaskan masyarakat. DPRD Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mengawasi pembangunan gedung baru kantor wali kota di eks terminal 42 Andalas. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo Totok Bahtiar mengatakan pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses penganggaran, pembebasan lahan, perencanaan teknis hingga pelaksanaan pekerjaan fisik tuntas. Selain menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif, langkah tersebut juga dilakukan agar pembangunan kantor pemerintahan baru dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
2: Yang jelas DPRD pasti akan mengawas, karena tugas dari DPRD itu ada tiga: legislasi, budgeting, dengan controlling. Fungsi controlling inilah yang kita kawal dari sekarang, mulai dari pembebasan lahannya, penganggarannya, semua proses pekerjaannya. Ya kita berharap mudah-mudahan insya Allah 2028 ini sudah rampung, sudah difungsikan.
0: Pemindahan pusat pemerintahan dinilai sebagai kebutuhan jangka panjang yang harus mulai dipersiapkan sejak sekarang, seiring dengan perkembangan Kota Gorontalo yang terus bertumbuh. Pembangunan kantor wali kota Gorontalo di eks terminal 42 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pusat pemerintahan baru, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan kawasan sekitar, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menghadirkan tata ruang kota yang lebih baik di masa mendatang. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Windra Lagarusu menilai berbagai langkah strategis perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan sektor pembangunan lainnya. Menurut Windra, hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan di daerah Gorontalo Utara. Windra berharap pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi guna mendorong pembangunan dan peningkatan kepada masyarakat.
3: Pemerintah daerah harus bisa menggandeng pihak swasta untuk bisa berinvestasi di daerah. Terutama bahwa sektor swasta ini sangat berimplikasi terhadap berbagai indeks penilaian keberhasilan pembangunan. Indeks kemiskinan bisa kita tekan, kemudian pendapatan per kapita bisa ditingkatkan, pengangguran juga bisa ditekan lewat upaya-upaya mendatangkan investasi ini.
0: Ia menambahkan, keterlibatan swasta dinilai dapat membantu menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Pimpinan dan anggota Panitia Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah. Rapat tersebut membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan nota atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketua Pansus Sun Biki mengatakan terdapat 3 poin utama yang menjadi fokus pembahasan. Poin pertama terkait klausul tenaga kerja asing atau TKA yang dinilai harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengaturannya. Poin kedua membahas formulasi iuran pertambangan rakyat atau IPERA yang dihitung berdasarkan luas wilayah tambang, volume produksi, dan biaya operasional. Sementara poin ketiga menyangkut penyempurnaan redaksional sejumlah pasal dalam RAMPERDA agar lebih jelas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Masalah klausul yang mengatur tenaga kerja asing, kita sepakat tadi harus melihat rujukan yang mengatur itu di mana. Karena mempekerjakan tenaga kerja asing kan ada konsekuensi tersendiri. Jadi tadi kita sepakat rujukannya apa. Tidak boleh serta-merta. Itu yang pertama. Baru yang kedua, IPERA. IPERA ini rumusnya kan menghitung besaran iuran pertambangan rakyat. Dari rumus yang ada, berdasarkan luas wilayah, volume produksi, baru dia punya biaya yang keluar ya. Pemprov menawarkan mengambil hitungan yang terendah. Pansus sepakat melihat dulu itu hitungan terendah itu bagaimana. Apa saja dia punya variabel-variabel kan. Peruntukan dana IPERA ini pertama nomor satu untuk perbaikan lingkungan hidup. Hampir tidak ada untuk kas daerah. Baru yang ketiga yang kita sepakati bersama untuk dibahas lagi. Jadi perbaikan ada beberapa pasal yang secara redaksional harus diperbaiki lagi.
0: Pansus bersama OPD terkait selanjutnya akan kembali menggelar pembahasan lanjutan guna menyempurnakan substansi RAMPERDA sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pendengar, sekian parlamentaria dan selamat siang.

0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nur Aisyah Banggai. Selamat siang.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dra dengan lagunya Oe Oe Oe. Gak ada yang nyangka kalau Leodra bisa nyanyi gini ya. Tapi itulah Leodra ya, namanya juga penyanyi harus bisa dong semua. Saya buka lagi kesempatan buat Anda pendengar, hadir untuk Anda di LDR 100% Indonesia.

0: PSO 5 aku begini, kau begitu. Silakan masuk aja 082196648664. Ya. LDR 100% Indonesia. Halo. Ya. Dari siapa, di mana? Oke, Putra Palopo. Woi. Langsung masuk. Iya, sama-sama. Sudah kurban banyak ini ya.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oke.
1: Hari pertama.
0: Hari pertama, alhamdulillah. Iya. Silakan lagunya. Pilih lagunya seri Bel Dilema, Leto Fatwa Hati, Fatwa Hati atau Bruri. Aku begini engkau begitu.
1: Ya itu.
0: Yang mana?
1: Yang apa? Yang terakhir kita bilang.
0: Aku begini, kau begitu.
1: Ya.
0: Ya Bruri ya.
1: Ya ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati sembelian hewan kurbannya. Iya. Sekarang kita buka lagi penelpon lainnya di line telepon 082196648664, atau Anda yang mau masuk di 082 5996 8324. Oke. Okay. 100% Indonesia. Halo.
2: LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Yes. Ibu Nelly.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ya, masih mau pilih atau mau ikutan?
0: Lagu masih dapat. Baru satu yang dipilih.
2: Oh, yang Leto itu, Jo.
0: Yang mana?
2: Yang Leto, Leto.
0: Leto. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Intan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bel, ya ini out ya. Jadi yang sudah ada Leto dan Bruri, silakan yang mau ikutan. LDR 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Ai.
0: Halo juga.
1: Ya, Ibu Rostin sudah mulai.
0: Baik, Ibu Rostin.
1: Punya Bruri.
0: Bruri.
1: Ya.
0: Baik.

0: masih ada lagi yang mau ikutan LDR 100% Indonesia. Halo. Ya, sudah masuk?
1: LDR 100% Indonesia.
0: Ya. Dari Ibu Lis ya?
1: Ibu Lis di Cilamuta Kak Ain.
0: Baik.
1: Lagunya Leto.
0: Sama juga ya, Leto.
1: Iya. Makasih Kak Ain.
0: Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.
1: Semoga sehat selalu. Salam Kak
0: Ibu Lis. Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu udah ya, masih ada satu penelpon, saya tunggu Anda yang mau ikutan 100% Indonesia. Iya. Waalaikumsalam. Dari Inka ya?
2: Di
0: mana?
2: Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz?
2: Iya.
0: Oke. Mama Hafiz Puncak.
2: Ya, ikut atau masih
0: ikutan dong, penelpon kelima.
2: Rurit.
0: Baik. Terima kasih.
2: Selamat saya ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih untuk Anda di LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu nih untuk Anda semua pendengar yang tahun 90-an, yang tahun 2020-an, terus ada yang 2000-an, 2010-an ya. Ya, Dedy Dores dan Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, bisa jadi pilihan Anda. Ada lagu terbarunya Adrian Halif, Makan Tuh Cinta, featuring Ibrahim Kevin. Lalu ada lagunya Coklat Bukan Hari Ini. Silakan Anda yang mau gabung, kalian telepon 0821-966-4864. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Halo, Nur Aisyah, saya
0: iya.
1: Dari Batu
0: Daak, Tano. Oh, oke.
1: Okay. Oh, Dedy Dores.
0: Dedy Dores.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke penelpon berikut 0822 tadi, sekarang ke 0821 LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Wati Kayu Bulan.
2: Ya. Lagunya Coklat.
0: Ayo, bulan mana ini?
2: Batu Daak Pante.
0: Oke.
2: Coklat.
0: Coklat ya.
2: Iya.

0: lanjut kita kemana nih? Setelah Mbak Wati tadi LDR 100% Indonesia. Yang jelas lagu Kali Anak Bangsa ya, nggak ada lagu manca. Halo.
1: LDR.
0: Iya.
1: Dari Indonesia Mbak Andi.
0: Oke.
1: Doanya buat Lebaran.
0: Terima kasih. Oke.
1: Lagunya saya.
0: Yang mana? Lagu apa? Ani Carrera.
1: Oh iya, lagu saya punya lagu itu. Si Ani, Ani buat Lebaran.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Andi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dari Botubara ini sudah pilihnya Dedi Dores dan Ani Carrera. Bukan Ani Carrera, Ani Botubara ini.

0: Sekarang kita ke penelpon lagi ya. 100% Indonesia, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Pak Wardi.
1: Iya, Kak Ain.
0: Silakan.
1: Ini mau ikutan lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
1: Oke, terima kasih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coklat dan Dedi Dores. Ya, lanjut. Selamat sore LDR. Ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Dari Irin membuat Rosain yang Aidin wafatin.
0: Sama-sama. Dari siapa tadi?
2: Iin di Pohuwato yang punya Pohuwato setengah.
0: Aduh, memang eh. Orang lain cuma ban numpang memang.
2: Iya, cuma setengah nggak semua.
0: Iya, baru mobil lengkap dari Dores juga.
2: Dari Dores, oke.
0: Baik.
2: Semoga kain sehat selalu ya, lancar.
0: Terima kasih.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya?
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Tepat pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah, kami saatnya mengumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: BPJS emang ribet begini? Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform konsen. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: karya anak bangsa. Silakan kembali bergabung di line telepon 08219664 untuk Anda yang sudah pengen masuk, yang tadi udah ya, jangan dulu. Ya, saya harus buka penelpon kembali ke line telepon 08219664864. Ini penyanyi cowok semua nih ya. Jadi lagu-lagunya ada Rico dan Damon plus Kes, yaitu judulnya Relax di hari ini dan nanti. Kemudian Krispati Demi Cinta dan Once Mekel Sesaat Kau Hadir. Pilih yang mana nih di line telepon 08219664664. 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dengan Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Krispati.
0: Krispati.

0: Jadi lagunya Chris Patih, Ibu Tuti di Telaga ya. Kita menuju penelpon yang lainnya. Telaga Biru maksud saya. Karena telaga ini ada Telaga Biru, Telaga jadi yang mana nih, Telaga Biru. Oke. Berikut kita ke penelpon lainnya. Selamat sore, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yayun Olobua, baru ini muncul poli Yayun ne?
1: Iya. Lagu apa kak?
0: Relax di hari ini dan nanti. Lagunya Kus Plus yang dinyanyikan kembali. Kemudian ada Once Michael Sesaat Kau Hadir, pilih yang mana?
1: Itu yang terakhir.
0: Once Michael.
1: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terpilih Chris Patih dan Once. Silakan Anda yang mau ikutan dengan lagu ini ke penelpon aja ya. Once Michael, engkau datang. Halo, LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Dengan Pak Aib.
0: Pak Aib.
2: Dari Pak Iskandar di Tomili Kodoro.
0: Oh, dari Pak Iskandar, ya.
2: Ya. Chris Patih.
0: Chris Patih. Tomili ya. Ini di Gorote.
2: Makasih.
0: Oke, ya. Terima kasih.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada lagunya Chris Patih dan Once. Ayo, yang dukung lagu ini mana? Seratus persen Indonesia, halo.
3: Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Mursyid di Tamalate.
0: Oke, Pak Mursyid.
3: Lagu apa yang tadi itu?
0: Once Michael, Sesaat Kau Hadir, atau lagunya Chris Patih Demi Cinta?
3: Sesaat Kau Mau Hadir itu, Jo.
0: Sesaat Kau Hadir. baik.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Baik, terima kasih. Once Michael ya, udah dapat lah dua penelpon. Chris Patih dapat dua penelpon. Satu lagi untuk dukung yang mana, baru dia nanti bisa main. Oke, saya tunggu berikutnya di line telepon 0822 mungkin 0822-599-6832-4 boleh. Ke nomor 0821-9664-8664 juga bisa. Semangat ya untuk sore ini. Ternyata di kota enggak jadi hujan, suka angin-angin so gelap. Mendung tak berarti hujan. LDR.
4: LDR.
0: Iya.
4: Terus ya.
0: Betul.
4: Dari Rina di Kalida.
0: Siapa?
4: Pak Rina.
0: Rina?
4: Ya.
0: Oke, Rina di Kalida. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chris Patih juga nih yang di mendukung lagunya Chris Patih. Oke, saya mainkan saja Chris Patih saat ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cemekel, sesaat kau hadir lagu lawasnya Utali Kumahua kami hadirkan untuk Anda, dan nanti akan menyusul Pluskus Riko dan Damon Kuswoyo. Relax di hari ini dan nanti, tapi sayang saya harus tuntaskan sampai di sini gelaran kita untuk tamu Iya, untuk LDR 100% Indonesia. Saya akan bersama Anda kembali di tamu kita pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali saya Nur Ensyah Banggai bersama Anda untuk sore ini dalam bincang tamu kita dengan topik kesehatan. Kami akan bicarakan tentang wujudkan lansia sehat dengan pemeriksaan rutin. Ya, nantinya kita akan menghadirkan narasumber, yaitu narasumber Dr. Medi Sarita MKes sebagai dokter umum, kemudian Yulin Hida SKM, Kepala Puskesmas Batu Da'a. Di saat ini kita tahu bersama bahwa Hari Lansia Nasional yang selalu diperingati pada 29 Mei ini menjadi momentum yang sangat penting untuk meningkatkan perhatian kita terhadap kesehatan lanjut usia. Tentu dengan seiring bertambahnya usia, pendengar, sering tubuh juga mulai mengalami penurunan fungsi secara alami, ya, sehingga para lansia ini lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan maupun penyakit degeneratif. Nah, ada beberapa penyakit yang sering dialami para lansia, ya, yang seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan kolesterol, asam urat juga. Jadi ini gangguan yang sering kali kita dapat atau kita sering lihat, seperti katarak juga, ya, ini gangguan pada mata dan berkurangnya pendengaran, Alzheimer dan sebagainya. Sehingga mungkin kita perlu juga dengan adanya bagaimana mendeteksi dini. Ini sangat penting dalam menjaga kualitas hidup lansia agar mereka tetap sehat, mandiri, aktif, dan nyaman menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ketika semakin rutin para lansia ini nanti melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini, nantinya semakin besar pula kemungkinan penyakit yang ditemukan lebih awal dengan penanganan yang lebih tepat, sehingga tentu menjadikan kualitas hidup ini lebih tetap terjaga. Saya bersama Dr. Medi Sarita dan Ibu Yulin Hida. Saya menyapa dulu Dr. Medi. Selamat sore, Dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut juga ada Ibu Yulin Hida. Ya, Ibu Yulin. Ya, Ibu Yulin. Ya. Silakan. Ya, ini putus-putus, tidak bisa kami terima baik. Ya, mungkin posisi Bu Yulin ini belum. Ya, kami tidak dapat menerima bagus suara Bu Yulin, putus-putus. Ya. Bisa mencari posisi yang baik mungkin Ibu Yulin di sore ini biar kita bisa saling berinteraksi bagus. Oh ya, baik. Ya. Putus-putus, ya. Saya akan ke Dr. Medi dulu, ya, sebelum Ibu Yulin mungkin bisa pindah mencari posisi yang bagus, ya. Sore ini karena memang kita tahu bersama ini sebagai Hari Lansia, kita ingin mengangkat mereka, para lansia ini, yang penting mereka ini sehat dulu gitu kan. Nah, dokter, melihat kondisi kesehatan para lansia yang ada di lingkungan kita saat ini, mungkin saja ada masalah kesehatan yang seringkali lebih awal kita temukan. Dan kira-kira apa saja yang kita, dokter, sesuai dengan pengalaman dokter, ya. Penyakit apa saja yang banyak dijumpai pada umur-umur lansia ini?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara masalah lansia, lanjut usia, ya memang untuk banyak, kalau memang sudah, sebelum kita lanjut, memang ada pembagian lansia, ya.
0: Okay,
1: jadi, yeah. Kalau kita mau lihat, ada melalui Kementerian Kesehatan dengan WHO, ya paling tidak di atas 60 itu sudah dianggap lansia, ya. Artinya umur di atas 60 tahun. Kemudian itu 60 sampai 74 itu ya lanjut usia muda lah. Kemudian lanjut usia tua itu sudah 75 ke atas sampai 89. Bahkan ada lansia yang sangat tua, ya very old. Jadi lebih dari 90 tahun. Tapi ada juga yang masa yang sebelum masa usia lanjut itu kita harus perhatikan juga, karena ini akan mempengaruhi di mana kita hidup untuk selanjutnya di usia 45 sampai 59, artinya pre lansia. Nah, ini menentukan, karena di tanpa ada pencegahan sebelumnya, nah itu pasti ketika dia tiba di 60 tahun ke atas pasti akan banyak penyakit-penyakit yang akan timbul. Makanya sebelum masuk usia itu pola hidup itu yang harus dijaga. Dan banyak para lansia ini ya banyak yang sudah masuk pada tahap-tahap yang lebih banyak keluhan. Banyak pengalaman juga saya ya, ketika orang pensiun dari kerjanya ya, maksudnya masuk pada saat 60 tahun ya, itu sudah paling banyak berobat di puskes atau di klinik, itu paling banyak ya. Jadi banyak keluhan di ketika dia sudah masuk mungkin perubahan dari pola hidupnya juga ya, jadi banyak macam pengaruh ya itu. Jadi yang paling banyak pre-lansianya itu tidak dijaga seperti itu ya. Jadi setidaknya ada pencegahan yang harus dijaga sebelum dia masuk pada lansianya di atas. Nantinya kalau ada tiba-tiba ada penyakit-penyakit yang menyertai yang degeneratif, itu yang sudah didapat dalam tubuh itu bisa dicegah, jangan sampai memberatkan ketika dia sudah masuk pada lansia gitu. Seperti penyakit jantung, seperti yang dibilang tadi, diabetes, osteoporosis, artritis, dan yang lupa, demensia. Nah, itu paling banyak. Ya, itu kita tidak bisa pungkiri ya dari pola hidup kita sendiri juga. Mungkin itu dulu.
0: Iya, iya. Jadi kalau sementara ya usia-usia saya, jadi kalau di usia seperti saya ini mungkin kita udah mulai kram-kram, seringkali menemukan hanya duduk sebentaran saja sudah mulai kram. Nah, ini sudah boleh bapak periksa-periksa mungkin ya, harus perhatiannya
1: Situ, ya. Ada masa-masa tertentu yang kita harus periksa rutin. Sudah memasuki 60 itu sudah harus ada setiap 6 bulan lah, atau 1 tahun sudah harus ada pemeriksaan rutin supaya pada saat lanjut sudah masuk pada lansia, yaitu kita bisa ya mengurangi lebih dari yang di untuk mendapatkan penyakit itu ya.
0: Ya dok, tadi kan sempat dikatakan bahwa ada banyak penyakit seperti diabetes, stroke dan lainnya yang kira-kira mungkin ya ketika kita udah mulai tahu ada mulai terganggu kesehatan kita. Tapi kira-kira mungkin yang paling harusnya diketahui kondisinya yang parah ini apa ya gitu. Misalnya kita melihat dari masalah kesehatan kita ini sedini mungkin, yang kita rasakan mungkin mungkin kita akan lihat bagaimana kita merasa sehat atau tidak. Wajib yang mana yang lebih dahulu kita perhatikan?
1: Ya, terutama pencegahannya ya, yang seperti tadi untuk pemeriksaan lanjutan sudah masuk pada pre-lansia itu paling banyak ya, misalnya pemeriksaan darah laboratorium, kemudian ya paling tidak lifestyle kita ya, olahraga, kebugaran, dan itu yang bisa mengurangi atau mencegah untuk bagaimana kita tidak bisa masuk lebih, untuk lebih berat gejalanya kalau ketika kita masuk pada lansia itu. Apalagi ada yang faktor-faktor yang mempengaruhi juga, misalnya keturunan ya, artinya atau ada diturunkan dari orang tua yang memang sudah, kan banyak penyakit yang diturunkan juga, bukan penyakit-penyakit yang didapat juga banyak ya, mungkin seperti itu.
0: Ya mungkin ke penyakit diabetes juga itu masih termasuk penyakit keturunan dok, atau jantung?
1: Ya ada sebagian, berapa persen itu bisa diturunkan, apalagi kedua orang tua yang menderita diabetes itu bisa diturunkan kepada anaknya atau cucunya. Ya itu gangguan, karena itu gangguan metabolisme ya, dari gula, pankreas yang bisa diturunkan. Apalagi kalau memang ketika ibu hamil yang menderita diabetes ya, kadang-kadang anaknya juga bisa diabetes. Itu salah satu untuk keturunan, yang salah satu faktor gitu.
0: Artinya warning ya, ini buat kalau orang tua yang sudah mungkin kita ketahui mengidap penyakit tersebut, dan kita jadi warning gitu ya untuk generasi berikutnya, jangan sampai nanti akan mengidap penyakit yang sama. Ya baik, saya kembali ke Ibu Yulin Hida dulu. Ibu Yulin mungkin sudah bisa kembali dengan kami di sini. Bu Yulin, selamat sore.
2: Iya,
0: oke,
2: baik. Selamat sore Bu.
0: Ya, terima kasih Bu Yulin sebagai ibu, sebagai kepala puskesmas, mungkin saja ada bisa digambarkan bagaimana kesadaran masyarakat yang ada di wilayah, khusus yang ada di Batu Da'a, terutama mereka yang memiliki lansia atau keluarga yang hadir lansianya, apakah mereka ada keinginan untuk memeriksakan keluarga mereka secara rutin? Bisa digambarkan seperti apa?
2: Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter, untuk pemeriksaan rutin itu memang sangat penting untuk lansia. Jadi untuk di wilayah kecamatan kami, khususnya di Puskesmas Batu Da'a, alhamdulillah untuk posyandu lansia itu sudah dilakukan rutin setiap bulan. Dan sekarang untuk di era sekarang ini, sistemnya itu sudah digabung menjadi sistem posyandu LP atau integrasi layanan primer. Jadi semua layanan posyandu itu sudah dilayani di posyandu LP itu, dari ya sejak hamil sampai lansia itu dilayani di posyandu ILP. Jadi antusias masyarakat itu sangat besar sekali untuk melakukan pemeriksaan, karena di posyandu ILP ini dibantu juga dengan adanya alat dan bahan dari anggaran dari dana desa. Jadi untuk wilayah kami ada 8 wilayah kerja. Alhamdulillah di setiap bulan itu kami melaksanakan posyandu ILP yang di dalamnya ada posyandu lansia, dan itu kami rolling setiap dusun. Kenapa kami rolling setiap dusun? Supaya ini untuk bisa menjangkau semua lansia-lansia yang ada di wilayah kerja kami. Dan untuk pemeriksaan ini sudah rutin dilaksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan screening awal saja. Jadi cuma hanya screening awal untuk deteksi dini. Jadi dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian ada pemeriksaan tekanan darah, ada pemeriksaan gula, asam urat, dan kolesterol. Alhamdulillah, setiap bulan itu kami, Bu, banyak lansia yang berkunjung, dan itu juga didampingi oleh masing-masing keluarga. Jadi bagi lansia yang masih mampu untuk berjalan sendiri, mereka bisa datang sendiri ke lokasi posyandu. Dan bahkan di posyandu lansia itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui tekanan darahnya dan juga hasil screeningnya. Nanti pada saat posyandu mereka tahu bahwa KTP gula ini tinggi, kemudian tekanan darah ibu tinggi, ya, karena itu tidak pernah tersentuh dengan namanya pelayanan kesehatan. Makanya dengan adanya posyandu ILP ini, alhamdulillah bisa menggerakkan semua masyarakat yang ada di seluruh wilayah untuk bisa mengetahui, mendeteksi awal penyakit apa yang mereka derita. Kemudian dari setelah ini kami bisa berikan edukasi kepada mereka. Kalau misalnya ada yang dideteksi penyakit-penyakit tertentu, itu kami langsung berikan tindak lanjut ke atau ke rumah sakit. Dan bagi masyarakat yang belum tergabung di Prolanis, itu kami himbau untuk mereka bisa bisa menjadi anggota Prolanis supaya pengobatannya itu rutin setiap bulan.
0: Menjadi jadi anggota Prolanis itu mudah ya?
2: Iya. Itu agak lama itu karena masih dirujuk dulu ke penyakit dalam di rumah sakit, kemudian itu akan diberikan rujukan lagi ke puskesmas untuk menjadi anggota Prolanis. Yang penting masyarakat ini sudah mempunyai terdaftar sebagai kepesertaan BPJS.
0: Begitu, Bu. Iya. Tapi setidaknya ya dari para lansia ini, walaupun ya mereka antusiasnya tinggi, ya mungkin kalau posyandu yang sudah diadakan di situ sekaligus dengan posyandu anak-anak atau ibu hamil untuk bayi balita, jadi yang datang mungkin ya satu kali keluarga ada juga ya, rame juga nantinya yang ibu hamil sama bawa anak balita sama
2: ya karena namanya kan sesuatu kan.
0: Iya, ya. Ada omanya sekalian. Oke, tapi setidaknya ya ini sudah bisa mencakup ya, sudah bisa membackup apa yang jadi tujuannya untuk bisa men-screening masyarakat terutama di wilayah Batu Daa. Namun sejauh ini ada tidak ya yang misalnya mereka yang sudah memiliki penyakit yang parah gitu kan? Nah, ini bagaimana prosesnya, Ibu Yulin?
2: Halo? Iya, Bu. Jadi, kalau misalnya ada beberapa masyarakat khususnya ya, halo?
0: Iya.
2: Halo?
0: Iya, terus.
2: Jadi, Bu, bisa didengar, Bu?
0: Iya, ya. Bisa.
2: Ya. Jadi, kalau misalnya ada masyarakat yang ditemukan dengan risiko tinggi seperti yang Ibu pertanyakan tadi, jadi kami langsung melakukan tindak lanjut untuk rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Setelah itu kami dari petugas puskesmas itu, khususnya PJ Lansia itu, melaksanakan kunjungan rumah. Jadi setiap rutin setiap bulan kami lakukan kunjungan rumah kepada lansia yang sudah risiko tinggi, yang sudah dideteksi pada saat screening awal di posyandu, supaya kami bisa pantau untuk kesehatan mereka. Kemudian untuk bisa memastikan kesehatan mereka itu terjaga dengan kondisi fisik yang baik, kemudian bisa diberikan edukasi kesehatan, menjaga pola hidup sehat, kemudian bisa melaksanakan aktivitas fisik walaupun hanya cuman jalan-jalan pagi berapa menit, kemudian bisa memberikan edukasi juga kepada keluarga untuk selalu didampingi agar lansia ini bisa benar-benar sehat dan bisa rutin untuk mengkonsumsi obat kalau misalnya ada terapi dari dokter. Jadi betul-betul kami laksanakan untuk kegiatan kunjungan rumah. Jadi bukan hanya saja sampai di posyandu laksanakan screening, tapi ada tindak lanjutnya sampai ke rumah mereka, Bu. Begitu.
0: Oke, ini bagus ya, artinya ini bisa tercover semua masyarakat yang terutama para lansia ini. Nah, ketika mereka sudah dimasukkan dalam kelompok Prolanis dan sebagainya atau mendapatkan screening dari Posyandu, lalu apakah memang mereka sudah cukup paham dengan jenis pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan di sana?
2: Ya, mereka memang sudah paham, Bu, karena di Posyandu itu yang pemeriksaan rutin itu ada tiga, Bu. Ada tekanan darah, kemudian gula, asam urat. Dan untuk kolesterol itu hanya diberikan kepada pengunjung baru, kemudian dilakukan pemeriksaan selama 3 bulan, Bu. Karena melihat juga untuk stiknya itu juga agak lumayan mahal. Jadi kalau untuk pemeriksaan gula dan asam urat itu memang rutin setiap bulan. Jadi tetap kami edukasi kepada mereka, jangan sampai kami sudah berikan terapi obat oleh dokter puskesmas atau dokter rumah sakit, tapi mereka bilang bahkan ada yang tidak sembuh. Jadi kami dari tim petugas kesehatan itu memberikan edukasi kepada masyarakat atau lansia yang mengalami risiko tinggi ini, jangan sampai obat ini dikonsumsi tapi kita tidak menjaga pola makan yang baik.
0: Okay,
2: ya, misalnya betul. Apalagi masyarakat ini kan yang lansia ini banyak yang suka mengkonsumsi namanya apalagi santan ya, goreng-goreng, apalagi sekarang masih musim Idul Adha. Jadi mungkin banyak daging, ada sate, ada kaledo dan lain-lain. Nah, itu kan bisa kita tidak bisa pungkiri karena ini kan sudah jadi makanan yang favorit pada saat Idul Adha. Kemudian ada juga yang saat mengkonsumsi obat tapi mereka tidak bisa menghilangkan pola hidup yang tidak bagus seperti masih tetap merokok, kemudian masih tetap minum kopi. Jadi mereka bilang cuma itu makanan yang bagus ya, cuma santan ini. Jadi dari tim petugas kesehatan itu menyampaikan ibu-ibu tidak akan bisa berdampak baik untuk obatnya ini kalau misalnya tetap dibarengi dengan makanan-makanan yang seperti ini. Jadi tetap jaga pola makan dengan baik. Begitu Bu, kami sampaikan kepada mereka.
0: Ya, jadi ribet juga ya kalau misalnya ketemu lansia yang udah terbiasa merokok, minum kopi manis-manis dan sebagainya, harus ada DP kue-kue dan itu jarang olahraga apalagi ya. Mungkin ke dokter dulu deh. Kira-kira dokter bisa kasih sarannya seperti apa kira-kira untuk bisa kita mengawali mengenali tanda-tanda awal yang ada pada orang tua kita misalnya lansia ini, Dok.
1: Oke, ya. Jadi setelah dengan adanya uraian dari Bu Yuli tadi, ya memang saya lihat memang banyak tantangan untuk menghadapi untuk masa lansia dan sudah lansia, karena banyak tantangan kita untuk mengobati atau memberikan edukasi, ya karena banyak permasalahan yang ada, terutama kalau sudah ada timbul penyakit-penyakit yang degeneratif, yang kronis. Nah, yang kita tantangan yang pertama itu ya paling banyak keluhannya itu paling banyak ya di lansia ini. Jadi kram-kram lah, sakit dada, pokoknya dari atas ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak keluhannya. Ya, jadi tinggal bagaimana kita caranya dari tenaga kesehatan untuk memberikan semangat dan memberikan edukasi apa yang harus kita buat pada saat-saat tertentu. Misalnya keluhannya apa, keluhan kram-kramnya, ya ada caranya supaya bisa apa, atau tekanan darah tinggi atau gula darahnya tinggi atau asam uratnya dan disertai dengan keluhan-keluhan, ya pasti itu ada edukasinya, cara makannya, ya. Kemudian ya seperti yang dikatakan tadi, aktivitasnya juga di jangan terlalu sesuai dengan kemampuan, tidak boleh terlalu melebihi dengan apa yang sudah pernah yang biasa dilakukan. Itu jadi ada pengurangan-pengurangan frekuensi dari sebelum dia sakit atau sudah mengidap penyakit. Misalnya yang utama juga ya istirahat cukup. Biasanya kadang-kadang orang tua lansia ini untuk istirahat saja bilang susah tidur, ya itu juga demensia, ya cepat lupa, ya jadi banyak tantangan yang harus kita itu. Dan bukan saja kita tenaga kesehatan, masyarakat atau keluarga paling dekat yang pasti dalam rumah itu yang bisa memberikan dukungan, memberikan semangat kepada lansia tersebut. Apalagi ya, atau kita sebagai tenaga kesehatan di daerah itu apa, atau di suatu daerah bisa saja kita ada tantangan lainnya, ya hubungan sosial misalnya, bahasanya, ya jadi ini tergantung dari caranya kita seperti apa. Kalau kita penyuluhan atau edukasi ya setidaknya dimengerti, jangan bahasa medis juga, bahasa yang ada yang di masyarakat supaya mereka bisa lebih. Ini yang perlu saya sampaikan, karena dengan adanya edukasi yang lebih, nah itu mereka lebih mengerti cara-caranya juga seperti apa, cara memasak atau cara apa namanya, pemberian makanan, obat atau apa semua itu ya mereka harus tahu. Tapi harus didampingi juga. Kalau umur-umur di atas 80 atau 70 ke atas, kadang-kadang demensia sudah tidak bisa mendengar, nah itu juga kadang-kadang harus disertai oleh orang terdekat yang untuk mengatur cara minum obatnya seperti apa. Ya itu kadang-kadang ya, saya juga di puskesmas dia datang berobat tapi hanya datang sendiri, ya ini menjadi tantangan kita. Harusnya ada yang didampingi, peran serta dari keluarga itu bisa lebih ya untuk orang-orang yang sudah lansia. Jadi itu yang, apalagi salah satu juga lansia ini bisa saya stres dalam arti bagaimana cara dia menyenangkan diri, tapi bagaimana kalau orang sekitar tidak mendukung kegiatan-kegiatannya, ya itu betul, jadi pasti jadi baru itu interaksi dengan teman-temannya atau orang-orang terdekat yang tidak, apalagi orang tua sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya untuk kemana-mana, ya dia sendiri di rumah, bekerja sendiri di rumah untuk makan minum aja, ya jadi ini harus ada perlu dukungan dari keluarganya, masyarakat. Jangan sampai kita ini berakhir di panti jompo lah. Artinya ya, jangan. Betul. Artinya jadi kalau memang di panti jompo ya memang karena keluarga sudah tidak ada atau apa, terpaksa lah. Paling jalan terakhir kalau untuk ke panti jompo, janganlah. Kalau kita masih bisa untuk urus orang tua kita ya paling kita urus. Tapi jangan sampai, karena di sana kan tidak sama dengan keluarga kita sendiri. Mungkin itu dulu, Bu. Ya.
0: Baik. Artinya kalau kita memang benar-benar ingin merawat lansia, orang-orang di sekitarnya juga harus paham bagaimana cara perawatan dan memahami sosialnya, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik, dan tentu ada dorongan kuat dari orang-orang tercinta di sekitarnya. Ya, ya, ini menarik. Tapi kita nanti akan bisa melihat bagaimana dampaknya dari apa yang dilakukan terhadap para lansia ini, yaitu tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda pendengar selepas yang berikut ini.

0: Bolehkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir, bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu, ah.
1: Ah, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan untuk sore hari ini kita juga mohon maaf tadi sempat sedikit lama karena ada mengalami kendala pada teknis kami. Dan kembali dengan topik kita, di mana para lansia ini yang tetap harus hidup sehat dan bagaimana kondisi yang sebenarnya agar mereka ini tetap menikmati kehidupan mereka di masa tua, ya. Dari segi kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan program-program yang ada di puskesmas maupun di klinik-klinik yang sudah dibiarkan, yang sudah dibuka untuk para lansia ini agar mereka mendapatkan pemeriksaan secara berkala. Tetapi bukan hanya sekedar itu, dan sudah dikatakan tadi oleh Dr. Medi Sarita bahwa ternyata lingkungan ini yang akan bisa mempengaruhi, yang mempengaruhi kehidupan para lansia ini untuk bisa hidup sehat. Kalau kita biarin aja mereka misalnya tetap merokok, nggak ada larangan, ya tetap saja ya kendala yang dihadapi Ibu Yulin tadi untuk memberikan edukasi kehidupan yang baik di masa tua tentu akan sia-sia. Kembali dengan Dr. Medi Sarita dan juga ada Ibu Yulin Hida, Kepala Puskesmas Batu Daah. Saya ke Dr. Medi lagi nih, Dokter. Apa sebenarnya dampak yang paling berbahaya ketika penyakit yang sebenarnya wajib untuk diperiksakan tadi ini terlambat diketahui atau ditangani, setidaknya apa namanya pada masa saat ini. Namun sebelumnya juga ini mungkin saya akan sekaligus memberitahukan informasinya, ini ada seorang, oh ini dari Mama Dara, Mama Dara yang bertanya melalui YouTube. Ya, sekaligus ini mungkin akan menjawab pertanyaannya dan apa yang saya tanyakan tadi. Dok, bagaimana banyak orang yang setelah pensiun ya ini mengalami perubahan emosi karena rutinitas yang selama puluhan tahun dijalani kok tiba-tiba berhenti gitu ya, dan ada yang kadang menjadi marah, mudah marah, merasa kosong, bahkan stres. Apa yang sebaiknya dilakukan agar tubuh dan pikiran tidak kaget menghadapi masa pensiun? Dan bagaimana cara menjaga kesejahteraan serta kualitas hidup agar tetap baik di masa lanjut usia? Ini pertanyaan dari Mama Dara. Mungkin sekaligus bisa dijawab, Dok.
3: Oke, makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ya masa-masa usia produktif sampai 60 sebelum pensiun itu memang kita masih bersemangat. Tapi di usia 60 setelah pensiun, ya itu ada namanya post-fallet syndrome. Jadi ada masa-masa yang memang mereka agungkan atau ini pertahankan semasa ini, padahal itu memang akan menjadi beban di saat mereka sudah lansia. Bisa saja itu tidak ada, mungkin sebelum pensiun mereka anggap saja santai, tapi setelah pensiun ternyata ada pemeriksaan yang lanjut, ini sudah ada timbul masalah-masalah yang mereka tidak tahu sebelumnya. Makanya saya katakan tadi, pre-lansia itu sudah harus di atas 40 atau itu sudah wajib untuk memeriksakan kesehatannya atau pola hidup yang sehat juga, kemudian ada olahraganya, ada kegiatan-kegiatan. Sampai pada saat masa lansia itu akan terjaga terus. Tapi kalau, makanya yang dibilang post-fallet syndrome, dengan adanya kegiatan sudah tidak ada lagi, kemudian dinilai oleh masyarakat, oh ini sudah pensiun, jadi merasa diri merasa tidak berguna lagi ya. Jadi tapi tetap kita harus berjiwa besar, bersemangat walaupun sudah pada masa pensiun, itu kita bisa berproduktif kembali. Dengan cara lain, yaitu mencari kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan pendidikan kah, atau hobi, ya itu harus mencari kegiatan-kegiatan yang lebih itu. Tadi itu ya itu untuk yang sudah setelah pensiun Ibu Dara ya. Jadi kemudian banyak yang kita dapati setelah masa lansia itu, apabila sudah terhidap satu penyakit, ya pasti kalau sudah masa lansia karena daya tahan kita menurun, ya pasti banyak komplikasi yang akan timbul. Itu yang memperberat juga, apalagi tidak menjaga kesehatannya juga ya. Jadi itu yang menjadi masalah pada saat kalau sudah terjadi komplikasi, ya di samping kita mengobati komplikasinya, ya bisa saja timbul dari yang lain ya. Jadi penyakit-penyakit lain juga makin timbul, makin stres lagi. Nah, makanya pengobatan atau edukasi kepada lansia ini harus dari semua sektor ya. Jadi bukan hanya dari dokter saja, tapi teman-teman atau keluarga, masyarakat ya bisa, apalagi ada program-program dari puskesmas yang turun ke lapangan untuk pemeriksaan kesehatan. Sebenarnya ini masyarakat harus partisipasinya juga tuh harus lebih tinggi, karena puskesmas sudah menyediakan tenaga untuk memeriksakan kesehatannya di lapangan. Nah, ini harus didukung oleh masyarakat karena itu lebih menjaga, bukan kepentingan dari puskesmas atau pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, tapi ini lebih penting lagi dari untuk masyarakat itu sendiri yang mendapatkan pelayanan. Mungkin itu Bu ya.
2: Iya, setidaknya ini gambaran bahwa kebanyakan ya para lansia ini sudah mengalami sakit sebelum ya berhenti bekerja, sudah mulai sakit-sakitan ya. Kemudian hanya memeriksakan saja. Nah, ketika pensiun ya penyakit ini makin parah dan makin memperburuk keadaan, ingin beraktivitas lebih tetapi ya dulu misalnya ya tidak sempat olahraga rutin, tapi ketika pensiun ingin olahraga cuman badan yang udah mulai sakit-sakit dampaknya ya, memang itu parah gitu. Iya. Iya, dan saya kembali ke pertanyaan lagi nih. Ada sebenarnya pengaruh dari penundaan pemeriksaan tadi sudah dikatakan dokter, memang akan berisiko tinggi ya bila mana tidak diperiksakan lebih awal. Mungkin lebih ke bagaimana kita lebih sadar lagi untuk memeriksakan diri ini. Nah, kira-kira bagaimana dampak kondisi fisik menurun drastis akibat penyakit yang sebenarnya tidak terkontrol terhadap kondisi mental, misalnya tadi juga ada kebahagiaan para lansia ya, seperti apa itu dok?
3: Ya, jadi untuk kuratifnya atau secara pengobatan okay, dengan sesuai dengan penyakitnya. Kemudian kita harus ada seperti yang saya katakan tadi, untuk lebih harus kita berikan semangat. Kemudian ada refreshing lah untuk masa-masa tua ini, supaya bisa lebih dia tidak terlalu memikirkan penyakitnya ya, masa-masa ya. Jadi refreshing, kita kemana keluar atau jalan-jalan kemana, bisa keluar daerah pun lebih bagus. Kalau dalam lingkungan kita ya sekali-sekali jalan kemana lah, tempat-tempat wisata gitu ya, supaya betul. Pikiran mereka juga itu ada hal-hal yang tidak selalu dipikirkan. Karena pikiran terus kepada penyakit, ya makin bertambah juga beratnya penyakit itu. Mungkin itu makanya itu pengelolaan stres. Ya, ini harus ada cara-cara yang harus kita jangan kita acuhkan dari pihak keluarga atau masyarakat, malah itu harus lebih ya, lebih waktunya itu kalau bisa bukan tidak sama dengan yang sebelumnya, malah lebih memperhatikan supaya orang tua ini bisa berkembang atau bisa memproduksi, menjadi produktif lah seperti ya, yang sebelum dia ya masa di usia 60-an itu gitu.
2: Baik. Ya, ini ada pertanyaan langsung dari line telepon, Dok. Langsung ke dokter. Ya, ya dari Mois di Limboto. Silakan.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menarik ini, Pak, yang di sampaikan ini di tahun saya masih SD itu, para orang tua dulu itu sampai ada yang umur 70-80 tahun sampai 90 tahun mereka punya aktivitas sangat luar biasa. Sekarang ini umur yang baru mungkin 50-60-an tapi sudah banyak yang istilahnya sudah banyak yang cerita sakit. Mungkin juga ini pengaruh dari apa makanan yang kita konsumsi sekarang ini kan sudah terlalu banyak pupuknya, mungkin pengaruh juga di itu, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu pertanyaannya. Jadi mungkin ini pengaruh ke gangguan kehidupan ini, kesehatan ini berasal
3: ya,
2: dari
3: pola hidup itu.
2: Pola hidup,
3: ya, hidup kita, ya pola makan juga, aktivitas juga. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang orang-orang tua dulu, ya pasti mereka pekerja keras, ya. Artinya olahraganya atau kekuatan ototnya itu lebih kuat dari waktu yang kalau dibandingkan dengan anak-anak ya apa yang sekarang, ya masa sekarang aktivitasnya juga lebih, kemudian apa makanannya juga, ya itu seperti yang katakan tadi. Mengapa yang masih muda sudah lemah, ya sudah artinya banyak penyakitnya. Tapi ya sekarang ini kan banyak konsumsi makanan-makanan yang siap saji, yang banyak pengawetnya. Betul. Ya kita tidak tahu bahwa itu pada masakan, ya memang rasanya enak-enak atau sedap, tapi di dalamnya pasti banyak campuran-campuran, memang mungkin ya bahan pengawet ya, atau ada hal-hal yang memang bisa merusak organ-organ kita itulah. Jadi itu perbandingannya ya. Kalau orang tua dulu makan singkong atau apa saja ya. Kalau sekarang kan nanti sekarang ini lagi tren kukusan atau apa ya. Jadi artinya lebih supaya lebih apa kuat juga, artinya lebih sehat. Tapi kalau yang sekarang kan masih sudah banyak makanan-makanan, apalagi outlet-outlet yang sudah buka yang 24 jam sudah siap sedia, kita tinggal pesan langsung diantar ya. Jadi itu yang menjadi penyebab masakan-masakan yang ada sekarang.
2: Betul.
3: Dibandingkan dengan masakan yang lama, yang dulu ya, jadi itu lebih sehat. Makanya usia harapan hidup kita dibandingkan yang dulu ya, itu ya lebih tinggi yang lama daripada sudah untuk bekerja apa di usia-usia yang ada sekarang ini. Mungkin itu.
2: Ya, itu jawabannya ya, Pak Mois. Setidaknya kita memang sangat berbeda di zamannya dulu ini, dengan pola makan kita juga berbeda. Dulu makannya tidak neko-neko ya, menunya yang sederhana.

0: pengawet seperti itu. Baik, kita sudah di akhir waktu sebenarnya ini. Jadi untuk kita semua dan Ibu Yulin, mungkin Ibu Yulin masih bisa mendengarkan Ibu Yulin? Ibu Yulin? Ya, Ibu
1: Iya,
0: Yulin.
1: Masih bisa. Iya.
0: Ibu, harapan Ibu ke depan nantinya kira-kira dalam memberikan kemudahan akses fasilitas kepada para lansia ini, terutama bagi mereka yang mungkin agak sulit, kira-kira apa saja yang mesti dilakukan? Silakan Ibu Yulin.
1: Iya, terima kasih Bu. Jadi harapan kami di wilayah Puskesmas itu sebenarnya peran penting keluarga itu sangat mendukung sekali untuk bisa menjadi seorang lansia yang sehat. Jadi harapan selanjutnya untuk pemeriksaan kesehatan rutin pada lansia ini harus dilakukan secara berkala. Karena ini bukan hanya langkah untuk pencegahan, tetapi juga satu investasi penting untuk menjaga kesehatan lansia untuk jangka panjang. Jadi deteksi dini ini sangat penting, kemudian pengobatan yang tepat, kemudian gaya hidup yang sehat, aktivitas fisik yang sehat, dan menikmati hari tua dengan kualitas hidup yang baik. Jadi jika kita peduli dengan kesehatan lansia, maka lakukanlah pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan terdekat atau posyandu terdekat. Jadi dari Puskesmas itu siap melayani Bapak Ibu yang butuh pertolongan khususnya masalah kesehatan. Jadi kami siap mendampingi sampai kunjungan rumah Bapak Ibu nanti. Jadi terima kasih Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Yulin, waktunya sangat singkat ya, dan kita sudah di akhir waktu. Dok, untuk sore ini juga terima kasih kebersamaannya. Insya Allah ini ya. Setidaknya kita udah tahu banget ya, walaupun singkat, tapi kita sudah memiliki gambaran bahwa lansia ini butuh sebenarnya sentuhan orang-orang yang peduli dan bisa memberikan edukasi yang bagaimana mereka bisa menikmati hidup yang panjang dengan cara yang baik, dengan tidak ya mengindahkan kehidupannya yang nantinya akan dijalani dengan cara yang baik pula. Ya, terima kasih sekali lagi kebersamaannya Ibu Yulin dan Pak Dokter. Kita akhiri sampai di sini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Setelah 6 hari melakukan pencarian, adik Quintania Makal umur 10 tahun warga desa Kayuwi, Kabupaten Minasa, yang jatuh dan hanyut di sungai air terjun Paris, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban, namun kondisinya sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban dari lokasi penemuan yang berada di dasar lembah. Ketua tim SAR gabungan Stephen Lumowa mengatakan korban ditemukan telah meninggal 4 km dari titik lokasi terjatuh.
1: Dapat kami laporkan bahwa hari ini hari ke-6 pencarian operasi SAR atas nama Quintania Makal telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 13.15

0: waktu Indonesia Tengah dengan jarak 4 km dari lokasi jatuh korban. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah Kecamatan Kaungkuan Barat, pemerintah desa yang bahu-membahu melakukan membantu tim gabungan dalam melakukan kegiatan ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Bupati Kabupaten Minahasa dan Ibu Wakil Bupati Minahasa yang juga memberikan support dan dukungan kepada tim SAR gabungan sehingga korban bisa ditemukan walaupun dalam keadaan meninggal dunia.
1: Sementara itu pihak keluarga dan pemerintah diwakili Camat Kaungkuan Barat Happy Lumintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim SAR gabungan serta semua pihak yang terlibat dalam pencarian adik Quintania Makal.
2: Kami atas nama pemerintah yang ada di Kecamatan Kaungkuan Barat menyampaikan banyak terima kasih dukungan semua pihak termasuk keluarga yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk selama 6 hari melakukan pencarian. Dan selanjutnya kami dari pemerintah Kecamatan Kaungkuan Barat menyerahkan jenazah dari anak Queen ini kepada pemerintah yang ada di Kecamatan Lamongan Barat di Desa Ampreng, bahkan juga kepada keluarga. Sekali lagi, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan pencarian ini, baik dari kami di usaha gabungan serta di pemerintah yang ada, kami mohon maaf. Dan kiranya apa yang kita lakukan ini akan selalu diberkati oleh Tuhan.
1: Jenazah adik Quintania Makal setelah ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Languan, namun oleh pihak keluarga selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi guna mencari tahu penyebab kematian korban. Roy Pesak melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Dari Manado selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Gorontalo. Operasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo hingga kini masih diperhadapkan dengan biaya listrik yang cukup tinggi pabrik es portable.
5: Operasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo hingga kini masih diperhadapkan dengan pemenuhan biaya operasional khususnya untuk kebutuhan listrik pabrik es portable yang menjadi fasilitas utama penunjang aktivitas nelayan. Kondisi tersebut membuat pengelola masih menanggung pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukan yang diperoleh dari operasional harian. Pengelola KNMP Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu kepada RRI mengatakan, kebutuhan listrik menjadi persoalan utama karena pabrik es portable membutuhkan pasokan daya yang cukup besar agar tetap bisa beroperasi melayani kebutuhan nelayan pesisir. Untuk sementara ini pihaknya masih fokus menjaga operasional tetap berjalan, terutama pabrik es portable yang memang membutuhkan listrik cukup besar.
6: Untuk dilihat dari perputaran uang masuk maupun uang keluar, paling banyak uang keluar yang paling banyak karena kondisi ini kan kita pastikan menggunakan listrik. Otomatis untuk meteran kita, meteran di sini itu pakai menggunakan token. Itu saya kalau kita isi 100 ribu bisa 3 hari. Kalau itu pun kalau tidak keluar, kalau memang ada keluar kan ada perputaran uang masuk. Ini karena mungkin saja belum normal untuk pembelian di sini dari nelayan.
5: Menurutnya, keberadaan pabrik es sangat penting untuk mendukung aktivitas nelayan, terutama menjaga kualitas hasil tangkapan ikan sebelum dipasarkan. Karena itu, keberlangsungan operasional fasilitas tersebut perlu mendapat perhatian bersama. Ia menjelaskan, KNMP Leato Selatan sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat pesisir apabila didukung pengelolaan dan pembiayaan operasional yang memadai. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Talaut. mempererat tali persaudaraan di wilayah perbatasan Majelis Taklim Al-Mawadah, Kecamatan Melangguane, menggelar syukuran halal bihalal dan saturahmi dalam rangka merayakan Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan mewarnai acara halal bihalal yang digelar oleh Majelis Taklim Al-Mawadah Kecamatan Melwane Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut kebersamaan, menebar kebaikan di hari kemenangan ini tidak hanya dihadiri oleh umat muslim tetapi juga tokoh pemerintah, Forkopimda serta tamu undangan non-muslim. Dalam ceramahnya, Ustadz Fain Adlan mengajak seluruh jamaah untuk merefleksikan momentum Idul Adha dengan meningkatkan kepedulian sosial, saling memaafkan, dan menghilangkan dendam.
8: Mari kita biasakan saling menyapa sebelum disapa, saling membantu sebelum ada yang meminta bantuan kepada kita, dan saling mendoakan kepada sesama kita. Mari kita jadikan momentum halal-halal ini untuk menjadikan diri pribadi kita menjadi yang lebih baik, lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih peduli kepada sesama.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaut, Haji Aranto Paneo, memberikan apresiasi tinggi atas inisiasi kegiatan ini. Menurutnya, halal bihalal menjadi simbol pemersatu masyarakat lintas agama di Talaut. Apresiasi senada juga datang dari pemerintah daerah. Menghadiri acara mewakili bupati, asisten satu sekretaris daerah Talaut, Daud Malengsang membacakan sambutan tertulis Bupati Welitita.
9: Semoga segala bentuk pengabdian dan kebersamaan yang tercipta dapat membawa keberkahan bagi kita semua dan bagi tanah berkudus. Akhir kata, saya berharap kiranya semangat Idul Adha dapat menjadi energi positif untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi kita semua.
7: Terpantau, acara yang berlangsung dalam nuansa penuh syukur, sukacita, dan kebersamaan ini berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Pendengar, sekian Lintas Beta Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Lin Salviani, mau klik rebah kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anda. Selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya, Gubernur Gorontalo, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya, Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, hello, generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi.
2: Sekarang ini gak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain, gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan, dia praktis, cepat dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi, torang udah gak perlu ngantri lagi dong?
2: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap!
3: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
4: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
2: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
4: Gampang gimana?
2: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
4: Serius? Bisa apa aja emangnya?
2: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
4: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
2: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
4: Lengkap juga ya?
2: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
4: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
2: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
4: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
2: Betul banget.
3: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
5: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
6: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
5: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
6: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
5: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 0823437138 23. Jangan sampai ketinggalan.
6: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah berada ada Padi, sudah hadir bersama Anda Harmoni. Apa kabarnya Anda yang baru saja menyimak siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Hari ini kami akan mengumandangkan azan maghrib nanti tepat pada 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan menanti pendengar. Sebelumnya juga nanti akan kami hadirkan pengajian Al-Quran maupun Risalah Maghrib. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

berada menanti waktu maghrib hari ini, terutama muslimin dan muslimah. Kita akan mendengarkan pengajian surah ketiga dalam Quran, surah ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 193 bersama Qori'ah Fatrawati Ismail.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Risalah Maghrib bersama Usman Tahir SAG tentang ibadah haji dan persatuan umat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala kenikmatan hidup kepada kita. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir nanti. Menjelang saat-saat melaksanakan sholat maghrib hari ini, marilah kita simak risalah maghrib dengan topik ibadah haji dan persatuan umat. Pendengar yang berbahagia, haji adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam agama Islam. Setiap tahun jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya sekedar rangkaian ritual, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dan penting dalam membangun spirit persatuan di antara umat muslim. Salah satu tujuan disyariatkan ibadah haji, yakni sebagai ajang berkumpulnya umat Islam dalam jumlah sangat besar pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dan melakukan hal yang sama, dengan pakaian yang sama, dan tujuan serta seruan yang sama. Yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Amalan-amalan haji yang sangat agung ini mampu menyatukan segala perbedaan warna kulit, bahasa, asal negara, tingkat sosial dan lain-lain, juga mampu menyatukan semuanya dalam satu kesatuan sehingga semuanya merasa sebagai satu umat sebagaimana yang dikehendaki Allah, bukan berbagai umat seperti yang diinginkan musuh-musuh mereka. Orang yang beragama Islam adalah umat yang disatukan akidah, disatukan ibadah, yang disatukan syariat, disatukan akhlak, disatukan etika Islam dan disatukan pemahaman. Tidaklah aneh kalau Allah menanamkan kaum muslimin dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Pendengar, salah satu yang penting harus kita ketahui setiap muslim tentang haji ialah bahwa ia harus sadar sebagai bagian dari umat yang besar, umat yang satu, kiblat yang sama, dan umat tauhid, yaitu umat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ibadah haji adalah manifestasi terbesar persatuan umat Islam sedunia. Jutaan muslim dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan status sosial berkumpul di tanah suci Mekah dengan tujuan dan ritual yang sama. Ibadah ini meruntuhkan segala batasan duniawi dan memperkuat tali persaudaraan, ukhuwah antar umat manusia. Nilai-nilai persatuan dalam ibadah haji terwujud dalam beberapa penting antara lain. Pertama, pakaian ihram yang seragam. Semua jamaah yang mengenakan dua helai kain putih tanpa jahitan, ini menghilangkan simbol kekayaan, jabatan maupun ras, dan menegaskan bahwa semua manusia setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wukuf di padang Arafah. Jutaan manusia berkumpul di satu tempat pada waktu yang bersamaan untuk berdoa. Puncak ibadah ini menyatukan hati dan suara umat Islam dalam memohon ampunan. Ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Gerakan serentak mengitari Ka'bah melambangkan satu arah tujuan hidup dan kesatuan umat dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, persamaan agama dalam akidah dalam beribadah haji menjadi pondasi yang kokoh bagi terbentuknya persatuan umat Islam. Persatuan merupakan kekayaan kaum muslimin yang sangat berharga. Lenyapnya persatuan berarti akan menjadi petaka dan kerugian bagi umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, umat Islam yang digambarkan oleh Nabi Muhammad bagaikan bangunan yang bagian-bagiannya saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan bagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi pernah ditanya perihal dampak positif ibadah haji bagi umat Islam secara umum. Kemudian ia menjelaskan bahwa ibadah haji seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran perihal persatuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ibadah haji adalah ibadah suci yang membawa persatuan di antara umat Muslim melalui kesederhanaan, interaksi sosial, kesabaran, pengorbanan, dan pengingat akan akhirat. Haji memperkuat persemangat persatuan di antara umat Muslim yang beragam dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang. Ibadah haji mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dan saling mendukung sebagai umat Muslim. Semoga ibadah haji terus menjadi sarana yang mempererat persatuan dan kebersamaan di kalangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fatun qarib wa basril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan, dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Masatu. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 18.31 waktu Indonesia Tengah, dan bersama saya Bakri Petabuga kembali menyapa Anda dalam musik dan informasi hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar ternyata banyak orang yang mengeluhkan daging kurban terasa keras dan alot saat dimasak. Padahal tekstur daging yang empuk ini tidak hanya dipengaruhi jenis daging, tetapi juga cara pengolahan yang tepat sejak awal gitu ya. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah langsung memasak daging tanpa proses persiapan, di mana daging yang baru dipotong sebaiknya didiamkan terlebih dahulu agar seratnya itu lebih rileks dan tidak keras saat dimasak. Dan untuk membuat daging lebih empuk pendengar, masyarakat bisa memanfaatkan bahan alami seperti nanas, pepaya, atau jahe, di mana kandungan enzim pada bahan tersebut ini dipercaya mampu membantu melunakkan serat daging secara alami. Nah, selain itu juga teknik memasak juga sangat berpengaruh. Daging sebaiknya dimasak menggunakan api kecil dalam waktu yang cukup agar seratnya perlahan menjadi lunak, dan tentu memasak dengan api besar ini justru bisa membuat bagian luar matang lebih cepat sementara bagian dalam masih keras. Jadi memotong daging juga tidak boleh sembarangan pendengar. Daging dianjurkan dipotong melawan arah serat agar lebih mudah dikunyah setelah dimasak pendengar ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengolah daging menjadi sate, gulai, atau rendang, proses marinasi menggunakan bumbu sebelum memasak juga dapat membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan cita rasa lebih meresap gitu ya. Jadi dengan teknik pengolahan yang tepat, daging kurban tidak hanya terasa lebih empuk, tetapi juga lebih nikmat disantap bersama keluarga saat momentum Idul Adha.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, banyak pengguna smartphone seringkali tidak menyadari bahwa ruang penyimpanan ponsel cepat penuh bukan hanya karena foto atau video, tetapi juga aplikasi atau akibat aplikasi yang jarang digunakan ya. Dan kalau diperhatikan lebih teliti, ada sejumlah aplikasi yang sebenarnya hampir tidak pernah dipakai, namun tetap tersimpan dan memenuhi kapasitas storage-nya gitu ya. Selain membuat memori cepat sesak, aplikasi tertentu juga dapat berjalan di latar belakang sehingga membebani sistem ponsel. Jadi dampaknya pendengar, performa smartphone ini menjadi lebih lambat, baterai cepat habis, hingga aktivitas multitasking ini terasa kurang nyaman pendengar ya. Nah, nanti informasi lengkapnya seperti apa pendengar tentang beberapa aplikasi yang membuat kinerja handphone menurun drastis, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Moha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo menyembelih 10 ekor sapi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan kegiatan tersebut ini berlangsung di Masjid Jabal Musyawarah pada Jumat 29 Mei 2026. Ketua Panitia Kurban sekaligus PLH Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Akristianto Ahmad juga menyampaikan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai kurang lebih 14 ekor sapi. Karena menurutnya pendengar, penurunan tersebut ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya pegawai yang pindah tugas serta beberapa ASN yang telah memasuki masa pensiun. Meski demikian, pihaknya juga tetap bersyukur karena pelaksanaan kurban tahun ini masih dapat berjalan dengan baik dan penuh semangat kebersamaan.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Perancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Baik muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara, kecuali setelah terbit matahari. Maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Auqar. Hari Auqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar di mana pernah menyerukan hari Auqar adalah hari setelah hari kurban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Hindu bersama Ikomang Suarmika dengan judul Moksartam Zagathita Yacaiti Dharma.

swastiastu, om awigenam astu namo sidem, om sidirastu tat astu swaha. Berjumpa kembali bersama saya, Iko Mangswarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo, dalam program Mimbar RRI Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, mimbar dengan judul Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar yang setia, Moksartam adalah tujuan tertinggi dalam agama Hindu. Sedangkan Jagatita adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan setiap orang. Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma adalah tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun mencapai moksa, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak, atau jalan untuk mencapai moksa. Dalam Bhagavad Gita, adiaya 3, sloka 19, dinyatakan, Tad tasmad asaktah satatam karyam karma samacara, asakto he acaran karma param abnuti purusa. Yang artinya, oleh karena itu, laksanakanlah kewajibanmu tanpa keterikatan pada hasilnya. Sebab dengan bekerja tanpa pamrih, seseorang akan mencapai kesempurnaan tertinggi. Para pendengar RRI yang setia dan umat sedharma yang berbahagia, sloka ini mengajarkan bahwa kesejahteraan hidup atau jagadita dicapai melalui pelaksanaan kewajiban yang benar berdasarkan dharma. Sedangkan moksa dicapai melalui pelepasan keterikatan terhadap hasil-hasil duniawi. Untuk mencapai Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma ini diwakili oleh Wiwaha Samskara yang suci dan benar, yaitu dengan trisaksi. Pertama, buta saksi, bersaksi kepada alam semesta. Proses pekala-kalaan yang pelaksanaannya di bawah untuk menyucikan bibit kaki-kaki yang disebut dengan sukla dan bibit wanita yang disebut dengan swanita. Kedua, dewa saksi, bersaksi kepada para dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan yang widi, pelaksanaan di atas disebut dengan nama widiwidana. Ketiga, manusia saksi, bersaksi kepada manusia bahwa betul telah dilaksanakan atau disaksikan oleh keluarga dan tetangga. Dengan proses trisaksi ini, perkawinan menjadi sah secara agama Hindu. Diharapkan akan menghasilkan keturunan yang suputra. Su artinya baik, putra artinya anak. Suputra adalah anak yang baik menurut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Anak yang suputra ini bisa untuk mencapai Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma melalui jalan catur purusa arta, yaitu dharma, kebenaran yang absolut, yang kekal dan abadi, arta, kekayaan untuk melanjutkan kehidupan, kama, nafsu sifat alamiah dari manusia, dan moksa, kebebasan dari ikatan duniawi. Dalam kitab Saramuscaya sloka 4 menyatakan, Risakwening sarwa buddha iking jatme wewang juga ye pinaka utama. Artinya, dari sekian banyak makhluk hidup, hanya kelahiran sebagai manusia yang paling utama. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI yang setia dimanapun berada, karena sebagai manusia, seseorang memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, atau suba dan asuba karma, sehingga dapat berusaha membebaskan diri dari ikatan karma dan mencapai moksa. Tubuh atau badan adalah alat untuk mencapai moksa. Tanpa badan tidak akan bisa untuk mencapai moksa. Para dewa pun bila ingin mencapai moksa maka harus lahir ke dunia dengan mengambil wujud badan manusia. Moksa pada umumnya bisa dicapai setelah meninggal, baik ada jasad atau tidak. Tapi yang pasti bila mencapai moksa tidak akan lahir kembali atau berinkarnasi. Ada juga moksa semasa hidup yang disebut dengan jiwan mukti, di mana kondisi jiwa betul-betul bebas dari daya tarik duniawi semasa hidup di dunia. Keadaan demikian bukan mustahil bisa dicapai semasa hidup di dunia. Salah satu contoh adalah Maharaja Jenaka dan Maharesi Suka.
Maharsi Suka adalah putra dari Bagawan Abhyasa. Sebagaimana diketahui, Bagawan Abhyasa mengumpulkan kitab suci Weda menjadi catur Weda dengan 4 muridnya yang kita warisi sampai sekarang. Bagawan Abhyasa menyuruh anaknya, Maharsi Suka, untuk berguru ke Maharaja Jenaka untuk mencapai jiwa mukti. Nah, dalam Bagawan Gita Adhyaya 9 sloka 22, Sri Krishna bersabda, Ananias cintayanto mamjejana pariyu pasate tesam nitya babya yuktam yoga ksemam wahami aham. Artinya, mereka yang senantiasa memusatkan pikiran kepadaku dan berbakti kepadaku, aku akan menjaga apa yang mereka miliki dan memenuhi apa yang mereka perlukan. Umat Sedharma yang berbahagia, di samping hal tersebut di atas, perlu kita lakukan setiap hari adalah berdoa. Dengan menyebut nama Tuhan atau nama Smaranam, Kirtanam atau Kirtanam Suci, Kidung-Kidung Suci, Sewanam, dan yang lainnya. Untuk berdoa, lakukanlah setiap hari. Setiap saat mulai dari bangun tidur pada pagi hari sampai kita tidur pada malam harinya. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, maupun di jalan, bahkan saat menyetir mobil. Doa yang baik dimulai pada saat Brahma Muhurta. Trisandhya 3 kali sehari, pagi menjelang matahari terbit, siang menjelang matahari condong ke barat, dan sore menjelang matahari terbenam, dan doa-doa lain-lainnya. Kesimpulannya, untuk mencapai Moksaktam Jagadita Yaca Iti Dharma, mari kita awali dengan berubah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai saat ini juga. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan Dharma, Wiwaha Samskara yang suci, pembinaan keluarga yang menghasilkan Suputra, pengamalan Catur Purusa Arta, pelaksanaan Trikaya Parisuda, pelayanan kepada sesama, serta bakti yang tulus kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Demikianlah mimbar pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha, Om Santi Santi Santi Om.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada

0: otak di masa depannya. Karena pada akhirnya otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
1: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
0: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun bisa.
1: Presiden Prabowo berada di Perancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
4: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
3: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
5: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
3: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri pasar uang domestik dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari senter ke Medan, Medan senter kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henov Lita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakan

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 68 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Itiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3

Edward berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah Justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus Justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan Justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku Justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.
5: Indonesia. Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur.

Mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Berdua hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu, Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, dia begini.
4: Aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus. Gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang. Tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Bu Susi. Boleh, Bu. Silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi...
3: Gak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja.
5: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
3: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
5: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
1: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
6: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
7: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
6: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
7: Itulah anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
1: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.

0: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
1: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
0: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
2: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
0: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
0: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
1: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
2: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syaidah Rusli Habibie. Gorontalo menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas capaian Universal Coverage Jamsostek atau UCG, dan penghargaan tersebut ini diberikan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berpartisipasi, maksud kami daerah berprestasi wilayah Sulawesi tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Claro Kendari pada Jumat 29 Mei 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa perekrutan pegawai untuk koperasi Desa Merah Putih mulai dipersiapkan guna mendukung operasional koperasi di berbagai daerah. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, Desa Permata, Bahrun Usman juga sempat mengatakan bahwa proses perekrutan pengurus dan pengawas telah memiliki ketentuan tersendiri. Sementara itu, perekrutan tenaga manajerial dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Dan ia juga menjelaskan bahwa rekrutmen tenaga manajerial ini dilakukan secara nasional dengan jumlah kebutuhan yang cukup besar di seluruh Indonesia. Menurut Bahrun, pendengar, sistem seleksi terpusat dilakukan karena program koperasi di Desa Merah Putih ini merupakan kebijakan nasional sehingga kebutuhan standar pengelolaan yang sama ini di setiap daerah. Dan beliau juga berharap melalui sistem rekrutmen tersebut ini pengelolaan koperasi nantinya dapat berjalan lebih baik dan terkoordinasi secara nasional. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Pro 1. Peringat, tahukah Anda bahwa pembangunan gerai koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Bahuato ini terus menunjukkan progres positif. Pada Jumat 29 Mei 2026, pemerintah daerah mencatat pembangunan gerai telah menjangkau 76 desa dan 2 kelurahan dari total 104 desa dan kelurahan yang ada di daerah tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bahuato Ibrahim Kiraman juga mengatakan dari 76 titik pembangunan yang berjalan saat ini, sebanyak 15 gerai telah rampung 100%. Sementara itu 61 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan dengan progres berkisar antara 70 hingga 80%.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, informasi dari mancanegara, tahukah Anda bahwa Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz. Namun kesepakatan tersebut ini masih menunggu persetujuan akhir dari Donald Trump. Kedua pihak tersebut ini menyusun nota kesepahaman atau MOU selama 60 hari guna mempertahankan gencatan senjata yang berlaku sejak bulan lalu. Dan pembukaan kembali Selat Hormuz ini juga menjadi bagian penting dari kesepakatan tersebut.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pertandingan.
1: Bukan hanya pencetak gol, RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adegan Satu Kata sudah menemani Anda di menit ke-32 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih bersama di Ruang Rindu.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax?
2: Oke.
0: Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas nilai-nilai etika akal sehat nalar menguap sirna.
0: Salam Pro 1.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah ya selama ini kita pentingan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia, biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
3: Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

Tujuh kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Mewakili kurem bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Tutabuka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun Anda dapat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat bergabung bagi Anda yang sudah bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Hari ini tepatnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami menyajikan program siaran dari pagi hingga malam nanti. Dan pada hari ini kami juga akan memulainya dengan religi pagi bersama para narasumber. Dan setelahnya kami akan menyajikan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Kopi Pagi dan pada jam 8 menyajikan kembali siaran berjaringan berita nasional. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan mengawali hari ini dengan religi pagi yang akan mengangkat topik tauhid. Dan pastinya untuk Anda selalu mendengarkan kami melalui 101,8 MHz. Nantinya akan dipandu oleh Feni Mohi dan kita sebelumnya akan mendengarkan pengajian Al-Quran berikut ini. Bismillah.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Pagi ini kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2026. Dan untuk topik pagi hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar, kita sama-sama di Akidah dan Tauhid. Untuk hari ini di 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, sahabat budaya mengutuk atau mengodulaam, nantinya bisa mengirimkan pertanyaan melalui YouTube RRI Gorontalo dan juga melalui WA di 0821-9664-8664 dan juga bisa melalui telepon. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga, dan bahagia selalu. Dan kami nantinya akan membuka di line telepon. Dan juga pagi ini kita sapa dulu narasumber yang sudah bersama kita pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Al Ustadz Kiai Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Iya, Ustadz Bahmid sudah standby. Assalamualaikum. Ya, kita menunggu Ustadz Bahmid bersama kita pagi hari ini dan juga Ustadz yang lainnya yang akan bergabung di Religi Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa kabar Bu Fani?
0: Iya, minal aidin wal faizin. Masya Allah. Berkurban sudah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sudah makan daging ya Bu Fani ya.
0: Bagaimana Ustadz?
1: Sudah makan daging kurban.
0: Alhamdulillah. Masih ada daging Ustadz? Masya Allah. Ustadz, pagi ini kita dengan topik akidah dan tauhid ya. Silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan ya. Kita pagi hari ini di Religi Pagi. Kedua lo Ustadz.
1: Baik para pendengar, para pemirsa sekalian, kita buka acara kita. Insyaallah dapat memberikan rujukan di hati kita, bisa menghilangkan gundah-gulangan di hati kita, menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang insyaallah lebih bahagia, lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih semangat dalam mengejar akhirat.
0: Amin.
1: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Sahabat budaya dan juga pendengar, kita di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Jadi yang ingin bertanya seputar akidah dan tauhid ya. Dan juga sembari kita juga menanti narasumber yang lain yang akan bergabung di pagi ini. Langsung saja di line telepon, kalau sudah ada yang mau bergabung silakan. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Halimah.
0: Ibu Halimah, di mana Ibu Halimah?
2: Telaga Biru.
0: Di Telaga Biru. Silakan Ibu Halimah, pertanyaannya.
2: Nah, seorang ibu, dia ini rentenir. Ya. Kemudian naik haji 2024. Ya. Nah, setelah itu tetap sampai sekarang dia tetap masih seperti yang dulu sebagai rentenir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu bagaimana ya? Sampai sekarang tetap juga masih rentenir. Ya, kedua lo Ustadz.
1: Dia pelaku dosa yang tentu masih terus berada dalam dosanya, belum bertobat, dan haji ternyata tidak bisa menjadikan beliau kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiatnya. Tentu kita yang punya kesempatan untuk mengingatkan, kita ingatkan. Dan hikmah pagi ini, media kita, saluran kita yang RRI ini adalah media untuk bagi kita saling mengingatkan. Memang kalau itu sudah menjadi sumber usaha kita, apalagi tidak ada sumber usaha lain, berpindah itu menjadi sulit, karena khawatir kita di usaha yang lain menjadi gagal. Ini ada usaha yang sudah kita geluti lama, sudah berhasil, tinggal kasih pinjam duit, tunggu di rumah duit datang lagi dan seterusnya, kita sudah keasyikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah kalau kita berusaha untuk mengganti pekerjaan kita dengan yang halal, insyaallah Allah akan memberikan ganti di dunia ini, dan insyaallah akan lebih besar lagi Allah akan gantikan di akhirat. Kita terus ingatkan.
0: Baik. Iya. Kita lanjut lagi di line telepon, dan juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Di line telepon lagi kita terima Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak
3: Anis.
0: Anis. Silakan Pak Anis, Pak Anis minal aidin, ya. Pak izin dulu.
3: Mungkin pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan Pak Ustaz, tapi ya, saya ingin perjelas lagi. Bagaimana hubungan antara akidah dengan tauhid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Bahmit, langsung saja dijawab hubungan antara akidah dan tauhid.
1: Di dalam Islam itu, agama kita itu, pembahasan ada yang terkait dengan keyakinan, ada yang terkait dengan ibadah, dan ada yang terkait dengan pembersihan hati. Nah, yang terkait dengan ibadah disebut dengan ilmu fikih, yang terkait dengan pembersihan hati disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, yang terkait dengan keyakinan ini disebut dengan ilmu akidah, yang disebut dengan ilmu akidah. Ada nama lain namanya ilmu tauhid, ada nama lain namanya ilmu usuluddin, ada nama lain dulu tapi tidak populer sekarang namanya al-fiqhul akbar, namanya al-fiqhul akbar. Dan itu adalah nama untuk ilmu yang sama. Jadi kalau apa itu ilmu tauhid, apa itu ilmu akidah, ilmu yang sama, cuman memang pengambilan akar katanya berbeda. Ilmu tauhid diambil dari kata tauhid, yaitu wahada yuwahidu, yaitu mengesakan Allah. Jadi memang mengesakan Allah cuma salah satu bagian dari pembahasan ilmu akidah, iya. Tapi karena pembahasan tentang Allah itu, tentang keesaan Allah adalah bagian yang paling penting daripada ilmu ini, maka dia menjadi nama bagi ilmu ini. Tapi ilmu tauhid bukan cuma membahas tentang keesaan Allah, ilmu tauhid juga membahas tentang akhirat, ilmu tauhid juga membahas tentang sifat-sifat Allah yang lain. Jadi sama saja Pak Anis ya. Ya memang betul kata Pak Anis, ini pertanyaan mungkin sudah yang ke-9. Saya tidak ingat. Tapi mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir.
0: Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pak Anis, tidak ada lagi pertanyaan ke-10 lagi yang sama ya. Baik, di lain telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Om Iwin di tempat yang boleh.
0: Baik, Om Iwin, silakan pertanyaannya.
4: Ya. Pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, Allah wa inna kala ala kulutin azim, yang sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang berbudi pekerti yang baik. Tapi di ayat lain disebutkan Abbas wa ta'allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang bermuka matang dan berpaling. Jadi dari dua kalimat ini ada perbedaan. Jadi mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Om Iwin ya. Silakan Ustaz dari Bualemo, Om Iwin. Ya, Ustaz, suaranya tidak kedengaran, Ustaz.
1: Ya, jadi ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu adalah teladan dari sisi akhlaknya itu jelas pasti. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah teladan kita. Maka puncak dari akhlak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kana khuluqul Quran. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang begitu indah, yaitu akhlak Al-Quran. Nah, bagaimana ayat yang kadang menggambarkan sesuatu yang kelihatannya kurang elok tentang Nabi? Pertama, kita tidak katakan itu sebagai sebuah kesalahan. Maka kita harus memahami dalam konteks yang benar. Kita harus memahami dalam posisi yang benar. Jadi kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di kelompok yang sangat penting, yaitu kelompok pembesar-pembesar Quraisy, yang mereka kalau beriman maka dampaknya untuk dakwah itu penting, karena akan masuk ke dalamnya kelompok yang sangat besar. Jadi seperti itu. Pada saat beliau sedang sibuk, bayangkan kita sedang sibuk berdakwah bukan urusan dunia, kita sedang sibuk tiba-tiba nyelonong orang di tengah acara kita, lalu mulai berisik. Karena dia buta, dia melakukan itu karena dia buta, dia tidak melihat posisi Nabi yang sedang sibuk, sedang berdakwah. Maka secara wajar beliau tentu tidak nyaman. Jadi itu adalah bentuk ketidaknyamanan karena dakwahnya diganggu. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi merasa tidak nyaman karena itu sesuatu yang bayangkan kita di ruang tamu kita lagi sedang sibuk tiba-tiba nyelonong orang yang mengganggu. Nah, dan itu bukan kesalahan karena orang itu mengganggu dakwah. Tapi beliau tidak bisa disalahkan itu orang yang mengganggu, karena seharusnya yang beliau lakukan itu adalah gangguan. Yang beliau lakukan itu adalah ke sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang mengganggu Nabi, sesuatu yang mengganggu dakwah. Maka seharusnya itu adalah sebuah kesalahan yang harus ditindaki. Tapi karena beliau buta, maka beliau tidak bisa.

0: bermuka masam yang disampaikan Abasa itu tidak terlihat oleh mereka. Artinya itu hanya disaksikan oleh Allah, beliau melihat sikap Rasulullah dan tidak disaksikan oleh para sahabat. Artinya Bapak Ibu, ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah, walaupun tidak nyaman di dalam hati, tapi air mukanya tidak menunjukkan hal tersebut sehingga para sahabat Rasulullah tidak menyadarinya. Bukan tetapi karena ini adalah maqam kedudukan Nabi yang begitu tinggi, hal yang paling kecil walaupun bukan dosa, bukan kesalahan, adalah hal yang wajar, itu tidak boleh terjadi pada para Nabi. Dan untuk menjaga kemurnian, menjaga ketinggian akhlak Rasulullah agar tetap tinggi, maka sesedikit apapun kekurangan dari Rasulullah, kalau itu pada orang lain selain Nabi adalah sesuatu hal yang wajar, bahkan mungkin dipuji. Kalau kita merasa tidak nyaman dan air muka kita tetap tersenyum dan kita tetap bersikap seramah, orang akan puji kita, Masya Allah, dia diganggu di acaranya, tapi dia biasa-biasa saja, dia tidak memperlihatkan, padahal dia diganggu di acaranya, apalagi sedang berdakwah. Maka sedangkan Rasulullah tidak terlihat itu dari air mukanya, tapi Allah tahu dan Allah tegur. Dan ini juga menunjukkan satu hal kepada kita, bahwasanya Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah dan bukan buatan Muhammad Rasulullah. Karena kalau seandainya ini buatan Muhammad Rasulullah, maka hal yang tidak nyaman tentang Nabi Muhammad, tentang dirinya, tidak akan diungkapkan, tidak akan disampaikan. Ini kan aku yang bikin, masa iya aku hendak menjelek-jelekkan diriku? Tapi karena ini betul-betul datang dari Allah, hal sekecil apapun itu akan bisa terungkap, walaupun sesuatu itu tidak membuat Rasulullah nyaman. Jadi seperti itu. Jadi ini sesuatu yang wajar kalau pada orang lain, dan itu bukan dosa, itu bukan kesalahan, tapi karena dilakukan oleh pribadi yang sangat agung, yang tadi akhlaknya sangat tinggi, maka ini tidak pantas bagimu, maka perbaikilah. Wallahu a'lam.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya Mengotato Mengodula'a, silakan di line telepon lagi kami buka untuk penelpon berikutnya, topik akidah dan tauhid. Di line telepon kembali kami tunggu untuk yang mau bergabung. Langsung saja Ustaz, ya kita akan break sejenak ya. Ada penelpon? Baik, sebelum kita break kita terima dulu penelpon. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, Ustadz, kita akan break sejenak ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi, kita akan buka di line telepon dan juga kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: masih bersama di Religi Pagi di edisi hari ini Sabtu 31 Mei 2026 dengan topik Akidah dan Tauhid. Di line telepon sudah ada yang bergabung, kita terima sekarang Religi Pagi. Dan Ustadz Bahmit, kita masih bersama di Religi Pagi dan juga sudah ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saja saya akan bacakan, Ustadz. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa bergabung ya di line telepon dan juga WA. Silakan kirimkan pertanyaan melalui YouTube juga ya, YouTube RRI Gorontalo. Pertanyaan dari Padan Cenur, Ustadz. Mohon dijelaskan tiga firman Allah. Yang pertama, katakanlah olehmu Muhammad, segalanya adalah dari sisi Allah. Pertanyaan kedua, apa saja yang menimpahmu baik dari... Pertanyaan kedua, apa saja yang menimpahmu baik adalah dari Allah, dan yang jelek maka hal itu dari dirimu sendiri. Yang ketiga, Ustadz, pertanyaannya, apa yang kamu amalkan dari Allah, kebajikan maka itu dari Allah, dan kalau kejahatan itu dari nafsumu. Serta doa Nabi Muhammad, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang darimu. Ini pertanyaan dari Pak Dancenor. Silakan Ustadz.
1: Jadi ayat-ayat atau dalam akidah kita harus pahami bahwa segala sesuatu itu hakikatnya, hakikatnya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menciptakan kebaikan, yang menciptakan keburukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat seseorang ditimpa dengan keburukan, maka pada dasarnya itu ciptaan Allah, gitu, Allah yang ditetapkan. Tapi ada yang disebut dengan sebab akibat. Kenapa Allah memberikan kejelekan atau keburukan kepada seseorang? Maka disitulah ayat berikut memberikan jawaban. Ayat berikut mengatakan, kalau ada yang buruk, maka sesungguhnya itu karena sebabnya datang darimu. Sebabnya datang darimu. Jadi dan engkau adalah pemikunya. Tapi yang menciptakan keburukan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mendapatkan keburukan itu berasal dari hawa nafsu kita yang buruk. Kalau kebaikan disandarkan kepada Allah, dan ini juga makamnya, kedudukannya adalah untuk menunjukkan adab. Jadi pada saat ada keburukan, walaupun hakikatnya Allah yang menciptakan, tapi kita tidak sandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena pemicunya Allah serahkan kepada kita. Kalau kau hendak melakukan kebaikan, itu pada dasarnya memang Allah yang menciptakan. Keburukan juga Allah yang menciptakan, tapi pemicunya adalah dirimu sendiri. Maka jangan sandarkan itu kepada Allah. Tapi dalam bab akidah kita harus jelaskan secara benar, secara jelas, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al khairu wa syarru bimasyiatillah, kebaikan dan keburukan dengan kehendak Allah. Manusia adalah pemicunya, sama dengan zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Bukankah Allah yang menciptakan bencana itu? Iya, tapi berawal dari ulah tangan manusia. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bisa membuat pilihan, tapi yang menciptakannya adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung lagi di line telepon di 0821-9664-8664. Kita masih dengan topik akidah dan tauhid ya. Dan juga kami menunggu juga yang mau bertanya di YouTube RRI Gorontalo, silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kami tunggu untuk pertanyaan berikutnya dari pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan bisa bertanya langsung bersama dengan narasumber pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmit. Religi Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Ya, halo Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, halo. Bapak bisa dengar lewat telepon saja ya, tidak usah halo. Pakai. Tidak usah pakai ini ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam, Bapak. Oke. Jadi untuk Bapak yang tadi, kalau masuk, kalau sudah terhubung, bisa mendengarkan lewat telepon saja, tidak usah pakai radio kontrol karena bisa tidak connect ya dengan kita di sini. Di lain telepon lagi, silakan buat sahabat budaya, mau tato mau dula A, dan juga pendengar yang pagi ini terus bersama di Religi Pagi. Kami tunggu dengan pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini tentang akidah dan tauhid ya. Silakan di line telepon kami tunggu lagi. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak.
2: Halo.
0: Allah. Halo, Bapak. Sudah terhubung?
2: Belum.
0: Allah. Baik, terima kasih. Tidak nyambung ya, padahal sudah terhubung. Ya, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk pagi hari ini dan juga di line telepon, Ustadz, ada pertanyaan-pertanyaan juga yang kadang kala ya. Ini di Religi Pagi itu ada yang sempat juga mau terlewatkan masuk di topik yang lain ya. Itu bisa jadi juga ini bisa kita jawab. Ya, kita tunggu lagi penelpon. Ya, ini sudah ada yang bergabung. Baik, seperti pertanyaan begini Ustadz ya, mengapa masih ada orang yang mengaku beriman tetapi lebih percaya pada ramalan daripada ketentuan Allah? Ini Ustadz ya, salah satu pertanyaan yang dititipkan ke saya. Silakan Ustadz.
1: Karena memang manusia itu mudah terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Ia yakin bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah. Itu iman. Yeah. Tapi dia terpengaruh yang selalu memberikan kepada dia orang, lalu dia berpikir orang inilah adalah sumber rezekinya. Lalu akhirnya dia selalu tergantung kepadanya, dia menghamba kepada orang tersebut karena menganggap orang tersebut selalu memberikan rezeki kepadanya, padahal bukan dia pemberi rezeki. Karena dia melihat apa yang tampak. Manusia selalu memberitahukan, diinformasikan bahwasanya si fulan itu mempunyai kemampuan supranatural. Mempunyai kemampuan supernatural, otaknya, jiwanya terpengaruh, sedangkan dia butuh solusi yang cepat. Sehingga di sini ujian keimanannya. Maka oleh karena itu, karena kita ini tidak mengerti hakikat yang sebenarnya, kita dengarkan apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Hakikatnya adalah manusia tidak mengetahui masa depan. Kita tidak, tapi kita melihat di sekitar kita sepertinya orang bisa membaca masa depan. Himbulo, kalau toh ada. Itu kalau toh ada itu namanya kebetulan. Kalau toh ada kebetulan di antara 100 mungkin ada 2 dan 3 yang benar. Lalu dan itu dibungkus dengan iklan, dengan pencitraan, dengan promosi dan sebagainya, karena apalagi sekarang ini dengan media sosial membuat segala sesuatu itu bisa dibungkus dengan informasi-informasi yang hoax. Oleh karena itu, dari dulu manusia cenderung percaya dengan yang begitu, bahkan sampai menyembah batu, bahkan sampai menyembah pohon. Bayangkan itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Manusia ingin mencari hakikat. Kalau lamaran mesti ramalan itu masih ringan. Ini batu yang kelihatannya benda mati disembah. Dan begitulah hawa nafsu dan setan selalu menggambarkan kepada manusia sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat. Wallahualam.
0: Baik, kita buka lagi di line telepon di Religi Pagi, akidah dan tauhid. Kembali lagi Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, sudah terhubung. Halo. Baik. Pertanyaan berikutnya ini Ustadz, bagaimana cara menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak di tengah pengaruh budaya modern?
1: Caranya adalah dengan mendidik anak tadi.
0: Iya.
1: Jadi lingkungannya diperbaiki. Ayah, ibu harus terlibat. Kalau dia anak masih kecil, maka tanamkan dalam proses yang sederhana, lewat cerita. Ya, katakan, nak, ini barang, ini contoh ya, ini barang ya. Kira-kira mungkin ada dengan secen sendirinya, tiba-tiba tidak ada yang bikin HP ini so jadi. Dia akan berpikir tidak mungkin, maka begitulah pula alam ini pasti ada yang menciptakan. Itu pendekatan-pendekatan. Kita katakan kira-kira kalau dalam satu oto dia punya setir ada 2, kira-kira oto itu bisa lari dengan bagus atau tidak. Oh, dia bilang bisa jadi tabrakan. Kenapa? Karena dua setir, dua DP sopir. Itu pendekatan-pendekatan yang sederhana. Oh, begitu juga alam ini. Kalau ada dua Tuhan yang mengendalikan, bisa jadi akan terjadi tabrakan, akan terjadi kehancuran alam. Karena dua-duanya berkuasa, maka Tuhan itu hanya ada satu. Gitu. Maka itu dimulai, tidak ada, kalau tidak ada jalan kecuali melalui pendidikan. Di rumah kita mulai ajarkan melalui cerita dan masukkan ke dalam sekolah yang betul-betul bisa menanamkan iman kepada anak kita. Seperti itu. Jadi pendidikan di rumah, lingkungan, dan yang berikut pendidikan di sekolah. Allah.
0: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dan juga kami menanti bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo, dan juga kami akan buka di line telepon. Kita akan break sejenak Ustadz dan tetap bersama di Religi Pagi di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Kita masih bersama di Religi Pagi dan juga dengan topik akidah dan tauhid. Kami terima di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih.
1: Kita masih bersama.
0: Ya, Religi Pagi. Halo. Baik, terima kasih. Dan juga kita masih bersama dengan narasumber kita, Al-Ustadz Abu Bakar Bahmid, yang pagi hari ini siap menjawab setiap pertanyaan. Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ibnu di Kabila. Pertanyaannya, Ustadz, sampai kapan kita bertakbir setelah sholat fardu? Ini pertanyaan dari Ibnu di Kabila, Ustadz. Silakan.
2: Jadi kita bertakbir sampai hari tasyrik terakhir. Jadi hari raya itu hari Rabu ya.
0: Iya.
2: Maka kita bertakbir tambah 3 hari tasyrik, yaitu hari Kamis, Jumat, dan hari ini hari Sabtu, sampai waktu asar. Jadi habis sholat asar kita masih takbir. Setelah itu maghrib sudah tidak takbir lagi.
0: Dan penyembelihan terakhir juga, ya? Terakhir hari ini.
2: Iya betul. Begitu juga penyembelihan itu terakhirnya hari ini sebelum maghrib. Sedangkan distribusi daging boleh biasa bisa sampai nanti besok, malam ini, besok, tidak masalah. Jadi yang dibatasi dengan waktu maghrib sebelum tenggelam matahari itu adalah penyembelihannya. Kalau proses menguliti, bagaimana kalau saya menyembelih jam 5:30? Tapi saya kuliti nanti setelah jam 6 setelah maghrib, boleh, tidak ada masalah, itu sah, masih jadi kurban. Kita, Allah wa'alaikum.
0: Baik, kita terima lagi penelpon, silakan. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak.
3: Halo.
0: Allahu Akbar. Tidak nyambung lagi ya. Oke, padahal Bapak sudah terhubung dengan kita, tapi Bapak tidak bisa dengar suara saya ya. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya di Religi Pagi. Kembali Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, ini kayaknya penelpon yang sama ya, yang masuk tapi tidak bisa dengar suara kita ya. Baik, kita lanjut lagi Ustadz dengan pertanyaan berikutnya yang kami bacakan pagi hari ini. Apa peran keluarga katanya dalam bentuk akidah yang kokoh ini pada anak? Ini tetap juga pertanyaannya untuk anak-anak ya. Silakan Ustadz.
2: Ini pertanyaannya agak mirip dengan yang tadi ya.
0: Iya.
2: Jadi bagaimana cara menanamkan akidah kepada anak?
0: Iya.
2: Maka pertama harus dari rumah. Karena anak sebelum dia ada di sekolah, sebelum dia mendapatkan teman, yang dia lihat adalah ayah dan ibunya, dan itu harus ditanamkan. Dia melihat ibadah ayah dan ibunya sholat, beribadah, dia tahu bahwasanya ada kewajiban untuk beribadah, ada proses pembiasaan. Jadi ada dua proses, yang pertama proses cerita yaitu penanaman, dan yang kedua proses pembiasaan. Jadi penanaman akidah itu dimulai dengan tadi, ngobrol. Coba lihat Nabi, bukan Nabi ya, Luqman Al-Hakim itu bercerita dengan anaknya, menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim, wahai anakku janganlah bersyirikat kepada Allah. Itu kita dialog kepada anak, jangan sampai kita biarkan anak. Cuma kita tanya, so makan nak? Cuma kita tanya, mau perlu apa ti anak? So membeli akan HP? Ya dong. Cuma dunia terus yang kita perhatikan kepada anak, sedangkan akidahnya kita tidak perhatikan. Jadi itu yang kedua tadi. Selain dialog, jadikan diri kita atau isi rumah kita, orang yang ada di rumah kita itu adalah teladan terhadap kebaikan. Dia tidak melihat di sana ada maksiat, dia tidak melihat di sana ada bentuk-bentuk kesyirikan, tidak ada patung, dan seterusnya. Dia melihat di sana ada orang sholat, ada orang ibadah, insya Allah itu akan menanamkan akidah kepada anak kita. Allah.
0: Iya, ada pertanyaan yang masuk lagi nih Ustadz dari YouTube. Ustadz, bolehkah daging kurban dijual? Ini pertanyaan Ustadz dari YouTube dari Pak Eman Latif.
2: Kalau yang dimaksud adalah dari si penyembeli, tentu tidak boleh. Jadi saya berkurban lalu dagingnya bagian saya jual, tidak boleh. Tapi Kalau itu sudah menjadi bagian kita yang diberikan orang, maka boleh dijual, tidak ada masalah. Itu sudah jadi kewenangan kita. Kita diberikan daging, banyak orang yang kasih, sampai ternyata di kulkas sudah ada 40 kilo. Ada 40 orang kasih semua ke kita. Ini bagaimana? Kita tidak bisa habiskan, mau kita jual. Itu tidak ada masalah. Itu sudah jadi hak kita. Yang tidak bisa menjual itu adalah si penyembeli. Atau bukan penyembelinya, si pekurban. Pekurban itu yang tidak bisa menjual dagingnya, itu tidak boleh.
0: Baik, kita buka di line telepon lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan pagi hari ini dan langsung saja bisa bergabung. Oke, religi pagi, assalamualaikum. Oke, kami masih menunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini, Ustadz, di 5 menit terakhir ya. Ya, mungkin di 5 menit terakhir, Ustadz, mungkin ada sedikit tentang akidah dan tauhid yang bisa mencerahkan kita semuanya di pagi hari ini. Silakan Ustaz. Sembari menunggu penelpon.
2: Iya. Jadi terkait dengan akidah dan tauhid ini kan tadi pertanyaan dari Pak Anas ya. Pak Anas.
0: Iya, ada Pak ini ya. Siapa tadi? Ya, yang mana? Ya,
2: tentang nama.
0: Tentang
2: ada hal yang saya akan jelaskan tentang penamaan ilmu ini. Jadi ada hal yang terkait dengan rukun iman, tentang iman kepada Allah, Rasul dan sebagainya, tentang bagaimana menetapkan Allah itu ada. Alam ini sesuatu yang diciptakan. Allah itu cuma satu. Allah itu maha kuasa. Nabi itu ada. Akhirat itu ada. Itu disebut dengan hal yang terkait dengan ideologi, terkait dengan keyakinan, terkait dengan iman. Ilmu yang membahas tentang akidah ini, apa tentang keyakinan ini, macam-macam namanya, tapi yang paling populer yang pertama ilmu akidah. Jadi ilmu ini disebut dengan ilmu akidah. Kenapa? Karena berasal dari al-aqdu. Al-aqdu itu adalah ikatan. Kenapa keyakinan disebut ikatan? Karena dia adalah ya, keyakinan itu adalah ikatan yang kuat yang ada di dalam hati yang tidak mungkin bisa diurai. Ikatan yang sangat kokoh. Oleh karena itu keyakinan ini disebut dengan ilmu akidah. Ada lagi yang tadi disebut dengan ilmu tauhid, karena pembahasan yang paling utama adalah tentang keesaan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang Allah. Karena bagian terbesar dari ilmu akidah adalah, atau ilmu tentang keyakinan itu adalah tentang Allah itu intinya. Ada lagi yang memberikan nama, dia ilmu usuluddin. Sama saja, ilmu usuluddin adalah ilmu pokok-pokok dan dasar-dasar agama. Dan dasar agama itu adalah tentang akidah, tentang keyakinan, tentang tauhid. Yang berikut ada yang menamakannya dengan Al-Fiqhul Akbar, tapi ini tidak populer. Fikih besar, Imam Abu Hanifah pernah menyusun sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Fiqhul Akbar, yang isinya adalah tentang keyakinan, isinya adalah tentang akidah, isinya adalah tentang tauhid, isinya adalah tentang iman. Lalu ada ilmu lain yang ini populer, namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam, kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena di dalamnya terjadi perdebatan-perdebatan yang itu yang disebut dengan kalam, kata-kata. Ada yang mengatakan karena perdebatan terbesar pada masanya waktu itu adalah tentang kalam Allah, tentang sifat Allah itu berbicara, tentang Al-Quran itu bukan makhluk. Maka ini adalah 5 nama untuk ilmu yang sama. Jadi kalau kita katakan apakah ilmu tauhid dan ilmu akidah itu sama? Sama. Sama juga dengan ilmu kalam, sama. Pembahasannya sama. Cuma dasar pemberian nama ada. Kenapa ilmu akidah disebut dengan ilmu akidah? Kenapa ilmu disebut dengan ilmu tauhid? Tadi sudah diberikan penjelasan. Lalu akidah itu mengajarkan kepada kita 2 hal. Yang pertama, bagaimana keyakinan kita itu benar. Benar itu berarti sesuai fakta. Bahwasanya Allah itu esa. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Jadi apapun yang tergambar tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu tidak bisa dikatakan bagaimana. Oh, bagaimana bentuknya Allah? Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak mempunyai tempat tinggal. Jangan bilang Allah tinggal di langit, karena Allah tidak butuh tempat tinggal. Maka pandangan kita tentang Allah, tentang segala sesuatu itu harus benar. Yang kedua, pandangan kita yang benar itu harus kokoh, harus kuat, tidak mudah digoyang. Maka dia harus diberikan argumentasi yang kuat, lalu dibarengi dengan ibadah pendekatan kepada Allah, sehingga dia menjadi kuat dengan akal dan kuat dengan hati kita. Maka itu harus kita lakukan terhadap akidah kita dan tidak bisa diremehkan. Pembahasan akidah itu singkat, pembahasan akidah kita tidak banyak, tapi dia akan menentukan benar tidaknya agama kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Kita langsung saja akan menutup kebersamaan kita di hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di Religi Pagi di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih Bu Fani. Kepada seluruh kru kita ucapkan juga terima kasih dan ucapan minal aidin wal faizin. Begitu juga kepada seluruh pendengar, mohon maaf kalau ada hal-hal yang selama ini tidak berkenan. Dan insya Allah di hari raya Idul Adha ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk tunduk kepada Allah dan kemampuan untuk uruh korban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Dan kepada Basnas juga kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan-kebaikan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan pagi ini kita akan jelang penyampaian warta pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Pro, ya, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jadi saya membawa susu dan beberapa makanan untuk anak-anak, dan untuk orang dewasa tentunya kebutuhan mandi dan alat kebersihan.
2: Semua jemaah itu didorong murur semuanya, kecuali ada yang beberapa dari KBH itu masuk di pintu Musdalifah, akhirnya mereka tidak masuk di murur.

himpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi edisi 30 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ensyah. Banggai.

0: awali dengan informasi pertama. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Informasi pertama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan kepada seluruh jajaran sekolah jenjang SMA sederajat agar memperkuat pengawasan terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan antar siswa. Gubernur menegaskan kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar merupakan pelanggaran berat karena berdampak serius terhadap mental, prestasi belajar, hingga masa depan generasi muda.
1: Adalah cermin daripada nilai martabat, nilai kebersamaan, dan itu semua tidak bisa dicederai dengan kekerasan ataupun bullying. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada semua sekolah untuk memperhatikan ini.
0: Selain itu, orang tua juga diminta agar aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah termasuk siswa guna mengantisipasi potensi kekerasan di lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik tetapi juga pembentukan akhlak dan empati antar siswa. Pendengar, Wakil Gubernur Gorontalo salurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Bantuan tersebut bentuk perhatian pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi melakukan kunjungan di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Kunjungan Wagub tersebut melihat secara dekat kondisi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, Ida Saida meninjau sejumlah lokasi dan berdialog dengan warga terkait kebutuhan masyarakat pasca bencana. Pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dampak dari bencana banjir.
3: Mengunjungi komunitas adat terpencil, di situ terdapat 54 kakak, kemudian yang 3 kakak, 3 rumah adalah kena terban hanyut, kemudian yang 20 rumah rusak. Ya. Nah, di situ itu banyak anak-anak ya, jadi saya membawa susu dan beberapa makanan untuk anak-anak, dan untuk orang dewasa tentunya kebutuhan mandi dan alat kebersihan. Nah, kemudian saya lanjutkan perjalanan melihat puskesmas, di situ ada salah satu warga yang melahirkan secara normal ya. Lanjut melihat dari di Dumop itu, di mobil tanki Dumop, penjernihan air yang airnya bisa langsung dikonsumsi.
2: Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan logistik kepada warga terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ida Saida menghimbau kepada seluruh pihak bersinergi dalam penanganan dampak banjir, mulai dari proses pemulihan pasca banjir, lebih khusus distribusi bantuan pangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar penanganan pasca bencana berjalan maksimal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Bobi Riawan melaporkan.
0: Aparat gabungan TNI Polri dan Tagana dengan masyarakat melakukan pembersihan akses jalan trans yang sempat tertutup material longsor tanah di Kecamatan Bone.
4: Aparat gabungan TNI Polri dan Tagana serta masyarakat terus memfokuskan penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Selain membersihkan pemukiman warga, tim gabungan juga melakukan pembersihan akses jalan trans yang sempat tertutup material longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut beberapa hari terakhir. Material tanah, lumpur, dan bebatuan yang menutupi badan jalan saat ini mulai dikerjakan menggunakan alat berat guna mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat di Kecamatan Bone. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yowan Babiongo, kepada RRI kemarin mengatakan proses pemulihan pasca bencana terus dilakukan secara bertahap bersama seluruh unsur terkait. Alat berat telah diterjunkan untuk menangani tumpukan material longsoran yang sebelumnya menghambat jalur utama penghubung masyarakat di wilayah terdampak.
5: Keadaan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik, yang terutama material-material yang berada di jalan sudah dari malam dibersihkan oleh alat-alat berat yang dipinjamkan oleh Balai Jalan Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah sampai saat ini jalan-jalan di 4 desa alhamdulillah sudah mulai terlihat normal kembali.
4: Selain pembukaan akses jalan, aparat gabungan bersama masyarakat juga terus melakukan kerja bakti membersihkan rumah warga dan lingkungan pemukiman yang sebelumnya dipenuhi lumpur pasca banjir. BPBD Bone Bolango memastikan penanganan darurat akan terus dilakukan hingga seluruh akses vital masyarakat kembali normal dan aktivitas warga dapat berjalan seperti biasa. Saat ini, ragam bantuan dari berbagai instansi dan komunitas terus berdatangan. Taufik Usman melaporkan.
0: Provinsi Gorontalo dinilai telah lama menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional melalui produksi jagung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Gorontalo Mulyadi Demario mengatakan, Gorontalo selama ini dikenal sebagai daerah lumbung jagung nasional dengan kontribusi besar terhadap kebutuhan pangan dan pakan nasional. Menurutnya, sektor pertanian jagung di Gorontalo telah berkembang pesat berkat dukungan petani, pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memperluas area tanam dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menjelaskan keberhasilan Gorontalo mempertahankan produksi jagung selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa daerah tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
6: Pertama mungkin saya perlu sampaikan bahwa Gorontalo ini, sembada ini sudah sejak lama lah ya. Karena Gorontalo ini 95% produksinya itu lebih dari 95%, bahkan mungkin 99% mana ya. Itu digunakan menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Jadi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kita tidak banyak gitu ya. Karena memang kita tidak, sampai saat ini kan kita belum punya pabrik pakan. Ya, jagung-jagung kita ini kan untuk bahan baku pabrik pakan. Nah, kita menyuplai pabrik pakan hampir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa ya. Itu kita suplai dari Gorontalo. Jadi kalau bicara swasembada, itu nggak ada masalah. Kita sudah swasembada sejak lama gitu ya. Nah, sekarang kalau masalah apakah kita sudah on the track ya, alhamdulillah kalau ngelihat tren produksi, ngelihat tren luas tanam ya, kemudian respon petani ya di lapangan sampai sekarang ini, insyaallah ya kita enggak ada masalah.
0: Selain memperkuat produksi, pemerintah daerah juga terus mendorong perluasan area tanam jagung di sejumlah wilayah sentra pertanian guna menjaga posisi Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional. Mulyadi menilai keberadaan sektor jagung tidak hanya berdampak terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat pedesaan karena sebagian besar petani di Gorontalo menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut. Mulyadi berharap sinergi antara pemerintah, petani, penyuluh pertanian, dan seluruh stakeholder terus diperkuat agar Gorontalo tetap menjadi daerah andalan nasional dalam produksi jagung dan ketahanan pangan. Pendengar, distribusi daging kurban Masjid Al-Muqarrabin Kota Gorontalo pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, selain untuk jemaah dan masyarakat sekitar, juga dibagikan pada panti asuhan dan beberapa masjid lainnya yang ada di Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Sebanyak 73 peserta ibadah kurban di lingkungan Masjid Al-Muqarrabin Kota Gorontalo telah berkontribusi pada penyembelihan sapi kurban perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Khusus Lebaran Idul Adha tahun 2026 ini, pihak Tamirul dan Panitia Masjid Al-Muqarrabin menyembelih hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi ditambah dengan 3 ekor kambing. Amiruddin Habi, Ketua Badan Tamirul Masjid Al-Muqarrabin Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo mengemukakan, sudah menjadi kebiasaan di masjid ini untuk penyembelihan hewan kurban dilaksanakan dalam sehari penuh dari pemotongan hingga pendistribusian daging kurban tersebut. Terkait dengan pembagian daging kurban dilakukan berdasarkan jumlah kupon yang diedarkan kepada seluruh jamaah dan masyarakat di sekitar masjid. Selain itu, daging kurban yang tersisa juga dibagikan di panti asuhan dan masjid lainnya yang ada di Gorontalo.
8: Dari tahun-tahun kemarin kita tetap laksanakan itu sehari full, itu sampai dengan sampai jam 9 malam. Tetapi di distribusinya, tapi yang sudah memegang kupon itu, bahkan di akhir-akhir setelah kita selesai menerima penukaran kupon itu, ternyata kita masih ada sampai dengan 250 kantong plastik, dan itu kita sebarkan kepada panti asuhan dan beberapa masjid.
7: Sebagai Ketua Badan Tamirul Masjid Al-Muqarrabin, ia pun berharap ke depan jumlah penyembelihan hewan kurban akan terus mengalami peningkatan dan akan lebih baik lagi. Amiruddin pun berharap keberadaan Masjid Al-Muqarrabin nanti dapat membantu masjid lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar, pendampingan keluarga bagi lanjut usia masih menjadi perhatian di layanan kesehatan. Tidak sedikit lansia yang datang sendiri ke fasilitas pelayanan kesehatan tanpa ditemani anggota keluarga. Kondisi ini dinilai menyulitkan lansia dalam menerima pelayanan maupun edukasi kesehatan secara maksimal. Kehadiran keluarga juga penting untuk membantu lansia memahami pola hidup sehat di usia senja. Selain membantu mobilitas keluarga berperan dalam memberikan dukungan emosional kepada lansia saat menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepala Puskesmas Toto Utara Surat Nihamsa menyampaikan minimnya pendampingan keluarga terhadap lansia pun dinilai perlu menjadi perhatian bersama.
9: Kami melihat untuk peran keluarga ini masih sangat kecil, di mana kadang kami mendapati lansia datang ke tempat pelayanan hanya sendirian atau bahkan hanya dengan bentor yang dia naiki untuk datang ke tempat pelayanan. Ini sangat miris. Biasanya ada beberapa penjelasan dan edukasi yang disampaikan kepada penderita atau kepada pasien, yaitu bagaimana pola hidup kepada lansia ini agar bisa terus sehat sudah menua. Biasanya datang sendiri ke tempat pelayanan.
0: Suratni menambahkan, keluarga memiliki peran penting dalam memahami edukasi kesehatan yang diberikan tenaga medis kepada lansia. Menurutnya, dukungan keluarga diperlukan agar pola hidup sehat lansia dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap kesadaran keluarga untuk mendampingi lansia saat berobat maupun pemeriksaan kesehatan dapat semakin meningkat.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Panitia bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo akan menyiapkan sedikitnya 80 stand pameran untuk pelaku UMKM pada kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Gorontalo. Stand-stand tersebut akan ditempatkan di kawasan sekitar kantor Bupati Gorontalo sehingga mudah dikunjungi para peserta dan masyarakat. Seluruh stand yang disediakan dapat digunakan secara gratis oleh para pelaku UMKM. Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Saida Rosli Habibie, mengungkapkan produk UMKM akan ditampilkan nanti harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya telah melalui proses kurasi untuk memastikan produk memenuhi standar kelayakan, kualitas, dan keamanan pasar. Selain itu, setiap produk UMKM sudah pernah dipamerkan pada berbagai event besar.
11: UMKM ada di kantor Bupati, ya itu sekitar disiapkan oleh Bank Indonesia, ya. 80 tenda. 80 tenda itu gratis, ya. Itu gratis, itu dari Bank Indonesia. Entah dari yang dari kabupaten, ya. Tentunya juga itu sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia, itu yang berhak ikut di UMKM itu mereka yang sudah dikurasi. Dan memang sudah beberapa kali ikut memenuhi syarat, karena ada beberapa UMKM berapa pernah ikut tidak memenuhi syarat itu sudah di blacklist.
0: Pelaksanaan Penas KTNA ke-17 di Gorontalo menjadi sarana penting memperkenalkan produk unggulan UMKM lokal kepada peserta dan pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi ajang promosi, kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan pemasaran, menjalin kemitraan, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Di bulan Mei 2026 ini, pemerintah menerbitkan izin pengelolaan pertambangan rakyat bagi salah satu koperasi di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
12: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Satuan Tugas Percepatan Pembentukan IPR terus mendorong legalitas aktivitas pertambangan rakyat di daerah. Di bulan Mei 2026 ini, pemerintah telah menerbitkan IPR bagi Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo untuk mengelola lahan pertambangan seluas 0,47 hektar di wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Pohuwato. Luasan tersebut merupakan bagian dari total 10 hektar area yang sebelumnya diusulkan oleh koperasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pengeliu, kemarin mengatakan, dengan terbitnya IPR tersebut, Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo telah memiliki dasar hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan. Ia menambahkan, saat ini masih terdapat 14 koperasi yang sedang melengkapi berbagai dokumen persyaratan sebagai bagian dari proses pengajuan izin.
13: Kemarin IPR yang terbit untuk Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo itu adalah turunan atau produk bawaan dari 2022. di mana dokumen tersebut sudah disusun oleh Kementerian SDM di 2024, pengesahannya 2025, kami dinas menyusun reklamasi pada 2025. Dan saat ini ada 14 koperasi yang sedang berproses untuk mengajukan kelengkapan administrasinya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, memastikan penerbitan IPR untuk koperasi produsen cahaya sinergi Dengilo telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penerbitan IPR, pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
14: IPR untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemetaan, sekitar 8 hektar itu berada di kawasan hutan. Dan 0,47 hektar itu berada di luar kawasan hutan. Nah, sehingga yang kami proses terlebih dahulu adalah izin untuk kawasan yang berada di luar kawasan hutan tentunya. Karena ketika bersentuhan dengan kawasan hutan, maka kewenangannya berada di pemerintah pusat, di kementerian. Nah, terkait dengan IPR yang terbit ini adalah IPR dengan luas kawasan 0,47 hektar.
12: Pemerintah berharap terbitnya IPR bagi koperasi produsen cahaya sinergi Dengilo dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan kelompok usaha lainnya untuk mengajukan izin pertambangan secara resmi. Legalitas pertambangan penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pengawasan kegiatan pertambangan, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
0: Pendengar, mahasiswa, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit pada masa peralihan musim yang terjadi saat ini. Perubahan cuaca yang tidak menentu dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Kondisi ini dapat memicu berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan dan pencernaan. Dokter spesialis penyakit dalam Ferdianto Dai kepada RRI menyampaikan pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Ia menjelaskan infeksi saluran pernapasan akut menjadi salah satu penyakit yang paling sering kali muncul akibat perubahan suhu dan kelembaban. Selain itu, gangguan pencernaan juga kerap terjadi karena faktor kebersihan makanan dan air yang kurang terjaga. Tidak hanya itu, penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, dengue, dan ini berpotensi meningkat. Ya, DBD juga berpotensi meningkat.
15: Jadi ketika di musim peralihan biasanya infeksi saluran napas tuh melonjak naik karena dia ada penyakit di musim hujan dan juga ada penyakit di musim kemarau. Biasanya kasusnya akan lebih meningkat hanya di saluran napas. Tapi kalau kita lihat secara musim, saya biasanya mengelompokkan ini ada 3 klaster. Jadi biasanya datang dengan keluhan saluran napas, jadi batuk, pilek, sesak napas, demam. Ada biasanya datang dengan klaster gangguan gastrointestinal atau saluran pencernaan, diare. Dan juga yang tidak lupa adalah klaster yang sering penyakit-penyakit yang diakibatkan vektor, contoh demam berdarah, chikungunya, leptospira. Itu juga adalah cenderung yang biasanya penyakit-penyakit yang sering menonjol ketika terjadi peralihan musim.
0: Masyarakat perlu meningkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kewaspadaan yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat mencegah penyebaran penyakit selama masa peralihan musim. Pendengar, seluruh tahapan yang berkaitan dengan rukun haji di Tanah Suci dapat dilaksanakan dengan baik oleh para jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Multazam Telaga Gorontalo. Bahkan pihak KBIHU Multazam terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan jemaahnya yang tergabung dalam kloter 28 maupun 30 UPG.
16: Secara rutin setiap pemberangkatan ibadah haji, kelompok bimbingan Multazam senantiasa melaksanakan doa dan zikir yang melibatkan seluruh keluarga jamaah haji yang berada di daerah Gorontalo. Kegiatan zikir yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mendoakan kepada para jamaah haji yang tergabung dalam KBIHU Multazam Gorontalo tetap dalam keadaan sehat menjalankan rukun haji di Tanah Suci. Pembina KBIHU Multazam Telaga Gorontalo Uja S.A.D.U. mengemukakan seluruh jamaah haji yang tergabung dalam kelompok bimbingan Multazam tersebut terus terpantau sejak pemberangkatan hingga menjalankan rukun haji. Menurutnya dengan pemantauan yang dilakukan secara maksimal seperti ini, ditambah dengan penguatan manasik haji sebelum diberangkatkan, membuat para jamaah haji multajam yang tergabung pada kloter 28 maupun 30 dalam keadaan sehat walafiat.
17: Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat semua. Selama ini dalam pantauan kami, mulai dari sejak sampai di Tanah Suci sampai dengan sekarang belum ada yang sakit. Alhamdulillah dengan manasik kami yang sempurna, bahkan kloter 28 yang 31 orang terpisah dari pembimbing dan tidak ada lagi yang mendampingi mereka, hanya mereka yang ada, 31 jamaah yang tidak tahu menahu apa-apa, tapi berkat manasik yang mantap yang kami berikan sama mereka, dan alhamdulillah dengan pantauan mereka dan panduan kami dari sini, mereka bisa melaksanakan dengan baik.
16: Ditambahkan Uja sebagai pembina di kelompok bimbingan Haji Multajam Telaga Gorontalo, tentu pihaknya berupaya agar seluruh jemaah haji KBIHU dapat menjalankan ibadah haji. Dengan koordinasi yang terus dibangun melalui pembimbing haji serta jemaah itu sendiri, menyebabkan seluruh tahapan haji dapat dilaksanakan dengan baik. Hendra Raup melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Encah Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
10: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya, Gubernur Gorontalo, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya, Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar pada pagi ini, tepat di jam 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan memperbarui informasi cuaca untuk hari ini. Nantinya kita akan... Ya, sebelumnya kita masih akan menghadirkan dulu informasi lainnya yang kali ini tentang penerimaan mahasiswa baru.
1: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
2: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
1: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
2: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
1: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://garingpol

0: sbm.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.
2: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

Terima kasih untuk Anda pendengar pagi ini. Kami akan kembali mengupdate informasi-informasi dan sekaligus untuk pagi ini, ya, info cuaca akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Sumatera Timur.
1: Selamat pagi. Mendengar dimanapun Anda berada, info cuaca pagi ini kami akan hadirkan bersama prakirawan Virginia Rumimpono.
0: Awan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Dengilo, Manangu, Botomoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Asparaga, Tulanguhula, Motilango, Kulubalat, Tibawa, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kuandang, Tomilitio, Gentumaraya, Atinggola, Pinogu, Suwawa Timur, Bone Raya, Bulawa, Bone, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Bolemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 12 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

0: Daerah Timur rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua. Karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan. Pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Terima kasih untuk Anda pendengar. Hari ini kita di kagetkan dengan ada kabar 16 warga negara Indonesia yang dikabarkan meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia pada 11 Mei lalu. Pendengar, ini adalah kabar dari Kemenlu RI juga yang memperbarui informasi kembali mengenai jumlah warga negara Indonesia yang meninggal dunia saat kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor Perak, Malaysia. Dan kecelakaan kapal yang mengangkut puluhan 37 warga negara Indonesia ini terjadi pada hari Senin 11 Mei 2026 lalu dan menyebabkan ada 16 orang diantaranya tewas. Guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur ini bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Dan 5 penemuan dengan 18 warga negara Indonesia lainnya, ini guna untuk melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi, juga memastikan kondisi mereka. Warga negara yang selamat dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu ada 5 warga negara Indonesia yang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh PDRM keterkaitannya dengan tindak pengiriman migran ilegal. Seluruh warga negara Indonesia yang selamat kini dalam kondisi baik dan sehat. Dan diimbau oleh pemerintah bahwa masyarakat yang merasa memiliki anggota keluarga mungkin terkait dengan insiden ini atau membutuhkan informasi lebih lanjut, segera menghubungi hotline perlindungan KBRI Kuala Lumpur di +60 17 66 88 032. Every little thing that we want to be, I know we're never ever gonna be for sure. We tried before.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita nanti akan kami hadirkan program Kopi Pagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita Indonesia pagi ini akan menghadirkan topik menanamkan nasionalisme sejak dini untuk Indonesia yang tangguh. Pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk generasi yang mencintai tanah air. Pendengar, nasionalisme yang kita tahu bersama ini merupakan sikap cinta tanah air yang perlu kita tanamkan sejak dini, terutama kepada generasi muda. Dan melalui pendidikan karakter, anak-anak diajarkan untuk bisa menghargai budaya, bahasa, juga perjuangan dalam upacara bendera misalnya ya, atau hafalan lagu kebangsaan. Tapi juga bukan hanya itu, melalui perilaku sehari-hari seperti menjaga persatuan, penghormatan, perbedaan, dan menggunakan produk dalam negeri juga ini salah satunya. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti ini sejak kecil, anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang bangga terhadap identitas bangsanya. Jadi pendidikan karakter memiliki peran penting untuk bisa membentuk generasi yang insya Allah ini akan berakhlak mulia dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi, tentunya generasi muda ini jelas-jelas mudah sekali terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tentu ini belum tentu ini sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, olehnya keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat ini perlu untuk memberikan teladan yang baik buat anak-anak yang tentu dengan tujuan untuk memiliki karakter berdisiplin, kemudian jujur, peduli, sampai cinta tanah air. Ya, jadinya untuk kesempatan hari ini kita akan mengundang Anda pendengar ke line telepon. Dan pagi ini di line telepon juga sudah bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, Mahrita Usman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Mahrita, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Pagi kembali, ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya, lagi liburan ini, tapi kita nggak apa-apa kan tanya-tanya soal kenapa ini nasionalisme ini perlu ditanamkan kepada generasi muda sejak dini atau sejak anak-anak.
1: Ya, terima kasih. Rasa nasionalisme ini perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini dalam rangka penguatan karakter untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam memajukan bangsa. Jadi sikap ini perlu ditanamkan karena dengan sikap ini akan dibangun melalui pengenalan budaya. Jadi penanaman sejak dini itu diterapkan atau ditanamkan melalui pengalaman budaya ataupun sejarah perjuangan bangsa, bagaimana bangsa Indonesia ini 73 tahun yang lalu kita menikmati kemerdekaan saat ini. Jadi kita harus menanamkan kepada mereka dengan terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Betul.
1: Penting. Jadi kemudian juga menghormati terhadap keberagaman yang ada di dalam di negara kita ini dengan jiwa nasionalisme ini yang kita sudah tanamkan secara kuat. Tentu generasi muda akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa ini terutama. Itu menurut saya, sehingga perlu kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Nah, kalau dulu kita mengenal ada yang namanya pelajaran sejarah perjuangan bangsa atau mata pelajaran yang masih bagian daripada penanaman terhadap nilai-nilai rasa kebangsaan itu. Jadi seperti itu, menurut saya penting sekali kita menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak kita sejak dini agar mereka lebih bertanggung jawab terutama dalam mempertahankan dan memajukan bangsa ini ke depan.
0: Betul. Seperti ya, ya, mungkin kalau tadi contohnya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin juga bisa dimasukkan juga menggunakan bahasa Gorontalo yang baik dan benar.
1: Ya, ya. Jadi tadi itu antaranya pengenalan budaya ini, ya. Itu penting antaranya terhadap bahasa daerah kita sendiri.
0: Betul.
1: Selain kita mempertahankan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa kita, ya bahasa daerah juga adalah sebagai budaya yang perlu kita pertahankan dan harus kita tanamkan kepada anak-anak sejak mereka lahir ataupun sejak mengenal aksara, agar mereka tahu menjaga bahasa ibu itu sendiri.
0: Iya. Baik, Ibu, siapa saja yang yang lebih berperan kira-kira dalam menanamkan nilai nasionalisme kepada anak-anak?
1: Baik ya, jadi yang bertanggung jawab ini mungkin untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak ini di rumah tentu orang tua. Kita harus membudayakan dalam rumah berbahasa daerah agar anak-anak kita ke depan mengenal tentang budaya kita sendiri. Di sekolah itu adalah para guru. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara itu sendiri, untuk pembiasaan terhadap penggunaan bahasa daerah ini, jadi kita di secara mata pelajaran muatan lokal yang kebetulan juga menjadi sebuah program pemerintah daerah dan yang diatur dalam Pergub untuk muatan lokal itu, salah satunya adalah materi tentang bahasa daerah. Jadi maka kita dari lingkungan pendidikan itu penting untuk menanamkan bahasa daerah itu sendiri. Jadi seperti itu kira-kira dari saya yang bertanggung jawab.
0: Baik, ya. Ibu, dari pandangan Ibu sendiri, bagaimana sebenarnya cara untuk bisa menghadapi pengaruh budaya asing agar pengaruh budaya asing yang kita tahu bersama ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Nah, bagaimana ini caranya untuk ya, lingkungan baik, Ibu?
1: Jadi kalau di lingkungan saya sendiri, utamanya di lingkungan SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, untuk memfilter budaya asing yang nanti akan menjadi hal-hal yang melunturkan rasa nasionalisme. Jadi di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara itu kita membiasakan dengan budaya religius. Jadi kita dengan kegiatan-kegiatan penguatan pendidikan karakter dengan menerapkan budaya religius, enggak, insya Allah anak-anak dapat memfilter budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kondisi budaya daerah kita sendiri. Nah, di Provinsi Gorontalo juga untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK saat ini sudah membuat program bahwa ada sekolah berbasis budaya, ya, yang intinya adalah budaya Gorontalo. Jadi berbasis budaya artinya kita menerapkan, kita mengimplementasikan nilai-nilai budaya itu. Jadi termasuk SMA 1 Gorontalo Utara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai nantinya sekolah yang memprogramkan budaya. Jadi memasukkan internalisasi nilai-nilai budaya di sekolah. Jadi contoh kita sudah mulai pada di bulan Ramadan kemarin, kita menjadikan sekolah kita ada memasang arkus sebagai tanda bahwa itu adalah adat. Seperti di depan masjid. Jadi oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo itu telah membuat satu program sekolah berbasis budaya. Artinya ada menanamkan nilai-nilai budaya agar ini salah satu bagian dari strategi untuk mencegah pengaruh budaya asing yang saat ini dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin menggerogoti perkembangan edukasi anak-anak kita saat ini.
0: Ya, ya mungkin kedepannya Ibu bisa membayangkan bagaimana apa manfaatnya sebenarnya dari rasa cinta tanah air ini untuk mereka, anak-anak di masa depan nanti.
1: Iya, terima kasih. Jadi dengan kita menanamkan rasa nasionalisme ini kepada anak-anak sejak dini, ini akan memberikan manfaat kepada mereka ke depan, insya Allah sesuai iya. dengan visi negara kita adalah Indonesia yang unggul berkarakter di tahun 2045. Insya Allah dengan pengalaman ini atau dengan cara kita menanamkan rasa nasionalisme, mereka akan dapat mempertahankan inilah kondisi negara kita dan menjadi sesuatu yang mereka bertanggung jawab terhadap kemajuan negara kita ini. Itu yang nanti harapan saya ke depan dengan kita menanamkan rasa nasionalisme ini kepada anak-anak kita, pasti mereka, karena mereka adalah generasi penerus ya, yang nantinya betul. Akan bertanggung jawab terhadap perkembangan kemajuan daripada negara kita ini.
0: Baik. Negara kita ini. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu untuk kebersamaannya di pagi hari ini, Ibu Mahrita Usman, Kepala Sekolah ya. SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Ibu.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Ya, selamat saya pagi.
1: Ya, baik. Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, manfaatnya ke depan, insya Allah ya, masyarakat adik-adik atau anak-anak ya, yang mungkin yang sudah ditanamkan rasa nasionalis yang tinggi di kehidupan sehari-hari, ya mereka nantinya akan bisa membela dan tetap mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Kita nantinya akan menghadirkan di sesi berikutnya juga, pendengar, ya. Namun kami masih menunggu lagi line telepon ke 082196648664 komentar untuk komentar dan opini paginya. Di sesi kedua juga nanti kami akan hadirkan belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas. Tetap di kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey Budi, lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brodi?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya?
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brodi. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

Iya, masih ingin bebas. Kita semua bebas, tapi bebas yang ada syaratnya ya, nggak boleh kebablasan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bebas tanpa batas, itu boleh aja ya. Dan sesi kedua ini kita mau ya, akan mengangkat topik belajar tanpa melihat, berkarya tanpa batas. Ini mungkin yang menjadi gambaran bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik ini masih mampu, masih bisa berkarya sampai kapanpun dengan tanpa batasan. Penyandang tunanetra yang ada di Provinsi Gorontalo untuk terus belajar, berkembang, dan berkarya. Dan ini sehubungan dengan berkembangnya juga teknologi digital yang makin pesat. Pendengar, sebagian tunanetra kini mulai mampu ya beradaptasi dengan berbagai perangkat teknologi, termasuk smartphone atau telepon pintar, dan mereka bisa menggunakan fitur suara, aplikasi pembaca layar, hingga media komunikasi digital untuk mendukung keseharian mereka. Bahkan mereka bisa bekerja mandiri. Pengalaman ya, saya kemarin itu pernah ada seorang tunanetra yang semobil ya, angkutan umum dengan saya, dan kebetulan ia hanya meminta ditunjukin ini sudah benar naik tangganya. Ya sudah benar, ternyata ya sangat lantang suara orang ini, dan ia sangat sopan berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mengatakan bahwa saya minta maaf sudah mengganggu Anda, dan terima kasih sudah menunjukkan tempat duduk kepada saya gitu ya, sudah memberikan tempat duduk dan membantu mengangkat barangnya. Dan ternyata orang ini akan menuju ke salah satu pasar yang ada di Kota Gorontalo untuk melakukan aktivitas ngamen. Nah, ngamennya kayak apa? Karena dia menjual suara yang bagus, dan akhirnya saya baru tahu ia memiliki aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Ia sambungkan sendiri kabel-kabelnya ke salah satu speaker untuk ia bernyanyi. Dan itu dilakukannya sendiri. Nah, ini bekerja secara mandiri mereka sudah bisa lakukan. Bahkan ya, mereka ini juga punya beragam keahlian yang bisa mereka tunjukkan, kemampuan dengan potensi yang besar dalam dunia pendidikan maupun keterampilan hidup mereka. Ada yang mahir bidang musik, ada yang bisa terapi, ya, ada yang bisa kerajinan scarf gitu. Kemudian ada juga yang mampu dengan literasi digitalnya. Ini menjadi gambaran bahwa akses pendidikan dan lingkungan mereka ini mampu membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas netra untuk bisa berpartisipasi aktif di tengah masyarakat. Nah, pendengar, makin kesini ya kita, perkembangan ini sekaligus juga tidak hanya bicara soal pendidikan yang inklusif, tapi juga bagaimana kesempatan mereka bersekolah ya, tetapi juga mereka bagaimana bisa membangun kemandirian mereka, bagaimana bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Kemampuan mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman ini masih ada juga yang belum terpenuhi. Dengan dukungan teknologi yang akses belajar yang cepat saat ini, tunanetra ini mampu menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukan sebagai penghalang untuk tetap produktif. Dan saat ini kami akan mengundang Anda di line telepon 082196648664. Pagi ini juga komentar Anda kami tunggu, dan kita juga sudah

0: perkembangan digital ini sangat sangat membantu ya. Kalau di kami itu seperti ini website gitu. Website kami Kementerian Agama Kota Gorontalo sudah ramah untuk tunanetra. Artinya ketika mereka membuka ada suaranya, ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ada suaranya, kemudian ada panduan-panduan khusus untuk itu, untuk belajar gitu, terkait apapun mereka tanpa visual itu sudah bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa di era digital seperti ini.
1: Jadi kalau saat ini ya, perkembangannya yang sudah sampai di sini, keterampilan-keterampilan apa saja yang mereka miliki oleh para penyandang tunanetra yang khususnya yang ada di Gorontalo?
0: Yang pertama, keterampilan yang mereka perlu tentunya mereka perlu belajar untuk mengoptimalkan indera sentuhan dan juga indera gerak gitu. Nah, untuk indera sentuhan ini kan ada huruf-huruf Braille gitu ya.
1: Yeah.
0: Apakah itu huruf Latin maupun Al-Quran pun sekarang sudah ada huruf Braille-nya. Nah, untuk membaca dan menulis huruf Braille ini kan menggunakan ujung jari. Jadi itu yang kita sebut dengan dia harus bisa mengoptimalkan indera sentuhan atau yang dikenal dengan taktil gitu. Kemudian selain itu juga mereka bisa misalnya ya membaca bahasa isyarat tangan orang. Isyarat tangan orang ini misalnya dengan cara dia menumpangkan tangan di atas tangan orang berbicara gitu. Jadi dia paham apa yang dimaksud. Kemudian juga ada metode yang harus bisa dikuasai itu misalnya dengan meraba ya, meraba wajah, meraba kemudian rahang, tenggorokan yang berbicara, dia bisa mendeteksi gerak, bisa mendeteksi gerakan bibir gitu ya saat berbicara gitu dari jarak dekat. Kemudian juga kemampuan lainnya dia bisa mengenali misalnya ruang, kemudian arah, lingkungan sekitar ya dengan menggunakan tongkat gitu kan.
1: Betul,
0: khusus
1: betul.
0: Untuk ya Nah, kalau di jalan-jalan itu kan udah ada disiapkan tuh jalur-jalur untuk tunanetra.
1: Yeah.
0: Selain itu juga dia bisa mengeksplorasi objek misalnya. Keterampilan dia bisa menyentuh tadi itu atau meraba benda-benda yang sistematis misalnya dari sisi bentuk gitu ya. Dari suhu misalnya, dia tahu di situ ada api, ada panas gitu kan. Kemudian tekstur ya dan ukuran-ukuran tertentu gitu.
1: Ini artinya
0: jadi
1: kalau
0: untuk mereka.
1: Iya. Sementara di Kemenak sendiri tentu ada program-program khusus untuk para disabilitas. Apa saja itu, Ibu?
0: Iya, betul sekali. Kita punya dua program ya, inovasi layanan yang kita berikan kepada mereka. Yang pertama itu kita namai Posabari. Posabari artinya belajar program belajar agama dengan sabar dan ikhlas. Ini sasaran kita adalah mereka para disabilitas dan lansia, juga warga lapas. Jadi mereka ini orang-orang yang dalam keadaan keterbatasan gitu, tapi mereka tetap semangat untuk belajar agama. Ya terbatas, yang kalau di lapas kan mereka terbatas karena di terangkeng gitu ya, nggak boleh kemana-mana.
1: Betul.
0: Lansia pun begitu ya, lansia apalagi terbatas mungkin pendengarnya kurang, matanya, apalagi disabilitas. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga punya pusat jajan warga disabilitas atau Puja Rasa, dan ini ditokong penuh oleh Basnas, baik Basnas kota, Basnas provinsi, bahkan Basnas pusat, yang dikolaborasikan dengan program Z-Mart-nya Basnas Pusat gitu. Nah, hasil dari penjualan pada Puja Rasa itu kita maksimalkan untuk mereka warga disabilitas miskin. Dan alhamdulillah dua inovasi layanan kami ini berhasil membawa Kemenak Kota Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Menpan RB, yakni pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

0: seperti yeah. itu.
1: Ya, tentu ini ada juga yang bukan hanya dari apa namanya untuk tunanetra, tapi misalnya ya tunanetranya ini tidak terbatas usianya ya Bu ya, dalam masuk dalam program ini ya. Ya.
0: Iya, enggak terbatas. Yang jelas bahwa kalau untuk program Puja Rasa itu kita baru terbatas pada pilot projectnya itu ya untuk 20 orang warga disabilitas miskin, tidak terbatas. Yang penting dia disabilitas, apakah dia tunadaksa, tunarungu, tunanetra gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi mereka yang disabel. Jadi ya, dengan kategori dia ada pada desil 1 dan desil 2 gitu, mereka miskin. Nah kalau untuk jangkauan program Posabari itu semuanya ya, semua warga disabilitas yang kita kerjasamakan dengan Yayasan Putra Mandiri Gorontalo gitu. Kami sejak tahun akhir 2022 ya sudah menandatangani PKS dengan Yayasan Putra Mandiri, di mana kami bersama-sama mengintervensi para disabilitas ini gitu ya, warga disabilitas dengan program-program itu tadi. Kalau khusus dari kami itu yang itu. Dan alhamdulillah sekarang kami juga sudah punya KUA Transformasi. Ini adalah program inovasi dari Kanwil Kementerian Agama. Dan Kota Gorontalo menjadi pilot project pertama. Nah, di KUA Transformasi ini kita punya satu penyuluh agama yang memang dia spesifikasinya pelayanan disabilitas, yang kemarin mendapatkan juara teladan nasional ya, juara satu, di mana yang bersangkutan berhasil menciptakan metode belajar baca tulis Al-Quran khusus untuk tunanetra. Seperti itu. Nah, jadi memang layanan-layanan yang diberikan oleh kami, Kementerian Agama, sudah mencakup ke layanan inklusi tadi.
1: Iya. Dan kedepannya seperti apa nanti harapannya dari program seperti ini?
0: Ya, harapan kami tentunya program-program ini nanti bisa diperluas lagi ya, diperluas lagi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi untuk digitalisasi dan teknologi yang modern ini, jadi tidak hanya di website kami Kementerian Agama Kota Gorontalo, tapi bisa direplikasi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Data yang ada di kami ada di Kota Gorontalo aja ini ya, mereka itu ada 3.000-an orang warga disabilitas. Ini Kota Gorontalo. Kalau di seluruh provinsi, kalau saya nggak salah ada 12.000 begitu datanya. Nah ini masih jarang ya yang masuk ke sana untuk mengintervensi mereka, apalagi para disabilitas miskin. Nah mereka ini rata-rata ya sejak sebelum kami melakukan intervensi terhadap mereka, warga disabilitas miskin ini, mereka itu hanya mendapatkan bantuan makanan ya, bantuan makanan. Yeah. Tetapi kalau berupa apa namanya kegiatan yang sifatnya produktif itu, itu masih bahkan belum ada sama sekali. Okay. Nah, alhamdulillah kami di Kota Gorontalo ini menurut SDGs ya, data yeah. dari SDGs itu bahwa kami adalah yang pertama melakukan intervensi berupa pemberian zakat produktif kepada mereka warga disabilitas miskin.
1: Oke, okay. Baik.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti bisa lebih banyak lagi kalau aplikasinya bisa berjalan lancar dengan setara dengan aplikasi-aplikasi lain ya. Insya Allah ini akan iya. lebih sukses.
0: Betul, tentu saja kurikulum untuk edukasi dan pelatihan inklusif ini sangat sangat dibutuhkan oleh mereka ya. Apakah itu berupa modul untuk standarisasinya, kemudian para pendamping pun ini perlu ada sertifikasi. Kami punya penyuluh agama dan mereka sudah bisa berbahasa isyarat ya beberapa. Sambil kami terus latihan bahkan kita pun saya sendiri pun berusaha untuk latihan bagaimana caranya agar bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Kemudian juga kita upayakan untuk bisa terintegrasi dengan SLB begitu ya.
1: Yeah. Nah,
0: kemudian termasuk kampanye-kampanye sosial dan juga akses publik ke sana. Alhamdulillah di Kecamatan Cipatana itu oleh pemerintah Kota Gorontalo sudah dijadikan sebagai kampung disabilitas gitu. Kampung disabilitas. Iya. Dan bahkan Provinsi Gorontalo itu sedang membangun SLB di wilayah Cipatana. Nah, di sana juga ada apa namanya? Kedai tuli ya, kedai Betul. Tuli gitu. Ada kedai tuli. Nah, jadi di wilayah Cipatana itu istilahnya menjadi kampung disabilitas yang kita harapkan semua kita bisa mengambil peran aktif di sana. Ya, Kementerian Sosial sudah jalan, kemudian Kementerian apalagi Perindustrian gitu, Kementerian Agama bahkan ya, kami mengintervensinya bukan hanya dari sisi pembelajaran agama, bahkan untuk pemberdayaan ekonomi kami sudah mengambil bagian. Nah, mudah-mudahan nanti pelan-pelan data yang ada di kami ada lebih kurang 500 orang warga disabilitas miskin ini bisa kita bantu begitu.
1: Baik. Baik.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Ibu Misna waktunya di Pro 1. Ya.
0: Baik, iya.
1: Ya, selamat menikmati akhir pekannya Ibu.
0: Iya nih, kita lagi potong kurban nih hari Tasyrik ketiga.
1: Iya, tinggal sehari ini ya.
0: Iya. Iya, betul. Selamat Idul Adha ya.
1: Selamat Idul Adha.
0: Pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Misnawati Nuna, Kepala Kemenag Kota Gorontalo. Dan program-program seperti ini yang selalu menyasar pada mereka kaum disabilitas ini sangat diperlukan ya. Tidak hanya kita-kita yang seperti ini yang katanya sempurna, tetapi masih memiliki keterbatasan lainnya. Tetapi ada yang keterbatasan fisik, mereka juga memiliki kemampuan lain. Nah, kalau tidak disentuh, mereka tidak akan diketahui lagi apa sebenarnya kelebihan mereka. Nah, melalui Kemenag juga program ini, alhamdulillah akan menjadi satu lahan pemanfaatan teknologi digital untuk mereka mengasah keterampilan untuk berpartisipasi langsung pada kehidupan yang ada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini mendengar dalam program Kopi Pagi di sesi kedua ini. Dan pendengar, kita nantinya akan beralih dengan satu topik tantangan generasi Z di era rokok elektrik untuk sesi ketiga kita pagi ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, Feby, DP hujan ini deras. Tidak mau berhenti-berhenti dari tadi, eh.
1: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. DP air cepat sekali naik, deng sama orang jadi panik.
0: So itu, Feb. Orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG. Sekarang ini lagi musim hujan.
1: Iyo Dila, makanya sampah itu harus mengatur baik-baik pada DP tampa supaya tidak bikin tersumbat selokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, kalau sober potensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tampa yang lebih tinggi. Jangan lupa olo, listrik kasmat kasana, dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
0: Betul, Feb. Torang harus selalu waspada, karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada, dan keselamatan tetap harus nomor satu.
2: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.

Mitigasi longsor bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan menebang pohon sembarangan. Perkuat dinding penahan tanah dan pastikan saluran air tidak tersumbat. Lingkungan yang terjaga adalah perlindungan terbaik dari bencana. Mari jaga alam, alam jaga kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

107 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesi ketiga ini tantangan generasi Z di era rokok elektrik. Berani hidup sehat, tantangan generasi Z di era rokok digital saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi, ya, sekali lagi memang teknologi makin berkembang, banyak teknologi untuk membantu masyarakat kita melakukan aktivitasnya. Tetapi ini adalah ternyata bisa memengaruhi juga gaya hidup. Nah, gaya hidup yang nggak mau hilangin ngerokok, banyak yang menggunakan beralih ke rokok digital, gitu ya. Dan akhirnya ini adalah sebuah gaya hidup modern. Generasi muda yang saat ini menghadapi tantangan baru dalam menjaga kesehatan. Kalau dahulunya rokoknya konvensional, bahkan ya kalau dulu itu rokok tabaa ilee. Kalau orang Gorontalo bilang rokok tembakau yang gulung, ya, yang digulung sendiri. Ada banyak DP apa namanya tembakau dijual di pasar tradisional. Sekarang beralih ke rokok-rokok digital ini, tetapi menjadi ancaman utama, ya. Walaupun kata orang rokok konvensional ini jadi ancaman utama, akhirnya rokok elektrik ini atau vape yang semakin populer di kalangan generasi Gen Z, ya, istilahnya. Ya, jadi dengan desain modern, ada juga rasanya yang bervariasi. Ada promosinya di media sosial, bahkan ya di TV juga iya, televisi nasional juga iya, ada iklannya. Dan ini dianggap aman, lebih keren, lebih apa namanya ya, lebih stylish dibandingkan rokok biasa. Nah, Anda bisa memberikan tanggapan Anda di layanan telepon 08219664864. Anda yang ingin berkomentar, kami tunggu.

Pendengar, di sini ada data dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata rokok elektrik itu tetap menunjukkan kandungan nikotinnya, dan akhirnya juga bisa menyebabkan anak-anak Gen Z yang mengonsumsi ini kecanduan. Bahkan mereka bisa saja akan terdampak pada gangguan kesehatan fisik maupun mental mereka. Nah, fenomena seperti ini jadi perhatian serius buat kita, karena Gen Z ini merupakan kelompok usia produktif yang nantinya akan mereka ini melanjutkan estafet pembangunan bangsa kita, dan juga mereka akan menjadi menentukan nantinya kualitas dari sumber daya manusia Indonesia ke depan. Sementara ada data terbaru, tren penggunaan vape di Indonesia ini meningkat ya pendengar, terutama bagi mereka golongan anak muda. WHO sendiri menyebut ada penggunaan rokok elektronik di kelompok usia yang 15 sampai 24 tahun itu sampai 7,5%. Padahal Global School Based Health Survey 2023 mencatat adanya 12,4% pelajar usia 13 sampai 17 tahun menggunakan rokok elektronik. Berarti Indonesia besar sekali ya penggunanya. Nah, momentum di Hari Tembakau Nasional ini menjadi pengingat bahwa yang namanya keberanian hidup sehat di era digital ini harus pantang-panting ya, harus berani melawan yang namanya hasutan dari iklan gitu. Kita harus berani memberikan atau menunjukkan bahwa gaya hidup modern juga akan bisa menjadikan hidup sehat gitu. Sementara kita di era digital ini bukan berarti menjauhi yang namanya rokok konvensional, tapi kita harus bangun dulu kesadaran kritis terhadap tren rokok elektronik yang semakin dekat dengan kehidupan anak muda. Kita perlu memperbarui edukasi kita dengan adanya rokok elektronik ini, apa sih gitu kan. Nah, peran keluarga, lingkungan, sekolah dan lain-lain ini jadi kita perlu menambah lagi literasi kepada anggota keluarga kita tentang bagaimana kita tidak terjebak dalam mengonsumsi nikotin elektronik yang dibungkus dengan citra kekiniannya, ya kan? Nah, pendengar, kami undang Anda bisa berkomentar di sini. Saya rasa banyak juga nih yang punya tanggapan sendiri bahwa mengonsumsi atau menggunakan vape ini ada alasannya tersendiri. Sementara ada juga yang punya alasan juga, saya tetap menggunakan yang namanya rokok konvensional ya, karena begitu mudahnya. Walaupun ya dengan tanda kutip sekarang ini kita tahu cukai, dari biaya cukai yang disematkan pada rokok-rokok konvensional ini juga sudah cukup mahal. Ini membuktikan bahwa memang mengonsumsi nikotin ini akan bisa mempengaruhi kesehatan. Jadi masyarakat kita juga dijaga jangan sampai terlalu mengonsumsi ini. Hanya saja ini sebagai usaha juga ya, gak boleh diredam begitu aja. Kita sekarang punya banyak dilematis. Masyarakat dihadapkan dengan dilematis ingin menjalankan kesehatan, menerapkan gaya hidup yang baru, modern, yang tetap tidak terkontaminasi dengan nikotin katanya. Tapi ternyata itu vape sebagai rokok elektronik yang akhirnya diketahui memang mengandung nikotin. Bahkan akhir-akhir ini justru ada zat-zat negatif yang dimasukkan di sana. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Saya tunggu Anda di line telepon sampai di 1 menit ke depan.
Dan topik ini pendengar kami akan nanti angkat pada jam 9 waktu Indonesia Tengah di program Bincang Santai kita pagi ini ya. Bagi Anda yang nantinya ingin berkomentar, nantikan saja di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami akhir sampai di sini Kopi Pagi. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya di layanan telepon kami. Kami juga nanti akan bersama Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan informasi terkini atau yang terbaru dari Pro 3 secara nasional. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.